0: nurunnya ya 200 lebih benar atau 300 400 suka ke sebelah tu.
1: Bisi insur agak banyak. Tidak asal saya bakal kita kena bisi penyakit ampus netun.
0: Ya.
1: Kena nyamai agak men sebut ne.
0: Kira boleh sebut nyintak mimi tangan angkat pasal keluar jalur nyintak tiap mana.
1: Nyamai kaku laban gaya hari kita dah tokak madah anginnya mana maya kita ke masuk keluar nak ganyi ngalan ane
0: ya man tang kita ngarap ke kelebih lagi ba ketiba usaha ba ya ketiba kuasa kedai tu ya ke benung kita mengagak hujan tiru atau ke benung menih hujan ya jam kedai tu tadi kira ngujung ke pengamata ulih diputar ke ngau nangka pengelekas laban kita nemu balan biak ke bagi adab ya ke selatan itu nanti ya ke utara dia ndak berkas kulam ya ke bukan deh dia tu kita ba adab ke selatan tu balan biak ba sekedar sekolah tadi agi tau kenya tadi ya benung ngadu BDBR nya tadi belum belajar dari rumah.
1: Harap kita itu sebelum kita tau pukas semuanya netun.
0: Ya mat.
1: Ngambil nyamai ke bala anak kita tu nurun bersekolah atau cara bertunggak muha bersekolah.
0: Ya lepas nanti kita nan mesti bekaku deh kita itu belajar siti-siti utai itu kan kerja siti utai. Nyamai kita ngerja bertunggak muha hari ke ngau cara kita jumpa tu online. Lepas ini ke meeting yang buat online kadang pedih gak kumkam ada siti-siti karanya. Lepas ini bertunggak muha ngurang deh. Biar aku kesekat-sekat bapanggaya kebalayan kadang-kadang kau ke pedihnya ujung kadang-kadang dekat dikena tai ke suah nak datai
1: aman.
0: Aha. Nah bakal kita ke petungak mua tu petungak mua tu nyamai pemua orang yang terinam berarti kita sebuat deh tulis pemain yang berarti tertulis atau drog deh dia berkening.
1: Ya ambil keberentak kan aku dah tuan
0: ya amatnya. Okay, jadi pagi tu dua pagi wine man kita mesti topik dekat dikenang bakal selama mega. Jadi nama kita kenang tu pagi tu man
1: berkawa ngau topik tua kalai ngenang penguliah penguliah ke diuliah kita ya mebab penglama kita ku dah gawa penguliah penglantang ku dah diasai kita penyamai ku dah diasai kita bab penglama kita ku dah gawa nama te ke diasai kita ngasu hati kita lantang ngau penguliah ke diasai kita ngasu hati kita lantang mega
0: lepas nanti disebut berkawal ngau utai ke diuliah tu ya ukai arti ya bab materialistik semata-mata ukainya ketika berita tengkira aja kadang-kadang ria kita ti ngerja pengamuk atau penglantang hati kita pentau lah kelebih lagi bak kerja ya ke nur kita di bangku kita itu ianya pengawak ya ke dicingin kita rimit ngambil ke contoh ke aku ke julu hati itu kak jadi polis dia tu nuan dah jadi polis lantang dah julu hati dia udah digapai deh ya siti hari contoh ya lalu hari penguliah ya kebukainya nanti bak aku deh amin deh kak madah ke gagal sekumang aku dah bisa kerja laban terbeli ke rumah terbeli ke kereta ngain tu nyawanya dulu aku laban dia tu rumah aku pan lagi di penggi bank kereta aku pan lagi di penggi bank benda di penggi kombi
1: tang bisik me pengasai tau ke penglantang ngau tai ke dia uliah kita nyak nak kuda tun ambil ke badi nanti kita meda kita kira ke berterima kasih mai kita itu tadi kira kena nyua benda bukai
0: ya.
1: Kira ke berasa lantang banyak ke bandar ya
0: lantang ya laban de apa bayar tu nyoba bayar ke rumah dari bukai bayar ke rumah orang
1: betul.
0: Hanya siti patu gaya laban aku nanti dia nyoba pasal tengkira ta tengkira tu nan muni te kada pergi ke telefon tu agi pergi ayung kredit ga asa aku te kada pergi aku moto E5 kunya nyanya uten te kes dan beli
1: berasa lantang,
0: tapi bisa agak kebenaran untuk terbaik. Aku nama aku mana yang mutu tadi, FM-nya lantang, itu megah aku main, jangan ada yang kan dari gang, main nyoba tengah jalan, ini nama aku buah, lepas main sekolah sebab, iya five tu mutu ya ke, kita nyoba tu, mutu ya ke, diimpi-impi-impi ya mainnya sebab. Jadi bala baki aku buka bisik belinya ada beli apa ya aku tu sebab okay ke madah tadi dia beli ke apa Honda mentang Honda ke kapcai kali ya dia beli orang tu kita jadi ya Siti hari jula tintang dia dah bersih duit dia dah bersih kerja dia terbeli ke utai dia kingin kiri ya baku Siti muka KPI ke mana dalam penghidup kita
1: ya amat tu puas hati maya orang ke medak kita mansa iya wih ke
0: ya mama kawin nak betul kapcai
1: senang kita mai kita dah boleh motor besar kan. Mungkin nya mai orang nak kita jadi kita rasa wah nya mai alu ke kigang ne.
0: Tak munyi aku kan jadi deh. Aba jula ati tu kadang-kadang cite hari kepuas ya. Kita boleh ngapai jula ati ketika tadi hari kerja.
1: Ya.
0: Nyari nya ke buah ke suan nyembuat deh. Nya ke buah kita kerja. Co, wah kadina lapar. Kurang tua yang ngajar kita deh.
1: Ya.
0: Berarti tadi uke mendah kita tu lapar pungkang dah. Kadang-kadang bisi ke kita tadi uleh hidup nade kerja pengawan tang. Nanti tu nade daya nade usahakan mansang ke diri. Atau ngiga belanjaan nade ngiros katanya deh. Nama-nama julu artis kena boleh digapai.
1: Ama, padahal bekenya aja
0: ne. Tahu, tahun tu bekenya, tahun yang bekenya lusa, bekenya tu bekenya meluna kini-kini.
1: Ya.
0: Okey, jadi ya terus komen ngegaya Facebook kita ke pagi tahun ni men.
1: Ya.
0: Ini tadi pasal randau kita ke pagi tu sekumbang udah gawak atau ke bekerja tu nama pungguleh kita ti cukup ngemuaskan hati kita naka ke dia tu hati dia tiah kasih hati ke dah puas ya tengok asalkan ngerigang ke dia ke belah pasar tanya sama kita tu low profile.
1: Ya. Netun tu nganti komen bala peninggal kita banyaknya kita tu tadi berasai lantai ngau pungguleh dirimpu ukai-ukai minat bak sukut serta tengkira aja ada tun. Bakti dirimpu rempo baru ambil rempo kini ni
0: ya.
1: Kita tak berkongsi di tu ba 2 pagi kita ke pagi tebulai ngaku ngos tuntun
0: okey dan sebenarnya terus melihat peringat dulu ngau lagu ke di bayi rabanti ngelar rempo meza voz ke pagi tu daya rock metal terus jalan kami 2 pagi.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Ya, anda dengar Bukulai dengan program Manami ada tiap hari 6 jam 7 lemai Bukulai dengan Timin.
1: Pukul 8 malam.
0: 8 malam ya. jam 7 pun nyonya ingat lagi. Dalam kedang sejam ne?
1: Ya, dalam kedang sejam Bukulai dengan Antimi.
0: Kalau bagi Bukulai dengan bala anak kita itu bersekolah. Jadi minggu itu mesti kurang mimet mana?
1: Ya.
0: Boleh ada BDBR kini? Bukulai dengan mimet toh?
1: Bukulai dengan BDBR ne? Lama kita ni teh atur gak netun.
0: Betul. Lama kita apa pangai ba SOP lah ban tim yang nak dikemudar ke. Lama kita apa ba program tu kemudar. Terima kasih kagai bala sekolah yang kemudian timbal tak sampai ke mana. Kalau kita ya mai bala anak sekolah ke tama ba pengau nyetai program tu tadi ne.
1: Ya sama megak ngagai upis pelajar.
0: Pelajar ya.
1: Semua kita ikut dan mereka kerja sama meh meri peluang megak ngagai kita yang mai bala nubiak kita tu tadi. Latai ke pengelan dia sidak mantai ke Pelandia, mandang ke Pelandia sedap berlive Facebook.
0: Ya, betul. Okey, jadi ya mulai baru ke cerita kita ya pagi tu wah penguliah tinggemuas kati kita sekumbang kita iati udah gawat. Sama pagi ngagai unggal jenis kejuan kita ke pagi tu. Jadi nanti ba ya pemadu puasnya sekumbang ya ke udah gawat. Nyentuh ke udah pincin jam ke dia tahu kia. Jadi kaya tu tadi kerana mereka pengaga hati kaya jerim pumeh laban lebih maya hati sebis gawa perintah sebab ya mujur nembu ke sebisnya ngau nadai penanggul arti yeah. Tadi start ke jalun itu ke pincinnya nadai bisi ral-ral bertengahnya tadi akhirnya setiap hari pemujurnya megak dan lalu pihak megak ngawa maya ke timpoh ya gawa atau kira mayu gak penguliah bakal orang mega oleh beli ke kereta rumah ngasai ke mega ketika ya niki pangkat serta oleh mega ngau orang rawan ke luar negeri nya siti pemujurnya ba yang pu itu kereta tikas kia pincian
1: ya dia tu ya pincian ku ya kira ke pincian relax tidur makan RTM Natun.
0: Ya, mak.
1: Meh utek ke ngasuh hati ya lantang, ngemuas kati ya pengulih hais pemanjai ya gawa, ya udah mujur.
0: Lepas na bisik mega kita tu kelubah gi kita ke gawa apa perintah tu tadi deh. Amin. Tujuh kita yang tiulah kita gawa tu nang ya kita ke entapnya tu ke pincian.
1: Amat.
0: Jadi ukai ke madah orang tu tadi nak apa sebias tu tadi nak mana nak bisik sekarang tadi sidak ya nyau kena nyumbat tu ngetu. Ba tengah kerian tetangga pincin muda ketegalan yang kami si choice
1: pengerai
0: pengerai situ istilahnya mesti peluang ya ke mana datai ba muas sidak ya nanti bakal tua pan bula mo dan nanti mesti offer ya ke mana nada mesti tukang ngetat ke berdiri mesti siti organisasinya ne mesti peluang ya ke mana dekat mitua jadi kena stepping stone tau ke patu luncutan tua mansang ya ke mua
1: betul
0: datai ba ikas pincinnya nyak nang di samping kita ya.
1: Amat. Okay, semua gora oleh berkenyak ni.
0: Ya betul. Lepas munyi kata makin lama di gawa, makin mayuh utai ya ke dekat di tapi kita. Kelebih lagi ba utai ke ngelingi ni pihak ya.
1: Ya, maka kita ke gawa tu dia tuan, kita meda oh nyamai orangnya kerja. Tang tua nak nemu ni, maya ke kerjanya, ya nikit pangkat nyamai ketua. Nikit pangkat ya besar gig tanggung pengawal ya.
0: Betul. Nanti sebab tu pangkat dia gig baru. Dia yang kanya kerja hari pukul 8 cukup pukul 5. Udah ni nikit setengah gaji. Kepul kurang sejam pukul 6 dia pulai. Lepas menyuh gig tadi tanggup dia.
1: Betul.
0: Nikit baru. Menyuh gig ke pengawal. Lah banyak ke orang suruh tadi pangkat lepas pengawal tadi nama menyuh lagi kan tanggup.
1: Betul. Ya menama we penguliah ke diasai kita penglama kita ke udah kerja atau ke sekumbang kita ke udah kerja. Jadi bisa lagi komen peninggal kita Judat Ami tu ne.
0: Ya.
1: Selamat pagi DJ Stone ngomien kuya berkenan ke topik pagi tu kuya tang dulu mulai ke pengingat kuya 40 tahun ke dulu kuya pagi-pagi udah nurun nitiah ke niang ake kuya ngabas bubu boleh ikan kelek bawang gerama engkabang agak-agak bisik lawak sehari-hari hanya teka ngasuh hati ya lantang tadi dia tuan nurun ke sekul ke sula dianjur sedak niang apai merau bersuara mai perengkak perkas kayu kena berapi di tatu dia tu jauh agak udah berubah ke sekumbang sari dua tu balanek ulih nembok ke pelajar sekolah udah datai mayan do bergaji ulih gemai balanek duduk berkedai Cina ang udah pemakai dia tu kira muntang igak belanja tang laban empas rega belanja ke diguna besar-sarinya berlipat ganda rega. Jadi reti ku ya tu tadi dia tu
0: reti ku ya tu tadi
1: pemuas tau ke utai ke ngasuh hati ya puas ianya uleh ngereja kini kita mana bakat bakat tua tu kira korang milenial nak tua uleh ngasai ke zaman typewriter ngau komputer nak tua uleh ngasai tua main dedai tua uleh merujuk arepun surai kita itu uleh manik bersungai kena uleh diasa rebukanya mega siti penguleh atau ke penglantang terpemuas hati kita adanya kita besai meruan hidup menyana jadi datai ke kita boleh kerja biar nanti ke ya uleh bergaji udahnya ya uleh mai balas
0: ya lebih saya sebut tu tadi lebih ngegaya penghidup
1: penghidup
0: antara ya kekal kita itu tadi itu ke semak kita bak kerja main itu dah gawak tu nama saya di nanti dia nak gawak itu utai tu nanti dah uleh di pihak kita kekal kita dia nanti aku nak kerja tu sehari tu nah dah aku tu kuliah aku tu jadi utai tu kuliah dia nyamai utai kak dikenang kita pagi tu
1: utai ngasuh hati kita puas.
0: Bukan Malaysia unuap peringat kita ya kebunuh ngetat ke diri bunuh sebun simpang semunjaan dia tu kaya baik ya nadai kan tu tapi bukai ka di plan dia kaya bahas tentang kegawa tentang hati ya tetap menantang leban bab putai ke dikerja kira itu pemakaian naik kalah suntuk biar ya naik kalah delay cukup maka on time tiap bulan KPI kan ya tadi
1: iya betul
0: KPI ini nang utang bab putai ke dikerja kita tiap bulan apa sih tiap kita lantang hati deh
1: iya betul
0: hati maka ini contoh deh bulan tu dia berdawa maya bekaran biar api contoh pilih pala di bulan baru
1: tu bulan iya nama deh
0: amai leban biar api tu ya nang tu ayah dia berdawa maya dulu ngetu dulu maya hilang kami ngakak biar baru nak makanya
1: betul
0: tuan. Jadi Siti amunya ku kita tariknya bekas Siti ari pemujur kita ya ke gawa yang tadi kita na anak-anak ninggal ke utang kita ba utility perkah ya ke diguna dimu aiknya perkah ke diguna natunak dari karan Siti Arya dan ya baru-baru itu pan kita yang mendaba bidang komunikasi lain internet pan Siti Arya utility kena tahu nak diguna kita jam ya ke dia tahu
1: jam kita ke kerja kita ke bayar kita bekerja nah?
0: Betul lah mana itu aku mendaba mesti sekalian kaban ada internet alu gila setengah hari. Okey benda tu lagi tuan nampung baru dah baca komen dari yang peninggal kita ke pagi tu tentang sebenarnya ngaji bala ya kebenaran bawa baik ke perangkap pengangkut pejalan alun pagi tu lagu hari ini cik Anang Laju.

0: Lagu Aria finalis SCS JKT ke-9. Aku Ukai Luluang Aria Wini Elba. Lalu bersebut mega berkawal dengan undi itu tadi ni, Mian.
1: Yeah.
0: Dia tahu undi ba kategori lagu paling popular dengan artis paling popular udah dibuka ba peti undi Facebook Carta Siapa Juara. Tau vote ba dia tahu.
1: Nyamai dia tahu ne.
0: Au, ni buat anyong kata-kata lagi. Itu buat tapi si magang.
1: Yeah.
0: Okey, jadi sama baru cerita tu pagi tu. Amin.
1: Okey, bisi komen malam peninggal kita about Facebook YFM Iban. Pamela Siah Acuah. Selamat pagi ko ya. Sepengudah kabis kula subak sinok ngenang diri nadai uliah nyambung gai tikas ketinggi agi. Pemutus persa ndak gak banget jai. Tanya meh tusah cakap ko ya. Mula renya aku bisik visi kak ngemujur ke bala anak dalam pelajar. Press the Lord ko ya. Dua-dua anak induk kemujur dalam pelajar. Sikuk mujur gawak. Lalu ketuai kemarin last review PhD ya. Lalu lulus cemerlang ba Australia. Nyak metik ngasuh aku cukup puas hati. Sekurang-kurang ko ya. Anak-anak jauh mujur Arya. Nyak Pamela Sia Acuah.
0: Jadi ya tu tadi nadai puas tengok ngawak kerja ya kan tipi ya.
1: Lepas ya madah ditu ya sinuk ngenang diri ku nak nyambung ke tikas ketinggi agi pemutus persa ndak ga banget jai. Tanya me tu sah cakap ku ya. Angka ya tu kita nak nemu ya tu bisi gawak tu kena dai. Ndak ga kita nemu na tu pegawak pe company ya nadai mana begitu. Minak utai ke ngasuh ya puas hatinya tadi me pemujur anak ya.
0: Okey. Jadi sama pagi ngagaya peninggal kita Mas Diana pagi tu. Jadi sekumang ya ke udah gawak jadi nurse ba hospital itu benomba hospital Limbang ya. Cukup gagah mati laban uliah ga tetitiah ke orang dak gantu kalau uluang ga ke uliah beli ke kereta ngau piam ga uliah ga ngau beli perengka kunyit nomor perengka kunyit ke kode mas.
1: Ya,
0: nyau gak nih cah kurang habis gak kadang-kadang lalu belanja tu tadi uliah gak dikirim ya ke menua ngagai orang tua. Jadi puas hati ya gawa kelebih lagi nanti dibanding ke Mei lagi gawa kilang subak batawan bisi 17 gawa 7 bulan ya gawa dia dari segi penghidup yang nang si jauh berubah ya dari segi ya bak tentang belanjanya. Jadi bisi kabarnya subak madah ngagaya bisi gawa penguat puang ba hospital kucing dan jadi yang orang ngisi berang atau zaman orang ngisi puam tu
1: ya
0: dia tu gawa sebab saya ku jadi ya di kangok vertikal ba hospital ke terubah sebab jadi puji Tuhan dia tu mujur me gawa jadi induk misi bersama gawa pengawak jadi induk misi itu ba ku de skop kerjaya ke asa aku ke cukup benar mencabar tak ke challenge amat yang nak gawa ba jadi induk misi me hospital
1: ya
0: ilmu nama ke buah muar do nak tahu dah lagi dah. No orang enggak muar dulu. Dengar muar kalau tucum lagi. Nah tahu kau makan untiak laki orang enggak. Semua salah daripada aku betul tak? Orang kepala banyak di komen bala netizen kita ya, bah media apa apa. Kalau bagi bah profession pada aku orang kegawa bah hospital.
1: Mm-hmm. Ini misi aja kini.
0: Okey, ini misi nggak boleh dah dari sang, boleh dah dukurnya, meh. Lepas kita itu kadang-kadang ketika ini buat tu deh, boleh kita mesti ya, kita kadang-kadang deh. Sebias bayar sering gentang deh, ka expect lima bintang, kita datang kita nemu hospital tu luar ya kepadat, luar berdat semua orang ka berubat kia megang. Jadi, nak boleh kita datang, lalu tu buat berubat semua nanti gentir megang. Jadi kadang-kadang salah selekal mimik jaku orang. Kemudian ini misi tu ya kebak konten nyebut nomornya. Salah jaku aku mimpi pada anak orang enggak.
1: Ya.
0: Cukup setidaknya mencukup ketika lepas hari-hari betul enggak engkau mesia mayuah. Ukai orang yang sama nanti bakal pengawal ketua tu men akhirnya jarang kita tunggak ngau orang mayuah deh.
1: Ya, bisa
0: kita
1: tunggak. Dia mencakap.
0: Bisa main kita bertemu kau nanti nak selalu.
1: Nak selalu.
0: Tang orang yang tadi encelak je mata aja orang hendak lalu lagi di tunggak sari tu. Dengar lagi mua bukai lemai lagi mua bukai 1001 macam kerana lebih orang bak counter itu. Makai di nalama lagi temu dah terlalu. Oh counter lu tutup kau saya aja nanya lagi baru gak makai nama perut orang tu nama makai. Jadi ke isu ganya mah kira mere pengganti aku ngge balas dia ke agi nakal gawak hospital tu.
1: Ya, laban gawak hospital tu kai lelak tubuh tak ke fizikal aja tak mental megak tun.
0: Ya, mama mama mama.
1: Tidak happen sabar megak gawak shift.
0: Au. Oh.
1: Tang sida itu teh bisiknya sehari-hari berdiri.
0: Au. Oh.
1: Beranjung kurang, berasul ke namanya katil.
0: Au. Oh.
1: Denya
0: macam orang meh. 1001 macam pengawas.

0: segi berbelanja hati amai menadai ulih nadai tu milih utai ke di Cingkau pama kerja ujung minggu lalu berasap me di rumah dia gagal gati laban bisi gasian darimpu kena makai mi kena kita itu tadi berbelanja ke diri sebedawa gawa lalu berat baik tangkian pulai siliang kena makai mi nama kita gitu lalu lebuah ke nadai belanja lagi tu ukai ke Tegal sebuah tentang ke Tegal siliang nadai lagi oh mudah ke bas tak belanja dari punya minyak bah kita kerja ada kita kerja puah ti lah bah kita kan nguliah ke duit ke diri jadi nadai guna ke aku teringat kerja ke orang tua yang kalanya buat deh nanti kita kerja tahu kerja tentang anak kalau munuh diri laban kita kerja ke Tegal ke kang hidup nyawa ukai ke Tegal ke munuh nyawa arti tadi kerja tu tadi bisik maya di kerja bisik maya di belala anak dia kalau benda kerja-kerja itu kebab penghidup dia pun dah teratur bini dah teratur anak dah teratur dengan jadi kau bekerja hanya segala kerja bunuh diri punya kurang
1: ya betul-betul punya kerja tu ni lagi dengan komen peninggal kita Joshua Budian tu ni selamat pagi di Jeston dengan Imelda. Hai Imelda.
0: Imelda men
1: aku kuya start kerja dalam tahun 1984
0: Berapa?
1: Baru ada aku mainnya.
0: Dia sudah ada 84. Aku baru ngelayap kuasa aku mainnya.
1: Jadi kemade start kerja tahun 1984 dengan Sarawak Forestry. Lalu ngetu kerja dalam tahun 2010. Laban mainnya kita boleh ngambil pincin 55 aku ya. 56 mainnya subak. Tahun 2011 ia kerja ba airport Kuching. Adanya landscape luar ngau dalam area airport. Pot dia tu dari kejagi nya berkebun sayur bak belakang rumah ya bak batu 13 Jalai Kuching Serian nya teka dipadah ke reti itu tadi ya madah kerempu ya dah bekerja ngau pengelama 1984 ngagai tahun 2010
0: ni ya apa mesti pengalaman baru gak
1: Danya ia tahun 2011 ia kerja di airport Kuching kuya. Landscape luar kuya ngau dalam airport dia kuya.
0: Jadi sport kau ngau orang ke gawa forestry tu orang tu mehia ke suahagi jauh hari anak bini pedaku.
1: Ya.
0: Sudah tu melaban selalu ngabas kampuang dah.
1: Dia berdalam kampung.
0: Dia berkampung mudah kayu me tukul ngomong tidak ya. Babelah kampung di nyaga tilu siga. Nyaga kayu ramu ngai ketemu tetak ngai ketemu tebang orang apa
1: yeah.
0: Aku bisi kalau mulai ngau anak lah anak apa itu kerja forestry ni aku sebenarnya ni abah deh abah aku kerja belinga kayak terubah dia tanya lama lagi lama me abah deh problem oh abah pinculu dia tu nang pengawak orangnya
1: si nan
0: traveling si nyaga kampung di menua. Kasih aku mula pendiawan anak entang tiap kali apa aku mulai gagal anak ya.
1: Ya
0: meh. Ya, katanya gagal. Bisa nomor ya.
1: Ya mehnya meh teka dikunci ke peninggal kita Joshua Budian yang ngasai ke utanya tadi. Kira ke pengulih ke atau ke pengelantang ke ya meh. Maya ya udah pincin udahnya. Baru ya boleh bergulai dari sebili.
0: Ya, amatnya. Okey, jadi terus berperidang kita ke pagi tu. Nampak baru rendah udah tu lagi. Bergulai ngau. Rezimilah ke sekali tu. Miskin. Tak keberta.

9 renggan final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.

0: Phoebe Chloe, ke pagi tu 7 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi, Demen. Aku dengan Demen. Nanti bakal diimpu nakak ke Dato? Berapa tahun dah servis dalam RTM Dato?
1: Nanti ke tahun tu kan masuk 8.
0: Masuk 8 eh. Dalam 8 tahun di RTM Dato. Nama apa di pengulah yang kedah diulah diimpu? Semang gawaknya di JJ kurang tu JJ radio tu kadang rasa saya kena rigang lupa tu
1: nangkak ke dia tu jadi DJ kurang tu ke penerbit rancangan
0: pengeluar program ku
1: yang kita iban kak ngumbai udah datai ba takat ke ngemuas katinya empat ega deh tun tang belajar kak nguliah kau tanya kita nguliah ke pembujurnya sikit bisik meh pai oleh pai oleh madah nama utai ke ngasuh kita oleh riga-riga berjalan lawan lagi dalam proses ke dia tu tun
0: ba terkiranya deh nadai kak
1: nanti baka reta tengkira pengulih penglamak dah kerja berasa lantai enggak lama dah bisik kini kita kamar dah kita ke udah
0: eset
1: eset rempu dah bisik kira ke rajak ya bunyi kepada dah tadi
0: apa lagi berbagi ngobeng
1: agak berbagi ngobeng tang bak kaki empat nada agak bagi ngobeng ada pengek rempu
0: dah settle ne
1: dah settle pasai okay kita tema dah kalawan nah
0: au kena
1: tang berasa puas hati meh kita ini dah berasa nyamai
0: ya lepas Siti hari julu hati kita kalau bagi kita ke habis sekolah sebuah belajar lepas kita dengar pada salam dah dia kan boleh kereta dia mesti kerja dia sebelumnya pemanah dia baru-baru kerja dia tahu kira berbaloi meh kita itu tadi belajar lepas dia dah terbeli kena, dia boleh kerja
1: ya
0: anda aja dia kerja tanda terbeli kutai sekali hanya baru menyesal hanya
1: baru menyesal amat kanya kita ini nak nemu berkena ikat ngatur kira kena ada pengulih kita berkena
0: nak ada pengulih dia yang kerja nyamunya sebab tadi kerja munuh diri dia itu munuh diri kerja tang hasil nadai ya habis saya tahu empat sehari itu ya kumpulan kerja munuh diri jadi tajak berkatipan menyikuk kita itu motivasi kita pagi hari lebih kita kerja utainya ya kebunah benar kamat ya
1: betul
0: apa udah ada nyopo atau kerja kebunah saya tadi bapak pengujung itu
1: amat datun tinggal 5 minit dah gini.
0: Okay, jadi terima kasih yang kepala kita ya ke udah nganjung komen pagi coba dua pagi wai bahas antara nama penguliah kita boleh kita pagi tu mayo ke komen mayo mengai ke nyapa lah badia ni men
1: ni nemu udah tu ila antik kita ini udah menggek siti reta tengkira kak nambah lagi ke bukai
0: betul reta tengkira tahu tambah laki ngobini jana nambah
1: betul betul betul betul betul, betul. Nyak setuju ku nya tuan antik dek nyebut ke bukai tadi bisa dek
0: okey bupa dulu kemudian main ke bagi tu.

Putra 35, Sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035/35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata. Sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan adalah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600. Tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasap Phuket Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, padakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: hamba.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
2: Ustazah Nur Adibah Rozin,
3: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Almaklum lah, solat pun dengan imam. Ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati, istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
4: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
5: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang kini tengah tune bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi di frekuensi 89.5 MHz. Ditemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Selasa 8 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, insyaAllah kita selama 3 jam akan bersiaran bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Pelbagai info dan aktiviti akan dikongsikan bersama anda. Stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Baik, apa khabar anda semua kini tu? Terima kasih dah tune bersama kami di Sri Aman FM. Di mana saja anda berada kini tu, di rumah, yang tengah bersarapan, selamat menjamu selera. Di mana saja anda berada, di rumahkah, di pentri pejabatkah, di premis makanan, selamat menjamu selera. Sila lupa juga kepada yang tengah bekerja ya, sambil dengar-dengar kami di Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Semoga urusan anda dan hari ini dan hari-hari yang akan datang dipermudahkan. Dan yang dalam kenderaan, yang tune bersama kami di Sri Aman FM, terima kasih banyak-banyak. Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, selepas ini saya akan kongsikan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong bagi edisi Selasa 8 September 2026. Tapi sebelumnya, jom kita warm up dulu dengan lagu Malik Fit Salam, Cerita Kedai Kopi.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

9.29 minit pagi. Dan kini sedang ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warna Iharimu, edisi Selasa 8 September 2026. Bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

0: Baik, dikongsikan bagi ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat diramalkan untuk kedua-dua bahagian, iaitu Sri Aman dan Betong. Dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala ramalan keadaan laut di perairan barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk ramalan suhu bagi kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong, suhu minimum hari ini diramalkan 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang dah disediakan oleh Pegawai Meteorologi Siti Nur Faizan binti Muhammad Fadzil. Baik, untuk bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak setakat 8 pagi tadi. Serian pada tahap bahaya dengan bacaan IPU 305 diikuti Semerahan 236 kategori sangat tidak sihat. Kuching 246 sangat tidak sihat. Sri Aman 234 sangat tidak sihat. Baik, tiga bahagian merekodkan kategori sangat tidak sihat. Manakala Serian 305 kategori bahaya. Sementara ayat 6 pada kategori tidak sihat dengan bacaan 184 Serike, Sibu 168, Mukah 184, Bintulu 170, Samalaju 178 dan Miri 166. Dan dua bahagian dikategorikan sederhana iaitu Limbang dan Kapit dengan bacaan IPU 86 dan 93. Bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak hari ini 8 September 8 pagi tadi. Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti. Ya. Jangan lupa, anda juga boleh ikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Selain, boleh juga ikuti siaran kami di aplikasi RTM Klik. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Jadi anda boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma. Baik, 9.34 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Dato' Sri Siti Nur Haliza, Sehebat Matahari.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Anda baru saja dihiburkan dengan lagu dendangan daripada Aizat Amdan dan Bunga berjudul Dup Dup. Baik, kepada yang tengah mendengarkan kami di mana saja anda berada, terima kasih teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi. Berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu edisi Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. InsyaAllah pada pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dan seterusnya saya akan menyapa rakan-rakan pendengar kita. Anda boleh drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa juga selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah.

setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Baik, 9.51 minit pagi. Pada pukul 10 pagi kelak, kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Sebelumnya, anda juga diingatkan untuk dialu-alukan untuk sampaikan salam. Drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM kepada yang tengah menjalani proses PDPR. Bolehlah kongsikan pengalaman anda yang boleh mencuit hati kita. Bolehlah kongsikan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Macam ni keadaan kita orang PDPR di rumah, yang adakah okey? Didoakan semoga urusan anda dipermudahkan. Baik, jom kita berhibur dengan lagu Bob Yusof, Beribu Rasa.
1: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Sementara itu, kes jangkitan saluran pernafasan akut dikesan di beberapa kawasan di Lampung, Indonesia susulan sebaran abu vulkanik daripada letusan gunung berapi Anak Krakatau. Menurut Timbalan Gubernur Lampung, data sementara menunjukkan peningkatan mendadak jumlah penduduk yang mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan sejak 2 hari lalu. Pada Sabtu, 46 orang didiagnosis menghidap jangkitan saluran pernafasan akut. Angka tersebut meningkat pada Ahad dengan 76 kes direkodkan. Dua pekerja hidroelektrik di Nepal ditemukan selamat selepas 9 hari terperangkap di dalam terowong dipenuhi lumpur akibat bencana banjir besar. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ramnaupani, kedua-dua mangsa Kabir Maharjan dan Sanjay Sah dapat bertahan kerana paras air berangsur surut dan mereka mempunyai oksigen yang mencukupi selain air yang menitis untuk diminum. Bencana akibat runtuhan glasier itu dilaporkan telah meragut lebih 1,300 nyawa manakala operasi mencari ribuan lagi mangsa yang hilang masih diteruskan. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km sejam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kawal bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh baharu sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai $29 juta turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Sekurang-kurangnya 19 maut dan 24 lagi cedera dalam serangan Israel di Lebanon sepanjang tempoh 24 jam lalu. Menurut Kementerian Kesihatan Lebanon, agensi Anadolu melaporkan lebih 8,900 maut dan kira-kira 30,600 cedera akibat serangan Israel di Lebanon sejak 8 Oktober 2023 lalu. Israel terus melancarkan serangan udara di seluruh selatan Lebanon meskipun terdapat perjanjian yang diusahakan Amerika Syarikat dan ditandatangani pada Jun lalu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat serangan sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Beberapa anggota polis cedera manakala sejumlah kenderaan rosak dalam protes anti-migran di Portsmouth di pantai selatan England. Agensi Anadolu melaporkan kekecohan tercetus apabila sekumpulan penunjuk perasaan bertindak menyekat laluan bas bagi menghalang pemindahan 140 migran yang baru tiba menaiki bot kecil. United Kingdom mengecam keras insiden berkenaan sebagai tindakan samseng. Pihak polis sedang mengesan dalang utama kekecohan tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10:13 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua yang tengah dengarkan kami di Sri Aman FM. Dah jam kedua Spektra 9.12 warnai harimu. Edisi Selasa 8 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya Azimah. Terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami dari seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.13 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Baik, seperti yang dijanjikan tadi, saya nak menyapa rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan David Ikom dengan ucapan, katanya selamat pagi DJ Aziz, katanya selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat dan ceria-ceria selalu, katanya. Terima kasih David Ikom atas ucapan anda, terima kasih banyak-banyak. Seterusnya, pendengar kita Mak Teh dengan ucapan good morning, kata Mak Teh. Selamat pagi juga kepada kita Mak Teh. Terima kasih dah dengarkan kami di Sri Aman FM pada pagi Selasa ini. Seterusnya, pendengar kita Ujoh Chaung dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya selamat bertugas pagi ni, happy konti, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Ujoh. Terima kasih dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam Spektra 9.12. Baik, seterusnya Kawi Kurus dengan ucapan assalamualaikum, katanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan diminati. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM Spektra 9.12 mewarnai harimu, katanya. Inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi Selasa tok, katanya. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Mohon DJ putarkan sebuah lagu Hancur Hatiku Nia Dynasty dan lagu I Can't Stop Loving You untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur. Stay tuned Sri Aman FM. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Baik, terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan juga doa-doa, ya. Doa yang sama juga kembali kepada kita, insyaAllah. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaan anda, saya akan putarkan dari semasa ke semasa. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM.

0: Seterusnya pendengar kita berbuka apau dengan ucapan Assalamualaikum DJ, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka apau ada lagi, sedang melancong ke Sabah, katanya. Cuaca baik, jerebu kurang, katanya. Sampaikan salam kepada anak di Kota Semarahan dan di Sibu dengan ucapan gembira selalu, katanya. Kami di Sabah tu semua urusan perjalanan lancar semua, insyaAllah, amin. Minta DJ masa lagu Aku Sebagai Lilin Pelangi untuk hiburan kita semua. Happy Conti DJ, sihat selalu. Terima kasih berbuka apau. Semoga perjalanan anda yang tengah melancongnya dipermudahkan dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, 10.17 minit pagi. Selepas ini saya akan menyambung lagi menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Mojack, Hafiz, Zina Khal dan Zamir Harith yang berjudul Dalam Diam.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit bisnes.

Kita baru saja dihiburkan dengan lagu Dendangan Pelangi yang berjudul Biarku Menjadi Lilin. Nah, permintaan daripada pendengar kita tadi, semoga terhibur hendaknya.

Baik, kita sapa lagi rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Dayang Jega dengan ucapan selamat pagi DJ, selamat bertugas katanya. Selamat pagi juga kepada kita Dayang Jega, selamat bertugas juga kepada anda dan juga pendengar-pendengar kita yang tengah bekerja di mana saja anda berada. Terima kasih. Ujang entering enter dengan ucapan selamat pagi DJ dari debat tu katanya. Selamat pagi Ujang Madah, mohon DJ putarkan lagu Amy dari Shadi katanya. Terima kasih DJ, insyaAllah sekiranya ada saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tuned dari kami. Indok Kanawit, Nyamadah menonton dengan anda katanya. Terima kasih ya Indok Kanawit. Biah-biah Nyamadah Nyamadah Nyamadah Nyamerik stiker sejambak bunga. Terima kasih Biah-biah. Ujah Chaong, Nyamadah selamat pagi DJ Aziz katanya. Selamat pagi, minta dimainkan lagu dari Dato' Jamal Abdillah dari Tercinta kalau ada katanya. Hanya hiburan saja, jerebu agak kurang di sebawah tu katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. InsyaAllah sekiranya ada lagu permintaan anda ya, kami akan mainkan dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM.

10.39 minit pagi. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Ada dengarkan lagu Dato' Jamal Abdillah yang berjudul Derita Cinta. Semoga terhibur hendaknya. Baik, jom kita teruskan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kawi Kurus, Nyamada, terima kasih dah baca komen sama-sama. Seterusnya, baru kapau. Nyamada, thank you DJ dah masa lagu aku sebatang lilin. Katanya, di Kundasang, Sabah tu. DJ, jalan-jalan cuci mata panas tapi sejuk di Kundasang kerana berhampiran dengan Gunung Kinabalu. Sedang dengar DJ Azimah pakai handphone potok. Katanya DJ, ya. Pasang lagu Iban, berkikis bulu betis DJ. InsyaAllah. Have fun. Untuk, apa nama, kita orang jalan-jalan di Kundasang yang baik-baik. Hati-hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz.

0: perpuluhan 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sedikit hingga tiada lagi yang tinggal, dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Lagu-lagu menarik, hiburan menceriakan semua.

11.06 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM yang kini sedang dengarkan di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi Anda. Kini sedang ditemani saya Azimah dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu Jam Ketiga untuk edisi Selasa 8 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita baru saja dihiburkan dengan lagu dedangan daripada Tulus yang berjudul Teman Nepis. Semoga terhibur hendaknya. Baik, jom kita sama lagi menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar kita Ramli Lee dengan ucapan salam DJ Amy katanya. Selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria. Sri Aman FM mantap panas katanya, bercerbu di Sibu tu. InsyaAllah lepas kami sampaikan salam kita kepada DJ Amy kita. Terima kasih Ramli Lee. Biah-biah hanya meriksa kuntum bunga di sia. Terima kasih biah-biah. Seterusnya peringkat kita ada Blink K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah katanya. Ceria-ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian katanya. Terima kasih Blink K Baja atas ucapan anda tadi. Baik,

0: sedikit hebahan berkaitan dengan pameran mini Hari Malaysia 2026 peringkat bahagian Betong. Pameran Mini Hari Malaysia 2026, anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Daerah Betong dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bahagian Betong akan diadakan pada 10 September hingga 16 September 2026 bertempat di Dewan Negeri Metro Gemilang, Politeknik Metro Betong Sarawak, bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Baik. Pameran Mini Hari Malaysia 2026 ini bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 dan program ini bertujuan menyemarakkan semangat patriotisme serta meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya golongan pelajar dan belia mengenai sejarah, kepentingan dan makna pembentukan Malaysia. Baik, sama-sama sekiranya berkelapangan, kelak bolehlah kita orang menjengah ke Dewan Seri Metro Gemilang, Politeknik Metro Betong Sarawak pada 10 September hingga 16 September 2026 untuk sama-sama menimba pengalaman pada pameran mini Hari Malaysia 2026. Baik, 11.09 minit pagi, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Strong 93.2 MHz.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

11.20 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda yang baru tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Yang dengarkan kami menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Sila lupa juga pendengar kami yang dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik dan telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma.

Baik, jangan lupa pada 31 Oktober 2026 Sabtu akan diadakan Larian Santai Seri Aman Heritage Fun Run 2026 di Dewan Suara Seri Aman dengan jarak 5 km.

Baik, kepada rakan pendengar yang masih lagi tune bersama kami di mana saja anda berada, terima kasih banyak-banyak. Yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Suri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang.

0: Baik, 11.24 minit pagi. Jom kita teruskan berhibur dengan lagu denangan daripada Syihah Zikir PPM. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Seri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

11:29 pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Seri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, update terkini berkaitan dengan jerebu, empat kawasan sangat tidak sihat, serian rekod bacaan tertinggi. Empat kawasan merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat setakat pukul 11 pagi ini. Serian mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 290. Data sistem pengurusan indeks pencemar udara di portal Jabatan Alam Sekitar menunjukkan ini diikuti Kuching dengan bacaan IPU 253, Seri Aman 231 dan Semerahan 229. Tujuh kawasan lagi merekodkan IPU pada paras tidak sihat dengan bacaan melepasi 150. Manakala dua kawasan merekodkan kualiti udara sederhana iaitu Kapit dengan bacaan IPU 93 dan Limbang 84. Ia adalah bacaan IPU setakat pukul 11 pagi ini dengan mencatatkan empat kawasan masih lagi pada kadar tidak sihat. Baik, apa-apa pun teruskan berwaspada, kurangkan pergerakan di luar, membolehlah sekiranya saya ada kepentingan untuk keluar. Jangan lupa pakai face mask, terutama golongan berisiko, golongan warga emas, kanak-kanak, ibu-ibu mengandung dan yang mempunyai penyakit seperti penyakit asma, penyakit jantung dan sebagainya.

0: sampai 11.31 minit pagi. Kami nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Induk Kanawi dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas. Katanya selamat pagi juga kepada kita Induk Kanawi. Kepada my favourite DJ Kak Azimah, katanya kesayangan ceria-ceria selalu. Cuaca cerah di Kanawi pagi tu. Thank you. Sama-sama Induk Kanawi dah dengarkan kami di Sri Aman FM. Pendengar kita yang seterusnya, Dolly Tommy dengan ucapan selamat pagi Selasa, katanya semoga DJ dirahmati dan dimurahkan rezeki selalu, insyaAllah, amin. Doa yang sama juga kepada kita Dolly Tommy dan juga pendengar-pendengar kita di Seri Aman yang lain. Baik, insyaAllah pada pukul 11.45 kelak, kami akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini, Selasa 8 September 2026. Tapi sebelum ya, jom kita dengarkan dulu dan berhibur dengan lagu diadangan daripada Haziq Rosby, Umpan Jinak di Air Tenang.
1: Spau 99.5 MHz

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Spau 99.5 MHz.

0: Megahertz.
1: Sebelas 51 minit pagi, kita dah nak sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warna'i Harimu untuk hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah mengundur diri dan menutup tirai Spektra 9.12 Warna'i Harimu kita hari ini, kami nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah tune bersama Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah menghampiri pukul 12 tengah hari ini. Kepada rakan pendengar juga yang dah pun drop komen dan salam sidaknya di ruangan komen, terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda dan sokongan anda bersama kami setiap hari pada jam dan waktu yang sama. InsyaAllah esok kita akan bersua kembali dalam Spektra 9.12 Warna'i Harimu. Yang tengah dengarkan kami di mana saja anda berada, di tamu, di premis perniagaan, terima kasih kerana tune bersama kami. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang di pejabat, selamat menjalankan tanggungjawab anda sebagai pekerja dengan penuh amanah dan tanggungjawab, kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM RTM Kuching. Sebelas 53 minit pagi, saya tutupkan Spektra 9.12 Warna'i Harimu edisi Selasa 8 September 2026 bersamaan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah dengan lagu penutup kita hari ini daripada Aina Abdul dan Amir Jahari berjudul Ayuh Pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sri Amat 89.5 MHz.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Selamat tengah hari, peninggal bulan dengan aku Min Mirza Rayon, buat berita tengah hari, hari 2, 18/9/2026. Empat kandang menuang rekod ke indeks pengamah angin tau ke IPU baktikas di balat endak manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Serian ngerekod ke IPU ke pemadu balat ianya 290. Data dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua Ngayan Ketuk di Tan Ke Kuching ting rekod ke IPU 253, Seri Aman 231, lalu Semarahan ngerekod ke 229. 7 agik kandang menua ngerekod ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai ianya ngelui hari 150. Berbangganya, 2 kandang menua ngerekod ke angin ke Jalan Pembersi, ianya Kapit ting rekod ke IPU 93, ngau Limbang ting rekod ke 84. Republik Indonesia agik berbendar ngerara api ting ngangus ke kampung di Kalimantan. Konsul General Republik Indonesia di Sarawak, Dr. Abdullah Zulkifli, madah ke Raban Sidak Megak, Benung Cakah, nyidik serta ngelara api berendur ke Angus. Ia madah ke ari ti kemarau ngau api ti ngangus ke tanah rau, nyak sekedar ari pemar ke ditapik sidak. Upis Meteorologi, Klimatologi ngau Geofisika BMKG Indonesia belabak ke kandang menua di barat Kalimantan dekat kurang lagi hujan nyentuk ke ujung bulan 9 tu. Nyentuk ke kemari, 55 buah bilun water bomber ngau bilun pematau bisik dianjung ngagai kandang endur ke angusnya. Kelimpah harinya, menua Jepun Megak sama bisik nganjung kapal perang JS Kunisaki ngau bilun Engkabang dikena nyawup berjalai ke operasinya. Dr. Abdullah mansut ke penerang tu ngagai RTM di Kuching. Penelebak ngau pemandai keulih orang lebuh ti nyambung belajar di menua luar patut diansiang kena ngemansang ke Sarawak ngau pengelantang rakyat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Raban alumni tang kelebih agik sidak tikalak belajar di Australia ulih nulung bak bidang ti cukup berguna bakal sektor pengerai, pengawak berumah, innovation ngau teknologi. Ia madah ke sibu tau angkatnya di palan berubat ngau dagang temuai ke lebih mansang. Nyalai, Raban alumni udah diansak ngerembai ke kawo kerjasama sidak, ngiring erbat orang ke baru serta ngulia ke pengelandia guna teknologi peminta tiru AI dikenak memansang kagi menua tu. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke perkara tu dalam teks jakuk ia ke dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Ming Ti. Pengawak tinggrami ulang tahun ke 21 gerempuang graduate Australia Sarawak Saga kadang menua adap ke tengah di Sibu de malam. Media berjalai ke tanggung pengawak ke cukup berguna lebuh tinggrembai ke berita-berita pemansang ti betul ngagai rakyat. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kawo ti erat antara perintah ngau media megak berguna bendar dikena nentu ke penerang oleh dipadah ke ngau nyemetak. Ia madah ke Raban Media di Sarawak sudah semampai ngayan ke profesionalism lebuh sidak ke gawak ngelansak isu-isu ke maya ari. Ia madah ke pemansang teknologi megak sudah ngubah landscape media. Ianya pengawak tinabur ke berita ngau jampat agi dengan cara online. Dato' Sebastian Ting mansut ke Jakutu buat pengrami apresiasi media 2026 di Miri Demalam. Berbangganya, Dato' Sebastian Ting Megak bisik madah ke pemesai guna pelajar dikena nempak pengelantang dalam penghidup bala nebiak ke Jemahila. Ia madah ke Perintah Sarawak bisik nyedia ke pelajar tindak berbayar nyentuk ke peringkat universiti lalu nakak bulan 5 tu kemari 4,694 ekor nebiak udah boleh penguntung hari inisiatifnya. Ia madah ke bala apa indai patut merati serta meriir yang ke diguna ngambil ke anak sidak tak boleh belajar, tak boleh pelajar ke menyana. Bak pengerami itu, ia bisi nyuak ke sertifikat tanda bangsa Tanah Basa ngagai 12 agensi media di Miri, kenyengkaum RTM Miri. Kelimpah harinya, insentif pelajar megak bisik diberi ngagai lebih 20 ikut anak gap kaban gerempung tika nyulut bak pelajar. Sika orang kemai ripan diriput ke lesi bak sebengkah penusah bebadi bak batu 16 Jalai Kuching Serian Demalam. Kepala Polis Pilihan Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke penusah nyak nyadi urung pukul 7.45 minit malam. Ia madah ke Lau Titfoy ke bumur 38 tahun di pelabak ke ngenyit bilok ngagai lorong sepiak kibak di ngujung ke sebuah perengkap pengangkut kedatai hari belakang nak sempat nyeliah lalu ngelantak ya. Mangsa ditetap ke lesi bak nur penusah bebadinya kenyadi ketegal ti balat bakal bak palak lalu dua ikut orang dalam kereta sedannya endak bakal. Kesnya dipansiak ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita ungkup ke tengah hari itu, nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin, ari bilik berita RTM di Kuching, lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi dia tu peningat kami dekat terus mic kita gulai hingga YFM Bintulu, bawa awak ngelah tengah hari.
0: Wife, you're saying, Bintulu.

Ya, dolom re, selamat tengah hari ngagai kita peningah tentu yang bakal selama hari ya dua. Datai ba idar kami YFM bintulu merindang kita ba awak ngelah tengah hari lalu sarito 8 hari bulan 9 tahun 2026 kita begulai ngaku Flora Libat.

Bintulu. Ya, amat yang ngelah tengah hari YFM Bintulu. Tentu yang merindang kita ungkup sari tau peningah. Terima kasih lawan kita ke milih kami kelebih lagi tengah hari tau merindang kita. Bah hari 8 hari bulan 9 tahun 2026. Hanya dia tusun program tak kerintai program kita yang ada yang berubah. Dia pukul 12.30 no aku dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima. Udahnya pukul 12.45 tengah hari. Mike kita bukulai dengan pengeluar program Ruth Ampung ya. Bak dalam program nemu kita. Lalu pukul 1 ngalih hari kita bisik program temuai YFM Bintulu. Bukulai dengan pemesai atau ke pegawai psikologi counseling lagi ni hari klinik pengerai Bintulu. Udahnya pukul 2 ngalih hari bukulai dengan pengeluar program Sharon Ludan buat dalam program Kini Kita Sarito. Lalu setengah jam ke penuding ngelah tengah hari lagi peningah 2.30 ngalih hari nua aku dekat belabuh ngenatai ke pesari nuati kita bak hari 2 Sarito ni. Lebih lagi bak Facebook kami atau ke TikTok kami Bintulu FM. Lalu pukul 3 bakal selama meh tembok meh program kita hari YFM Bintulu serta dekat ditampung YFM Iban ba awak rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita neh okey. Jadi nama nak pengawak kita ke tengah hari tau ngarap ke semua pengawak ke di Perambu kita sari tau mujur magang ya ke benung merarau kena jam kena tau merik selamat merarau ngagi semua.

Iyahnya siti lagu hari Leria Silas, lagu kedebrik nama ngadang kena merindang kita bawa ngelah tengah hari kesan itu nah. Kena merindang kita ke benung makai kini jam ke dia tok nah. Mana lawak tau ke menu kita ke tengah hari tau. Nak ada salah tau kunci atau komen bah Facebook kami atau TikTok kami kini. Ya kepada follow-nya atau follow kami bah Facebook RTM Bintulu ngamaga TikTok kami Bintulu FM. Okey, jadi tok dekat berkunci ke tikas pengamah angin ya. Tok nyebut di Bintulu di Tok Peninga kelebih gain akak pukul 12 tok tadi ya di Bintulu di Tok API kita di Bintulu di Tok ianya 169 ya. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili lagi kelebih lagi kat nemu tikas pengamah angin bandur kita. Kita tahu ngelawa website ianya Air Pollutant Index Management System atau ke APIMS ya, APIMS. Dia sigit sejam sidak ya sigit update ya. API pada dia. Okeynya ndua kita nguliah ke penerang ke pemadu baru. Alaban kita penemu, kita agik di tuntung sebun asap jam ke dia tau. Sama-sama mengkitainya ke pengerai di Rimpu Peningah. Lebih lagi kita ke gawak di luar rumah. Mayu lagi gawak di luar rumah, gawak ke tanah kini. Anak-anak nyaga pengerai, okey. Ya kesuah dipesan, sigit anang kurang ngirup air. Nah, sekurangnya 8 gelas sehari atau ke 2 ngagai 3 liter sehari. Nah. Engkau tu nantu berapa merekuang tu peningau. Kayak tu kurang ngirup air. Tang sigit, pabak aku sigit ketegah sebuan tu nak. Nanya sama-sama kita nyaga pengerai kita, pengerai diri sebili ya, balanak kita megak peningau. Okey, jadi udah tu lagi. 12:30 tu aku dekat ngenatai ke pesan berat.

Okey, jadi bab jam ke dia tok peningang menika di padah kaku tadi ya dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima kami ke tengah hari tok ya. Jadi keterubah tok pesan pemati ya. Jadi tok madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan, Stephanie anak Fidelis Hassan ya udah nadai ngali hari ya 7 hari bulan 9 2026 hari 1 serta dekat diintu bala mayuh ya malam hari 2 hari tok 8 hari bulan 9 bak rumah niang pu enyak bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B10 Bin Tulu ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Betungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sap, Selitut Serupai, semua rumah panjai genturung Serupai, Maskat sebawah ngau Batu 8, Tangap Batu Niah, Penasuk Sibu serta kabang belayan Bukai kena ulian di sebut di Tok Magang ya. Jadi niang dekat di kubur kena 9 hari bulan 9 2026 hari 3 bak pendam Kristian Roman Catholic di Setiam ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai laki ya Ambrose Joe bak lumur 013573 7085 ya 013573 7085. Okey, jadi pesan pematinya tadi madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan ya. Stephanie anak Fidelis Hassan udah nadai 7 hari bulan 9 serta diintu bala mayuah malam hari 2 8 hari bulan 9 ya bak rumah ni yang tumpu bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B10 Bin Tulu. Okey, pesan keterubah pesan pemati ya. Jadi kedua Tok Megap pesan pemati. Pesan pemati itu datai Ari Diana Gindu anak Sad ya madah ke pemati Apai Sidak ya. Sad anak Andiang tau ke Apai Jo udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026. Lalu dekat diintu bala mayuh kena malam 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral Riam. Lalu dekat di Anjung pagi 10 hari bulan 9 2026 bak Tanah Perkuburan Anglican Lambir ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan ya ke diau bak rumah Mawat Beratung Ruban, rumah Spencer Bijo Ulu Sebetan 4 buah rumah, rumah Lipa Tanah Layar Betung, rumah Edward Andiang Gensurai Betung, rumah Margaret Acik Bebangai Kanan Mudik, Pian Begak Rumah Betis Supuk Nelson Cloney Bebangai Kibak Mudik ya, serta kabang belayan ia ke Bukai ia ke nak ulian disebut di Tok Magang ya. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Diana bak lumur 019-486-9905 ya. 019-486-9905.

pagi muka ada kang natai ke sitik pesan ngetas ulit to jadi pesan to datai ari Nomi anak Chas Jimbau ya madah ke pengawa ngetas ulit ni yang Matias Mark angkung anak Kennedy kena 12 bulan 9 nya ari 6 pukul 9 malam ya jadi pengawa to dekat dia tu baru mas tiwa tinggi batu bura batang ikan sibu ngonya pesan to dituju ngagai ke bemlayan ba Pasir Mas, Engkalat, Awup, Batu Bura, Rantau Panjai, Tutus, Rasau, Muka, Seratu, Ruban, Latap, Kapit, Nia, Pian Megak, Kabam Belayan di bawah Celum, Uyak, Selangau, Durin, Kenawit, Rantau, Belak, serta Kabam Belayan ya, Kebukai, Kena Uliah disebut di Tok Magang. Ya. Jadi Tok Madaka dekat ngetas ulit ni yang Matias Mark Angkung, anak Kennedy, kena 12 bulan 9 2026 hari 6 ya pukul 9 malam bak rumah setiwa tinggi batu burak batang ikan sibu jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau bak lumo 014-877-6930 ya 014-877-6930 okeynya pesan berat ya kebisik dia terima ke tengah hari tau jadi pukul 12.45 tengah hari tu lagi peningan bakal selamah amai kita bergulai dengan pengeluar program Ruud Ampong ya buat dalam program Nemu Kita.

Ya pukul 12.46 minit tengah hari. Terima kasih yang ngagai kita peningat semua. Ya ke bukulan kami buat ngelah tengah hari YFM Bintulu. Nyalai ke dia tuknya. Datai buat maya aku berkongsi ngau kita berita buat program nemu kita. Ya, ya jadi nemu kita kita ke sari tu peningat. Ya nyak. Ngenang kita mensiaw. Ya. Ngenang pemaji.

Iya, penyikat. Ini tahu lari harinya mah sebut ke mensiatun ya. Jadi sebengkah raban bangsa di Ethiopia dikelala ngau raban bangsa body tahu ke dikelala meka ngau dikangauran tadi orang min. Jadi orang lelaki bangsa raban bangsa body tahu ke orang min tu ti berperut gentuang atau ke berperut rutuang betul kini ya buncit ku aku tu tadi buncit ke buroi bajako bahasa Melayu ya. Jadi sidaknya meh lelaki sigat ne kita nang umai kita nang kita keselim melimnya ya ke sesedang tubuh ngomai sigat ndak lalu sigat mengkaukainya di peda orang tadi hari mua aja ndak ya jadi sigat mega mayuh cara orang peda kita itu si meda lelaki itu sigat bekenya mega ngau indo ukai mbapanggai ba mua aja orang indo baje ndak ya nyalai pulai ngagai nemu kita ke sari itu nya sigat lelaki perut gentung atau ke perut rutuang. Nyalai, majak besai perut, majak rutuang, majak gentuang, nyak ke mayuh dikerindu ke orang induk bangsa body itu ya. Body ke tubuh, BODI, nyak nama body sedap ya. Terima kasih yang kita ke bulan kami live TikTok ya jadi siko tadi si peninggal kita ya Brian Binyo ke nanti kena masuk golongan sigat kata. Ya. Enak sikit ya. Lagi TBC awak lagi kita beranau panjang kaki ke ngagai ranau diri ranau ruai kita ya, lagi dia tu aku nerus ke nemu kita ke sari tu nah. Jadi ni dia ke berita ti dikunci ke laman web pulse.ng madah ke raban bangsa bodi itu dia buat siti nur nama menuanya tadi Oma di Ethiopia. Nyalai sidak bisik cara kena milih siapa lelaki ti pemaduk sikat. Aka atau ke AKA atau ke also known as ianya pemaduk rutuang perut. Pemaduk sikat ianya pemaduk rutuang perut atau ke pemaduk gentuang perut. Nyalai nintian tahun atau ke tiap tahun sidak ngatur pekit milih siapa lelaki bangsa sidak ya ti pemaduk maduk sikat. Handsome. Encem. Nyalai pekit, pekitnya dikumai Kyle, atau ke nama pekitnya ianya pekit Kyle. Baka raban bangsa kita yang megak peningah, kita nak ke selalu ya pekit keliang. Kenyak ni ya, nanti kita ke medak orangnya sikat. Tang mayuh man, berapa tiap tahun diatur pekit keliang. Ukainya siti pekit aja pekit keliang di Sarawak tu ni tiap ketiap bagi menua. Tiap bagi menua tu kebahagiaan. Udahnya hari bahagian tiap pelilih menua daerah. Nah, berapa mayuh setahun lelaki-lelaki sigat kita di Sarawak tu. Raban Musiban tu ke Dayak ke Koto. Nanti ni tiap ke buat pekit keliang. Bekenya ni sidak tu. Tiap tahun sidak ya pekit kail. Bisik ngatur pekit kail. Ya, pekit kail inya pekit milih lelaki sigat. Tang ye ke besai perutnya ke sigat ku sida ya deh. Nyalai. Sida tinggal pekit 6 bulan sebedau pekit kail tu diatur. Dia tiap ruang bilik beroma, sida ya milih siko lelaki dari sida sebilik, ya ke bedau bebini. Nyadi pengari ke sidak sebilik masuk atau kengau dalam pekit kail tu. Nak tahu nak bisik pengari. Semadi menadai bujang pihak ya. Ya gak atur ya. Nak tahu nak bedau bebini. Nyak siti ari atur. Lalu sidak tinggal pekit kail tinggal atau ke diau bak langkau arau. Nak tahu begulai ngorang bukai. Langkau arau nya megak nak tahu dikunci. Retinya tiap ikut tinggal pekit kail tu sidak diau kediri bak langkau arau sidak ya. Jadi sepamanyai nganti ari nyadi atau ke pekit ke nyadi sidak ti diau bak langkau arau dekat diberi ngirup darah capi ngau meka air tusu capi. Retinya darah capi tadi dicampur digulai ngau air tusu capi ya. Jadinya ke diirup. Nadai di pandu-pandu nadai di sumai-sumai itu peningat tak irup
bekenya meh. Kata kejaku kita dia tu fresh, fresh. Yang lain, bak sidak bansa bodi, capi tu peninga inya jelu tupik ti tuci, suci ya. Nyalai piak megak jelu tupik ti berka. Nyalai sidak nguliah ke darah capi ukai ngau cara munuah tau ke nyemeliah capinya tang ngau cara neliah ke capi sidak ya. Nyalai ngau cara neliah ke capi, dia ada capi sidak ya tetap uliah hidup. Nak parai. Nyalai udah berapa pemayuh darah diambil ke kena irup sidak ke masuk pekit kail tu peninga. Nyalai penyampau darahnya dengar ketum. Udah cukup asaya darah capi diuliah diambil ke kira 2 liter. Oh, 2 liter. Ina butuh lain mineral water kita nya 1.5. Oh, nya 2 liter. Puh, parai. Yo, lalu aku kasi dak ya. Nyalai cukup ke dirup lalu udah diambil tadi teliah bak capinya lalu ditampal ngau tanah liat kena ngetu ke darah capi. Nyalai sepamanya 6 bulannya meh sebedau. Ya dalam tempoh 6 bulan nupi sidaknya ngamik ke sidak ya besai perut. Ukai gemuk nama gemuk seluruh tubuh ngamik ke besai perut ya. Nyalai beri tempoh 6 bulan. Nyalai sepamanya tempoh 6 bulan tadi sidak kengau dalam pekiatnya sidak ya dia suah diberi nyirup air namanya darah capi ngau megah air tusu capi. Ya sepamanya 6 bulan. Jadi bak kita itu peninga asaiku kita nak kita uliah ngirup darah capi fresh ni ke baru diuliah ke sama megak sedak bansa body nak semua sedak ya nakal ngirup darah capi ke baru diuliah baru diambil ya. Jadi darah capi ti udah diuliah nak uliah nak diirup jampat udah cukup darah capi tadi diuliah kang lalu tekalannya megak terus dirup gulai ngau tusu capi ai tusu capi laban darah tu jampat mekuk dia peninga semua bansa darah me jampat mekuk darah kita mensia atau ke darah jelu semua jampat mekuk nyalai balat agi di menua Ethiopia laban menuanya kangat jampat agi darahnya mekuk ne. Jadi, ngagai sidak kengau paket kail, dia ada sidak ngirup darah capi 2 kali. Sekali pagi, maya mata panas tumbuh, ngau. Sekali lagi, muak kelemai, maya mata panas padam, 2 liter. Balatnya. Ni ya, mayuh matnya. Sekali pagi 2 liter, denyak lemai 2 liter. Darah capi baru, fresh. Kebaru dambik diirup, gulai ngau, air tusu capi. Nyalai, udah cukup 6 tarang. Tau ke datai bak maya pekit kail tu nyadi semua sidak lelaki tinggau pekit pan ayan sidak tu kebenar bukurung ah natau pansut dalam tempoh 6 bulannya liu tupi irup air capi darah capi ngom ka itu su capi ngom pemakai bukai mapia ya tang ya kan natau nda yang tadi darah capi ngom ka air tusu capi nyalai dalam tempoh 6 bulan sidak nak tau gawak nak tau pansut nak tau ngayan ke diri ya. Nyalai udah cukup 6 tarang dia ada pansut mesti dak tu tadi peninga datai bak maya paketnya kenyadi pansut sidak tu ari langkau sidak ya sidak pan lalu berjalai ngelingi sepun tau ke sitik pun kayu kebesai sidak berjalai ngelinginya mandang ke perut sidak tu udah diunsut ngau tanah liat serta megak udah diunsut ngau abus tau ke abu lalu sama berdiri semak ngau pun kayunya bala orang induk lebih haki induk darah induk lala dan kalau bala induk darah tadi tau korang induk tadi dekat nyibur sidak tadi ngau air irup lalu ngenas peluah lelaki sikat sidak ya nyancir ya. Nyalai siapa antara sidak ti pemadu besai perut ia meh menang lalu boleh gelak lelaki pemadu sigat tahun tau kenyak tadi deh. Nyalai udah temu siapa ti menang ti nyadi lelaki pemadu sigat nyalai kena nutup pekit kail dan siku capi pan dismeliah kena ngelai pekit mucur diatur lalu kena ngerapit kaul sidak bak kediau bak sitik genturuang peniau dia peninga ya. Nyalai udahnya orang lelaki ke rutung perut ke besai perut ukai siku kemenangnya aja ukai siku ke boleh gelar gelak
lelaki menduk sikat. Dan semua sudah kengau masuk dalam paketnya, ikut sudah membesar dengan sehatnya. Nyalahi semua sidaknya tadi. Pan lalu diasuh pulai ngasuh katakannya pulai mulai ketubuh sidak ya bakal kasal. Artinya asuh diet. Asuh mulai tubuh sidak ya enggak kasal, nyak bakal sebedau sidak kengau paket lelaki sigat rutung perut ya. Nyalai ukai reti sidak tadi udah besai perut, udah rutuang, udah gentuang perut, ketegal ngau pekit, masuk ngau pekit kailnya, perut sidak lalu terus bansanya, ndak peninga, ndak. Laban bansa bodi itu sidak nang ngemeran ke pengawak bertanam tupi, nyak ke buah tubuh sidak lelaki, nanti uliah bermenuanya, tubuh sidak ya, nak tahu ndak, tagap-tagap, tagap-tagap, pihak yang tadi. Jadi mayak perut ke gentuang, rutuangnya, semina lebuah sidak ya dasuah ngau masuk paket kail nguliah ke gelar title lelaki pemadu sigat bansa bodi. Nyalai tang dia tu peninga lelaki ke nyak nak cerita sidak bansa bodi nya peninga ne lelaki rutuang gentuang perut pemadu besai perut madu rutuang gentuang perut nyak lelaki madu sikat raban bansa bodi ya. Jadi dia tu lengkap kita nakaknya ceritanya lalu aku kena aku ngucuang ke nemu kita ke sari tu. Dia tu lelaki ketubuh tagap-tagap, bersenggal perut, berbingkul lengan, bergumpal lisi, mualis, nyak kesigat ko sidak no. Uji baik dulu gawak ke tanah no out, baru temu penyikat ya ke amat. Udah nemu kita, jaga rundiang, jaga mata, jaga hati, mua tampak perenciang tu cum ketawa berhari. Terus pukul lain ngu DJ Flora, udah tu nyentuk ke pukul 3 ngali hari tu lagi.

0: Selamat ngali hari peningan bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bergulangor kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya. Jadi temuai ku ke ngali hari to ianya Cik Kimberly Baji ianya sikup pegawai psikologi counseling ari klinik pengerai Bin Tulu. Jadi ngelalu ke penatai Cik Kimberly dulu. Nama berita sari to.
1: Okey, selamat ngali hari DJ Flora. Okey, berita sari to cukup mana. Aku ngarap ke bala peninga pun mana megak lah Rita to untuk ninga ke cerita tua.
0: Randau tua tu lagi na. Kebenar ya peninga ya tu keterubah ya tu tadi na. Ya baru gawak ba opis pengerai bagi menua Bin Tulu na.
1: Betul.
0: Kira disebut nganti Cik Elika ke subak na. Lengkap ke ceritanya tadi peninga. Okey, jadi laban kelebih lagi perkara ke dekat dikunci ke ya bak minggu tau kelebih lagi tau pun udah datai bak bulan 9 eh Cik Kimberly. Laban munyi kurang bak bulan 9 tau disebut bulan ti sinonim tau kenti jaku iban ya dikelai ngau pengawak kita itu tadi ngangkat ke pemerhati hati tau ke merik penyedar berkawa ngau nagang ulah munuh diri ya. Laban nintiang tahun tau peninga kena 10 hari bulan 9 dia dunia ngintu tau ke ngelai hari nagang bunuh diri dunia tu ne. Jadi peningan hari tu jadi ke pelasar tau ke disebut kita platform ya dikena merik penyedar bunyi kaku tadi tau ke kena ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayu tu madah ke pengawak bunuh diri tu siti hari isu pengerai mensia mayu ya ke ulih ditagang ya serta megak merangsang mensia mayu ngambil ke terbuka lagi hati ya berandau ke perkara tu ngambil ke munyi kurang na ngelalai ke isu berkawa ngau munuh diri tu ne. Jadi berserimai ngau bulan nagang munuh diri tu nyangka tu Cik Kimberly ya utai ya ke ya kuliah digagak kita ianya kita itu tadi patut belajar ngelala tanda tumu berkawa ngau perkara tu. Jadi laban wan tu siko ari kaunselor tau ke disebut kita pegawai psikologi tu Cik Kimberly ne. Nama tanda ya ketau diperhati ke kita ya nanti bisik orang tu tadi ngasai ke krisis tau ke bisik risiko dekat bunuh diri. Okay, terus ke ngiduan.
1: Alright, okay. Terima kasih DJ. So aku ngasai ke tu amat engkeman ataupun relevant korang dah sesuai ngam ngau topik kita kesari tu. Ianya ngau cara berandau oleh meri pelantang. Okay, sekali lagi kumada ngau cara kita berandau oleh meri pengelantang ngagai balas sidak kebisi krisis atau kebisi risiko dekat munuh diri tu. Okay, laban lebu kita bijaku berkawa ngau nagang ulah dekat munuh diri. Kita nak patut seminar bejakok lebu penusah ngenyit ti udah nyadi aja. Tang kita patut belajar ngelala tandanya tumu. Ha, ngemuan pemerani minta serta nemu cara kenika minta tolong ngagai orang-orang di sekitar kita lah. Bala kabar belayan, bala menyadik kita. Nyaklah tadi yang dipada kita keni cara kita ke nguliah ke minta tolongnya. Alright. So nyak kebuah bulan 9 tu bulan September lah. Lalu lebih lagi 10 hari bulan 9, 10 hari bulan September tu nyadi ke pengingat ngangai kita tik mada ke pengawak nagang munuh diri ukai seminat tanggungjawab raban profesional aja. Ya pun tanggungjawab mega untuk kita ti ukai profesional mega.
0: Berarti ya semua orang tu tadi kan.
1: Semua orang nak ngira lah nuan tu tadi pakar dalam bidang tu tau ke ukai pakar dalam bidang tu lah. Nyalah ya tadi bala peninga tang tu siti pengawak ke patut bersaup lah ngapangan diri kena mutar ke penanggulnya tadi. Alright. Okey, bisi mega orang ke dekat munuh diri engkau bercakap dengan cara jenaka berkawa ngau pemati. Contoh nombor satu sidak dekat madah ke diri tu sidaknya dibeban. Tak kena ditating serta nusah ke orang bukai. Nyak tanda ya tadi salah satu ah.
0: Okay.
1: Ni yang nombor dua tu tadi sidak ya berasai terpekul serta macam nadai jalai pansut bersemua penangguh kak diasai ke sidak ya lah. dia kita boleh perhatikan eh. Alright. Mm-hmm. Ketiga sidak yang ngasai ke pemedis tina boleh ditapi. Dia nombor empat sidak mada nadai kebuah dekat narus ke hidup, penghidup tau kan nadai tujuh penghidup. Alright. Kelima sidak ya bisik mantai ke niat dekat bunuh diri ngenak jaku tau ke betulis lah. Sidak mada berkata lah ngarap ke enda agi hidup. Ya. Seterusnya nota bunuh diri atau selalu lah ataupun sidak ya bisik ngepost buat media sosial ataupun teks lah kena meri selamat berserarau dengan orang ke disayau sidak ya.
2: Okey, nyat tanda ya tu tadi ni antara jakok sidak ya tu tadi ni. Ulah sidak ya.
1: Betul DJ. Tang net tanda verbal tu tadi tu boleh nyari tersurat. Tersurat secara terang secara utai ke uliah ditemu kita. Terang utai.
2: Nyata ne.
1: Nyata. Tau ke ngena jakok kelawung. Secara ndak terang. Okay. So antara contoh tanda verbal tik nyata ianya ya bisik madah ke tu dah. Aku bisik mikir dekat munuh diri.
2: Udah nemu kita ya sigi amat bisik niat ke munuh diri ya tadi nah. Nyak ke nyatanya.
1: Ai betul nya salah satu lah okay, DJ. Nya sidak madah aku dekat mutus ke semua perkara. Kau nanggu buat penghidup aku. Nama arti tarik mutus. Dah nemulah kita kan benarnya terang pada kita. Tanda berverti tersurat atau keterang tu senanglah kita itu dekat merti ke ya. Ataupun senang difahami. Laban cakup ke disebutnya tadi. Udah cukupnya meta. Ataupun cukup terang. Alright. Dia lalu tanda berverti kena cakup ke laung. Tau ke endaknya metak ianya jakok ti tusah kita kak merti ataupun tusah kita kak faham tau ke patut dipansik dalam lagi lah
2: contoh ya lah
1: orang kebambelayan kita mada aku kak tindu lalu endak dani lagi ianya lah salah satu
2: jakok kelawang ya antar ya
1: jakok kelawang ya dia dia mada tu gelas ke disayau kakuk minta tolong nyaga ngau mana ke ya. Salah satu ya enggak nenek yang ada dulu nyaga apa inai aku aku engkau nak uling ibu sidak lagi hanya salah satu contoh tanda verbal tinggal nak jaku kelawan tak ke enak nyemetak lah. So perkara bakal tahu anak sesekali lah kita madah semuanya seminar jaku bertundik aja. Tak ke seminar kan ngasuh orang tu ibu lah. Tak ke kiruh ke aja sebenarnya. Okay. Nasa sekali kita ya bakanya Lepas semuanya tadi tau nyadi tanda tau ke kelai dekat bunuh diri. Lalu ke sekali tu mai kita berarti ke tanda amaran warning ataupun warning sign kedua ianya tanda ataupun kelai tinggal laku tau ke ari ulah non-verbal. Tu megak ngayan ke risiko besar ke lebih agi inti bisi ubah ulah tibaru lah kena kalau dibantai tau kak ulah berubah ngenyin
2: patut diperhati lah.
1: Patut diperhati labannya non-verbal hari tingkah laku kaya hari jako
2: kaya hari jako ya.
1: Betul contoh non-verbal tau yang pun tingkah laku ulah ya tadi dah. Yang anggap aktiviti berisiko nanti berpikir dua tiap kali ataupun nak berpikir secara mendalam secara dalam lah. Dan kedua ya tiba-tiba ngubah ngenyin berulah ya tadi contoh makai tindu pemerasi dirinya berubah.
2: Juga ngintu dirinya tadi ne.
1: Betul DJ. So ketiga tu tadi ya baduk nganyun diri berubah atau ke baduk makai ubat ti nyelamat ke nyawa ya. Nyungai me tu tadi deh labai dah macam
2: nyungai hidup lagi menyatari
1: ne. Menyikora putih ya give up lah. Nyalah dia keempat tu tadi ya benci atau ke enggai merah diri yang mampu. Ya serta apa ya suweh ngasai diri itu salah berbelama. Mana ke diri itu nanti guna. Tak kaya tu malu ngudiri ampu. Dia kelima tu tadi ia meli tak kau minta tak kau nyimpan perkara barang ti berpotensi uliah diguna ya kena bunuh diri lah. Nya alai nanti kita nyata udah meda ulah orangnya dekat bunuh diri. Lebih lagi pengundah sidak ngasai penusah ti besai nuntung penghidup sidak. Anak sesekali kita nak ibuh kenyak. Alright. Mm. Leban kita engkau nak nemu nama utai ke amat benung nyadi dalam hati sida. Nya alai pesan tok ke jako dah changing the narrative nya tadi meri empas tok ke besai amat erti. Lalu kita patut ngubahlah cara kita menda isu tu, okey? Bila peninga.
2: Oh. Ya,
1: nyaklah tadi DJ.
2: Cukup lena panjai ga namanya tadi penerang dari Cik Kimberly tu. Kelebih lagi yang nyebut berkawa ngau nama utai kepatut diperhati ke kita tanda-tanda orangnya tadi kelai-kelai orangnya ke dekat munuh diri itu tadi ne. Jadi kita pun udah nemu tu tadi ne. Cik Kimberly kelebih lagi berkawa ngau tanda-tanda ke mayu udah disebut nuan nya tadi. Tang tanya ke dua kutuk ngagai nuan bisik kendak orang ya ke amat-amat ngembuan risiko ketinggi ngembuan ulah tak ke bisik hati deka munuh diri ya ke munyi kaku tri ya ke amat ngembuan risiko tinggi ku aku tak
1: okey kebenar ya bisik faktor risiko ti berangsang individu ngereja pengawak ngocara tu. Lalu kita nak ulis semina berarti ke Siti Fatu aja DJ.
2: Ke Siti kebuah aja itu tadi ne.
1: Ke Siti kebuah aja. Laban ke sekali tu aku dekat berkunzilah beberapa kebuah risiko. Pertama satu. Okey. Orang yang empu individu lah orang yang empu dah. So aku ambil ke contoh individu tengah sai ke penanggul pengerai rundeng sidak bakat depresi. Irau toka skizofrenia. Individu ke bisik sejarah nguji munuh diri tu. Okay. Toka bisik sejarah diri sebilik sidak ya. Ke bisik ulah dekat munuh diri. Megak patut diperhati ke silia. Ambil contoh lah. Pemati orang ti dikesayau. Orang ti lenyau kerja. Toka ngasai ke krisis penghidup ti besai. So nombor dua kawa kita kawa orang niat lah. Orang ting ting ngasai ke diri di kelawang nadai sukun sosial dalam penghidup sidak ya megak engkau lebih besar risiko munuh diri tadi ah. Dan nombor tiga komuniti engau mensia manyu.
2: Jadi enti menyi kenuannya tadi ni lebih lagi enti kita itu medak siku-siku orangnya tadi yang nunjuk ke tanda bakal ke baru dah dikunci kenuannya tadi Cik Kimberly ni. Jadi nama utai ke patut digagak kita itu tadi ne. Laban kadang-kadang tu Cik Kembali ni kita itu bisi niat kita itu tadi kak nulung kak mantau orangnya. Tang kita empu takut kita itu tadi salah jakuk salah kerja. Berkeni sawat dengan mbak berkawangannya.
1: Okay, amatnya DJ. Okay, banyak orang kebenar dekat nulung. Takut sebenarnya. Takut sengai ke salah tanya, salah jakuk. Dikenal tau ke takut kita ngasuh situasi yang tadi jadi makin balat dah. Nyak me utai ti nagang tau ke nengku kita hari nolong.
2: Betul kan ngai kita itu nolong ya.
1: Maknya. Tang bisi cara ke engkeman oleh dikena kita.
2: Bisi cara atau dari tadi ne. Okay.
1: Berpelasar ke cara ti muda. Alright. Yanya 3L. 3L. Look, listen, and link.
2: Okay, saya sebaju 3L.
1: Okay, saya sebaju ah. Okay. Look, meda. Kita ngigak serta ngelala tanda amarannya tadi. Perhati ke ubah ulah sidak ya. Emosi sidak ya. Ngau jako individunya tadi lah. Okay. Nanti subak lah sidak ya tok dipedak kita regas, aktif, tok kia aduh magan semua utai. Nah kalau nulek menyukurannya kelalu etif deh kelu regas. Tang tiba sidak ya tok tadi ulah saya tok ngenyit. Sidak nyo ngenyawa ke diri. Nyo ngai tu dah sidak begawa begulai ngau orang deh. Dan nyak nanti sidak subak nemu nyaga tok ke ngintu diri deh bakal ke jakut tua tadi deh DJ. Tang tiba sidak tok tadi ngenyit ngai ngintu diri lagi.
2: Oh, nak berunsai. Gamah ya pada kita ya deh.
1: Betul, betul berunsai pada kita. Tau ke sidak berengkau berjakuk berkawung kemana dirinya di tati yang tau ke beban. Nanti kita medak kelaik-kelaiknya. Anak sesekali kita ndak ibu ke tanda-tanda. tau ke klaik tau. Nyak lah kumadah tadi nak enti kita meda look.
2: Look.
1: Nyak tak dek.
2: Siti L nya. Tau. L keterubah.
1: Betul. Dia nombor dua. Listen. Kita ningo. Lepas kita bergulai dengan orangnya. Nah, uji pendiam ke semua cerita. Tau ke perkara ke dikunci yo. Ngau mana. Serta nak ngakim si dak ya lah. Kita itu ni ibu merejaku lalau terus lah.
2: Betul.
1: Kadang-kadang utai ti diguna orang mayanya. Ianya siapa orang ti sanggup duduk ngimai si dak ya. Lalu mendiang ke si dak ya. Lalu dahnya kita boleh nyukung si dak ya dah. Lebih lagi beremosi si dak ya. Contohnya aku mendak nuan bala tusur mendiang dia tu. Aku paham tok kemerti perkara tu amat berat penuan. Kak pemadu berguna beri meh ruang awak kendua sidak ya berjakau utanya tadi.
2: Bukan kita yang lebih lagi berjakau.
1: Ya. Lama kita tadi ninga sidak ya dah.
2: L ya kedua. Listen. Okay.
1: Alright. Dia ketiga. L yang ketiga link. Hubungkan.
2: Sambung ke.
1: Sambung ke ya. Contoh. Tolong tok ke bantu sidak ya ngocara ke engkeman. Kita nak ibunya dipakar.
2: Betul. Anak yang terpaling pakar kita itu tadi.
1: Anak yang terpaling pakar kan dulu kan. Kita tahu nak ibu lah jadi pakar nak kena mutar ke semua penanggua si dak ya dah. Lalu si Tik hari tanggung jawab pengawak kita itu tadi ini. Jadi kita tentu ke si dak nak napi perkara tu ke diri. Lalu mantu si dak boleh sukung Tik betul. Alright.
2: Ya. Yeah.
1: Kita boleh merangsang sidak tu tadi minta bantuan dari konselor, psikologi klinikal, pakar psychiatry, talker service pengerai ti patut. Alright. Lalu nanti kita empu nak nemu nama teka dipatut di kakak kita. Kita mega boleh nolong sidak boleh ke bantu atau ke tolong enggak raban profesional, agensi atau ke helpline dikena mantu sidak ya. Alright. Nyak tadi kita hubungkan si dak yang kau
2: ngaki orang kepatut
1: yang patut apa profesional ke
2: iya contoh ya bakal Cik Kimberly
1: salah satu ya tadi ya DJ
2: betul ngarap kesama berarti kenyak punya tadi peningan ni 3L ke di sebut Cik Kimberly nya look nyak jak warna putih ya tau ke medak udah nyak listen tau ke ninga udah nyak link tau ke sambung kata ke hubungkan nah jadi amat manah gak cara tau ke konsep 3L ya ke baru dah disebut nuannya tadi ni Cik Kimberly. Jadi sebenarnya tu ngujung karandau tu atau Cik Kimberly. Tentu nuan bisik pesan ke penudi ke lebih lagi ngagai bala peninga tua berserimai ngau hari nagang munuh diri sedunia tu.
1: Okay, alright. Sebenarnya ngujung karandau tu dah. Kadang-kadang kita itu berunding nanti nyemak kita dekat mantu atau kenulung orang. Kita patut bisik sawut ti betul. Kebendaya ndak bakanya labang kadang-kadang randau ti muda tau ke panda oleh nyadi ke pun pengadang tau ke meri pengelantang ge orang ti benung krisis lah. Kita engka nak oleh lah mutar ke penanggo sida. Tang kita oleh nyadi orang kenyebut aku ninga nuan. Aku kiroh ke nuan. Nuan nak ibu napi utai tu ke diri. Lalu nanti kita mesti meda orangnya berubah. Ana muntang yang kau sebarang aja. Sekali lagi kumadah kita megat enak ibunya dipakai kena nunjuk ke tok kengayan ke diri kita ibu. Penuh di area aku nanti nuan ngelala orang kebisi risiko tok ke nuan empu berguna ke bantu nuan ulih-ulih ke terapi dengan cara bertemu dengan orang ke landi atau ke profesional di bintulu tu. Kami bisa menyediakan servis counseling psikologi. Bisa disediakan ke klinik Bintulu, klinik Jepang, enggak klinik Tatau. Lalu nanti kita berluar kandang menua Bintulu. Kita tak datang ke klinik ke bersama enggak kita mulai ke servis tu. Nuan megat tahu bertelepon dengan nombor di dekat disebut aku tu lagi. Kena mulai ke sokong counseling psikologi. Okay? Nombor tu tadi. Okay, satu catat. Bala pengingat. Okay, 013-835-0399. Nyak ke satu tadi ah. Okay, sedia baru. Nombor dua, 013-885-0399. 0399. Dan nombor ke terakhir lagi 0134440399. Lalu Siti lagi cara kita tahu bertelepon ngagai here atau nang KKM pula 1555. Ni aja ari aku DJ. Terima kasih ya.
2: Ya, sama-sama mega agen wana Cik Kimberly ke penerang ke dikunci ke nuan ke ngali hari to kelebih lagi ngau topik ya laban bab bulan 9 to nua kita ngelai tau ke nanda tau ke merik penyedar tau ke ngirik pemerhati hati bekawa ngau nagang ulah munuh diri namo tai ke patut dikerja nak patut dikerja kelai-kelai orang kedekat munuh diri bukan seminat burang yang ka ba individu ka bisik orang ka bisik niat bekenya atau tadi deh ngarap ke sama udah merti udah berarti ke semua tai ku udah dikunci kenuannya tadi ke okay, ngambil ke sidak ya jam 4 nguleh ke banto ngau cara ka bisik disebut nuannya tadi okey yeah. Jadi ya sekali lagi terima kasih mayuh ngan wan Cik Kimberly
1: okey terima kasih DJ udah nyemput ku lah ke kelemai tu
2: oh ya bertemu ba hari ke bukai lah ni ngau topik ya ke bukai lagi okey jadi ya peningah kiranya nak mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuan kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, Siti lagu Riri Kinderson, lagu ke diberi nama Bungai Pinang, kena berinang kita ke Agi. Terus bergulai dengan kami bawa ngelah tengah hari kita sari tok peninga, sari tok hari berapa. Engkau bisiknya tadi nak ingat ke sari tok hari berapa. Aku suah bakanya ni. Sari tok hari 2, lalu sari tok 8 hari bulan 9 tahun 2026. Nyau nak berasai megak kita itu dah nyingkang bak bulan baru tok, ianya bak bulan 9, baru 8 hari kita bak bulan 9 tu nak. Kena nak julu namanya julu hati kita ke di perambu kita bak tahun tu nakat ni proses ya peninga. Nanti nanya engkau tak lagi jauh mana 50% pun berdau ni. Kadang nak dibaik ngagai tahu nanti dekat datai. Kini kita kebukai tahu perhati ke tahu peda berapa persen sudah julu hati kita dijapai pada tahun tu ni. Okey, jadi abad jam kita ke dia top peningan. Aku lagi dekat berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar info ke patut dia temu kita kelebih lagi di Bintulu di tau sepedau mic kita mendiang ke program kini kita sari tau ya. Pukul 2 ngali hari tu lagi bergulai dengan DJ Yon. Okey, jadi top peningan sepedau berkongsi ke berita tau lagi moga dekat terus merindang kita ngau lagu rancak ke ngali hari tau ngicak kena dengan tu. Lebih baik kita ke benua ngedri jam ke dia tau. Ngarap ke mujur datai bandua ke di tujuh.

I Love You Pengambil Sati. Lekal lagu, okay, lekal lagu, tajuk lagunya peringan eh. Kena meridang kita kaget terus. Bergelengok kami bawa ngelah tengah hari kita isari tok na. Lagi mengkam bergelengok aku Flora Libat nyentuk pukul 3 tok lagi. Okey tok, sebengkah berita ke dekat di kunci kaku tok peningah. Tok madah ke unit komunikasi awam Sarawak atau ke UKAS bagi menua bin dulu ngau kerjasama upis pemadah bin dulu ya, atau ke upis penerangan bagi menua bin dulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumbai pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 ya, renggat bagi menua kita bin dulu tok hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tok ilak. Lalu pengawak berjadi ke pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia

Ya, lagu ke Mayuh Megak di pintak kita ke di kerindok ke kita peningainya Siti lagu hari Roslina, lagu ke diberi nama Pengerindok Ngejang Pergi. Anang gue pergi kita peningai sampai ke karik jam kita itu ne. Lepas aku

menyekakuh. Merinang kita nyentuk pukul 3 tok lagi. Okey. Jadi tok lagi mengada dekat berkunci ke sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur di Bintuluk lebih lagi bab bulan 9 tok. Ianya tok madah ke upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintuluk ya bisik dekat ngatur program kedikumai program Rhythm tok ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur 20 hari bulan 9 pukul 8 pagi ya nyentuk ke pengawaknya tembok jadi pengawaknya dekat diatur ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak kampus Bintuluk ya lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ya ke megah adun Tanjung Batok ya okeynya pengawak ya ke bisik dekat diatur nya program Rhythm tau ke rima kehidupan harmoni 20 hari bulan 9 to ila mayo macam pengawak ke bisik diatur mayanya ila lebih lagi berserimai ngau program tau ya. Okey hanya sebengkah berita ke dikunci kaku ngau kita bawa ngelah tengah hari kita sari tau.

Paris ya, lagu ke diberi nama Gidan. Kena merindang kita nya ne. Lama bisik pendengar kita ke chat aku. Madah ke derempu Gidan dengan radio ngali hari itu ko. Nama kebuah nak ke nemu ne. Anang Gidan. Anang nama nama gini anang tu sate kini. Anang berasa sunyi. Laman kami sigi seruran merindang kita nah. Okey, jadi pukul 2 ngali hari tu lagi peningan menyikaku tadi di padang batu sun program mic kita bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan bak dalam program Kini Kitai Sarito. Kini Kitai pukul 2 tu lagi. Kini kita berjalai jauh tak ke Semak, di Bintulu kini tak ke Kebukai, sama-sama mai kita ngantik pukul 2 tu lagi ne. Rekung tu pun majak tu nah. Ngarap kedatai bak pukul 3 mai tu lagi dapat berjakau lagi ne. Okey, jadi tok merindang kita dulu ngau sitik lagu hari Veronica Natasha Simpak Nak Bertampung.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Ngelah tengah hari. White FM Bintulu.

Ya peningah, bertemu baru kita bab program kini kita sari tu. Aku datang baru ninting hari 2 pukul 2 kita bergulai bab program tu. Kini kita sari tu peningah. Ha, sari tu. Aku mai kita rawun ngagai pantai Tanjung Batu, Bintulu. Bintulu negeri ke ngembuan industri tik jampat. Kalak kita sepengudah besari-sari gawak bertungak mua ngau komputer tau ke gawak bab balan projek rindu nur ke lepas ke semua penanggul tau ke pengelak kita dua kita ulih medak langit berbalik curak ke ngerindu kati aku nemu ungkup genap ikut peranak Bintulu saut otomatik tik datai barunya kita ianya nama tik cukup ya ikonik di menua Bintulu kita ulih ngelawak Pantai Tanjung Batu. Sari tu bab program kini kita sari tu aku mai kita semua gelalang ngau semak agi bekaul ngau Pantai Tanjung Batu, bekaul ngau pemanah, pengingat ngau penyelai sebuah pantai ti ukai seminak palan recreation aja tang udahnya di ikonik di menua Bintulu ditu. Ngagai sidak ke terubah yang nyingkang ke Bintulu, sidak yang ke ngumbai ngeri tu seminak disik ngau atau ke ngembuan loji gies, palan penyangkai kapal ke besai ngau lori-lori industri, tajak pihak lebuah nuan deriba atau ke maik peringkat pengangkut nengah jalai Tanjung Batu, dia perspektion dekat berubah tekalannya. Pantai Tanjung Batu nyadi ketanda tajapan industri ngau penyulut ekonomi jampat. Bintulu agi megai batu permata asal ti balat ngaliat kati. Pantai tu nak jauh hari tengah negeri. Semina kira-kira 5 minit ngagai 10 minit aja pejalai ngenak kereta hari bandar Bintulu. Tuk meh nyadi kepalan momentary escape ti pemaduk di kerindu sebarang orang ti diau di Bintulu ditu. Peningah, aku mai kita berhati ke kebuah pantai tu di kumbai Pantai Tanjung Batu. Nitia ke struktur geografi ya. Pantai tu nyelai. Laban ukai seminak nyadi pasir ti panjai, yang ngembuan pasir ti panjai. Tang kita boleh medak batu kebesai bak sepemanjai tebing tasirnya. Batu-batu ti tegap tu berdiri ngau tegap ngelaban gelombang tasir Cina Selatan bak pengelama beratus tahun. Bak orang keberikan ngau tukang gambar. Batu-batu tu meh merik penyelai ngagai Tanjung Batu. Kebenar ya, nitiah ke cerita lama orang tuai di Bintulu. Penumbuh batu bak tanjung tu bisik cerita legenda kejerimpu. Pasal bekeni orang berikan keliak ngenak batu-batu besar tu nyadi ketanda jalai dekat pulai ke darat semudah berminggu-minggu bak tasik besar. Lebuh kita berjalai bak sebelah pantai maya air surut. Kita boleh medak bekeni gelombang udah ngukir batu-batu tu nyadi tukuh ti amat ya ngembuan seni. Pasirnya bisik tekstur ti nilai. Bisik burak mimit bak sekedak endur lalu bisik burak bak sekedak endur kebukai. Bala peringat, jakuk pasal Pantai Tanjung Batu nak lengkap nanti kita nak nyebut berkawal ngau pemakai kebisik. Bukainya ajak peringat, kadang kita menggak di perindang ngau sidak ke basking bak dia. Sambil kita duduk makai bak palan ke tersedia, kita menggak berperindang ninga ke lagu ke bisik dimain sidak raban basking dia. Maya ti pemaduk diantik tiap lemai yang nyak temuai ngagai Pantai Tanjung Batu yang nyak lebuh jam nyau semak pukul 6 lalu lemai. Tu meh maya kita ulih medak mata panas padam serta tenggelam bak tasik ke ditungaknya. Maya tu kita ulih medak mayu orang berengkah masuk ke telepon tau ke kamera sidak ya. Ngambil gambar mata panas padam.
Si mga kita meda apay nai mga jari anak sida ya lalu meda mensia mayuah. Kedua kediri ba atas batu ti besai seminak berniang ngageta si. Tentu ya mayuah pengasai lebu datai ngagai pantai tu. Pantai kemuai stres bekau gawa. Ndur mai diri sepilih ngelantang kati. Si mga kita uliah meda orang Belanda niti pantai Tanjung Batu. Dia tu pantai Tanjung Batu udah nengah mayuh renggat pemansang fizikal. Perintah menua udah ngagak jalai. Ke berjalai kaki tinya mai. Isi megak trek jogging, palan bermain anak mit. Serta perengkah guna mesia mayuh ti lengkap bagi ungkup pengelantang semua kitai. Ndur tu ukai seminak pantai ti ditinggal gajak. Ya, nyadi taman recreation diri sebilik. Tajap ya dalam ngasai ke perengkah guna tu bisik tanggung pengawak kebesai tik dilempai. Bak bau semua kitai ianya pemanah Tanjung Batu nyadi ke amanah. Tentu ke kita semua tik ngelawak kia nyaga pembersih anak nejuk ke uras ngau uras pestik tik ngamah ke pasir ngau batu tik ngembuan sejarah ngambik ke rebak anak ngau ucuk kitai ulih ngasai ke ulih muda pemanah tik sama jemah ilak. Pantai Tanjung Batu sigi bisik itu ya dekat terus ngawati tetap nyambut pemulai orang berikan terus nyadi saksi ngagai semaya orang tik berpangan lalu terus nyadi palan nur kita ngigak pemaya bak tengah-tengah pengerami tik rica bak negeri industri. Ya tadi peningah bekawul ngau pantai Tanjung Batu Bintulu nanti kita semak peniau nada salah kita sama datang ngelawak ngagai pantai tu. Jadi yang nak kita mulai pak program kini kita sari tu minggu baru aku datang baru ngau topik kebukai ngaunya aku Sheryl Udan pulau program kini kita sari tu mada kediri upo dulu ku bye bye.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ia hanya lagu aku nyau nak diguna. Hau ya aku bisik dia pinta bala peningat kita di di nama hatu tadi ni di TikTok kami Bintul FM. Okey, terima kasih mayu hangga kita ke bisik bulan dengan kami. Sekali ke bak TikTok tau ke Facebook kami RTM Bintulu. Jadi jam kita dia tu pukul 2:19 ngali hari. 2:30 lagi no aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita bak hari ya dua tok peningah. Okay, tang sebenarnya tok madah ke SK Kuala Binyo Sungai Pandan. Bisa ngatur lomba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas 4.0 ya. Ya tok tadi gabungan sekolah kurang murid zon Binyo ianya SK Kuala Binyo, SK Kuala Genan, SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Sigo. Jadi pengawak tok diatur sidak ya belabuh sari tok nyentuk 11 bulan 9 2026. Okeynya sebengkah info di kunci kaku ngau bala kita kaki terus pukulai ngau kami kelebih lagi bahawa ngelah tengah hari kita sari tau.

Lagi mga berita ke dekat dikongsi ke kutub peningam ada ke program Jiwa at a Community Sembang Santai. Bisi udah mujur diatur ba warung kawasan rukun tetangga atau ke KRT Kampung Baru Tatau ya. Jadi to pengawak ke bisi diatur yang nyamri lica berkawa ngau isu-isu semasa pia mega bisi kuis mega bisi diatur ngau mega randau tau ke Sembang Santai. Banyak tadi sebengkah pengawak ya ke bisik diatur sida ari upis pemadah di Tatau ya. Okay, mari sama ngalihari ngagi kita di Tatau ya ke bisik bugulai ngau kami ke ngalihari tau. Okay, jadi tok agi mega dekat terus semerindang kita tok peningah. Okay, ngau sitik lagu Biar Mati di Tangan Sulu.

Ya, sanggup aku lagu Reguen ke bisik megak di pinta kita mbak awak ngelah tengah hari kita sari tau pening ah. Jam kita itu acun tu neh. Udah 2:30 tu. Dua aku dekat berlabuh ngenantai ke pesan. Rindu hati kita bak hari 2 hari tu. Meris mengalih hari ngagai James Pengiran. Madah kerimpu hari Sibu. Gaya hari di Sibu. Mambam ku ya. Udahnya meris mengalih hari ngagai Dika Anthony. Yasmin nak nyapa aja. Udahnya ngagai Ibrahman Akib Mega. Madah kerimpu hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Pia Mega. Meris mengalih hari ngagai Waini Thomas. Madah kerimpu hari Sungai Selab. Bit Labang Tengah. Lalu mega meri semang lehari ngagai Shasha Amanda, Ucho Petara, udahnya Dublin K Baja, madah ke mana hari Batu 15 Kucing Serian ko ya. Udahnya Ujuh Cawong sama berjalan ke Pengawak ko ya. Mana kerempu hari Sebawah. Udahnya Keliang Temawai MJ yang minta lagu Utai Orang ke hari AD ke dia kena yang berindang kaban Facebook. Kau semua peninga ke ngali hari tok ke pesan anang kurang ngirup ai amat ke musim hari panas ngawa angat jam ke dia tok ya dinga kita pesan dari Keling Temawai MJ ne asai kan ngirup ai ko dia ningan pesan nya. Okey, Cecilia Kubit, selamat berjalan ke Pengawak pian megak apai lambai sama berjalan ke Pengawak megak ko ya. Okey, pian megak ngagai Juni Ben ngau ke Bukai megak to lagi ku nampung macam pesan kita to baru ne lepas tok mayo ge ke nyapa tu di tok ne. Terima kasih hingga kita aku dah nyapa kami di Facebook, di TikTok mega. Terima kasih Mayu api mega merik semang lehari ngagai siapa gitu tadi ni Puan Fatimo di Tatau jam ke dia tau ku ya. Semang lehari kini ngak kenuan bersiaran tau ke sama berjalan ke Pengawak ku ya. Ke sama berjalan ke Pengawak mega kenuan Puan Fatimo. Engkau benua berjahit jam ke dia tok ni. Abang Puan Fatimo tok sikut orang ke landi berjahit baju. Bisik kedai jahit ya, di Tatau ni. Okey, okey seminat peningat di Tatau, di dini gini, di Miri, di Sibu, di dini baru sebut tadi ni, sebawah udah. Kita di Kuching kini, tak ke dini-dini ajak kita ke ngali hari tau. Terima kasih leban bugulai ngau kami.

Ya, tetap teguh metuasi kuya sayau ke pangan diri. Oh, rindu sidak ini dengan lagunya nih. Terima kasih main pendengar ke bisik di di dalam betul ke nanti dalam paman tu boleh tamak bertelepon nih. Ya ke bisik ba live TikTok kami Bintul FM. Terima kasih mayu. Ni nemu ya ke baru dah follow kini, baru kak follow kami kini. Terima kasih mayu hangga kita. Tau beri semangat lihari ngagai Mary Jamba, semangat lihari Flora ko ya, lantang hati aku lebih ninga lagu ke diputar ke DJ ko ya, ditebah DJ ne. Madak tempoh di Serikai lalu panas di Serikai. Induk kenawin semangat lihari kesama berjalan ke pengawak baka ke lemai to. Udahnya to Alex ni tu ne, Alex Delta Bina. Hari rumah Jonas Laja ko ya nyadi yang beri semangat lihari minta lagu meligai pengerindu. Ya, baru dah ditebah lagunya tadi ne. Di kena merinang animate di selulap betung kuya bulan pengerinduk di Batu Nia, Ripin Yandang, Ngau Elisis, David Bijo kuya di betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Simunjan, Ngau Kebukai Mayu, ke bisik di tag editor ne. Pesan salam rinduk, salam sayau, salam Malaysia Madani kuya. Okey, hanya pesan dari peningan kita. Udahnya tu hari Dennis Gerinang, selamat ngali hari ko ya. Jadi yang madah ke mambam sidak ya di seratuk, jadi yang minta lagu sandai udah kalak sangkai pati. Di kena yang berinang dirimpu ngau semua kenglala lalu ngagai balai iparia ngau balai isania pia megak balai isania ko ya di JB ngau megak di Kuching yang pia megak bala di Sungai Langit ke pesan ngarap ke gerai belama. Okey, nya pesan dari yang bala peringa kita. Okey, pama udah macam pesan dah sigi. Namanya sigi nebah lagu kita ne. Okay, Siti lagu Rilinda.

Okey, siti lagu hari Linda, kawa ati tua koya na. Okey, jadi bisa peninga kita tahu tadi. Ni nama tu ne Cimoy koya, ia minta lagu Muai Baju koya. Lagu Stila Philip ke Muai Baju. Membenangi ga nama lagu umpai kalak ke kuninga namanya tajuk lagu Muai Baju na. Okay, meres mengelih hari ngagai peningan kita tahu CEO muda ko ya. Kena dia ama lagu Ray Wilson dengan Stila Philip ke lagu Ninding. Biar megam meres mengelih hari ngagai Veron. Tok ke bisa di pedak tu tadi ni buat TikTok ni. Udahnya ngagai Pinik Dragon minta lagu Aristina Philip ke singin aku kat Nuno Garik Nuan Sulu. Asal kau nya lekan lagu ke disebut sidainya peningan eh. Sidak tu sigi nemu nunde orang. Angel, setelah ngelih hari ke hari sibu, dia minta lagu hari Sylvia Banyi ke Diau Ketegas Sayau.

Michael Max semang hari kayaknya dia minta lagu hari Alex Wan kayak dikena yang berinang dari empung semua ya ke bisi mendiang ke Radio YFM bintulu bakal ke ngali hari tau. Antonio Igo semang hari kayak minta lagu Umpan. Umpan pulai umpan ke okay, di baik ni yang mereka jemat dikena yang berinang semua bala khabar na Facebook ngau TikTok ke okay, lebih lagi ngagai anak ya bak kem Ipoh di Perak dia ni hanya Felix Entingun. Sindu Nidi sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Meligai Pengerindok ke di kena yang berindang diri empu pia megak dituju ke ngagai Ricky Ribot ke Dublin ke Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stevie Stelov okey ha nyong majak salah tersebut ha. Serina Senai Janang ngau bisik ke detek ya di Tok Mayuah tu nanti disebut nyentuk pukul 3 nak ambil tu ni Sindu Nindi. Ngarap ke semua terperindang bakal kengali hari tau. Kayaknya pesan dari bala peningah kita lagi mengadakan terus semerindang kita tau. Anthony Usan Pengerindok Tua.

Okeynya lagu kedua penudi kita ibu awak ngelah tengah hari sari tok peningat Siti lagu Ray Anthony Usan Pengrindu Tua. Okay, jam kita dia tu pukul 2.52 minit ngali hari. Tinggal berapa minit ke? Tinggal 8 minit dah gendul kita bergulai ni bawa ngelah tengah hari sari tu. Jadi terima kasih Mayu. Okay, kita ke udah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tu. Lebih ke bawa ngelah tengah hari sari tu 8 hari bulan 9 2026 ya. Tentu yang lagi bakal selama pukul 3 kita dekat terus mulai dengan YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita. Ini rau ni okey nak tu aja lagi di tampung hari Kuching ke lagi merindang kita ngau lagu-lagu tentu yang ya kuliah ngerindok hati kita. Kuliah ngasuh hati berbungai munyi kebala peningan eh. Okey, anang nak nyaga pengerai peningat lebih lagi hari kita kagi bersebun jam ke dia tau. Nanti pansuk dari rumahnya, nanti bisik kebuah ke berat di kerja kita di luar rumah. Anang nak berkena ke face mask ya, atau ke pemampu hidung ngau mulut. Nah. Biar megak anang kurang iru air. Mesan kita, mesan dirimpu megak tu nah. Lalu merik sama berjalan ke pengawak ke kita, kelebih lagi bahari dua sari tu. Tajak pun bisa bala indai tu tadi, mayuhnya di, menyekurangnya di singa jadian sidak menyatuk nah. Lepas bisa sekedar sekolahnya tadi ke dia tutup. Ketegah sebun tu mayuh aku medak sidak yang ngepost rimpu bat sebelah medsos ni madah rimpu nyadi singa menya tadi nyadi harimau menya tadi nah. Sigi bakar ni bersabar meh laman nembiak ke bisik kena sekolahnya tadi sekolah ke ditutup benuang PDPR ni. Okey, jadi yang dengar ke kita ngau lagu ke penudi kita ke sekali tu bawa ngelah tengah hari. Okey, sama-sama nyaga penggerai na. Jadi mupuk dulu aku. Bertemu kita berhari ke bukai. Okey, cuma main lagu hari Itamidin. Terlanjur saya kenuan. Bye-bye.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Bang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus skamernya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan.

Pranyawa. Nint yang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

0: tebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawai FM. Lagu-lagu.

Selamat Ngali Hari Sarawak Tanah Kenyalang. Terima kasih lagi bergulai dengan kami. Kesekali itu bawa rentak Ngali Hari. Kes hari itu, 8 hari bulan 9, 2026. Baru 7 minit, ngelui hari pukul 3 Ngali Hari. Selalu yang nanti harinya udah berkalih. Lebih lagi pukul 3, pukul 4 lemai itu. Nanti bakal bateri telefon. Nyangkanya udah setengah bateri kita itu tadi. Tinggal 50% lagi. Tak terjapan pihak. Selamat berjalan ke pengawak. Nuju semua bala kita. Kita ia ke gawak berumah, gawak berupis, gawak ber sebelah kebun, ber tanah. Lebuh maya gaya hari ke bersebun tu. Tentu ia bahas sekedar hari pengawak tahu ke rutin. Ke kerja kita di tiang hari mesti berubah. Berindi hari sebun asap. Nyalai jaga mana pengerai kita mpu. Anang kurang ngirup oi amat. Au. Bapak puak menggeri kucing ngali hari tu hujan. Puji Tuhan meh. Bisik gak berasai celap mimit. Lalu ngarap ke megak hujannya oleh ngiar ke sebun asap. Muai sebun asap dia ke jam ke dia tu. Balat benar nanggul menua kita itu. Tajapan ikas pengamah angin IPU. Bisik nurun. Bisik kurang tidak banding kegau minggu nyin kemari. Tang tajapan pihak anginnya berdau tentu bersih benar. Okey? Jadi inti uliah. Anak lalu lama balu rumah. Di kita hanya kerja pengawak bak luar. Kena pemampul hidung gau mulut. Begini ke gaya hari bak nur kita jam ya ke dia tu. Nanti sama bela hujan menuju kita ya ke bendung deribanya. Pasang meh wiper, pasang meh lampunya. Ngambil ke bala kaban kita ya ke bukai ke sama bertengah ke jalan alun. Bisik medak kita. Okey? Rosie Mila gau Bibi Sulu. Merina kita ya dah lepas tu lagi bawa rentak ngali hari. Tang sebenarnya tu Daniel Petrus gau Denny Umping. Engkini yang gulai ngok kami bawa rentak ngali hari.

0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Dekat nombor randak berkaul dengan pengujur serta pergerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas saya tak sedih, mohon lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa.

0: jalan.
1: Osri Maingo Ari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh dipedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyulut mimpi bintang pegar.
2: Ya, carta kenyalan special edisi yatik ke-6. Hari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 peningan dan tinggal. Lalu pedak meh 12 ikut finalis ya ke dekat jadi juara edisi yatik ke-6 carta kenyalan special ya ke tahun tu ya. Lalu untuk nuan ngasai kediri anda puas hati seminat ninggal nyawa sedak ya ajak ninggal radio ajak kita boleh berdak live lebuh mayanya ialah buat Facebook ngau pian megak buat YouTube YFM. Okay, stream online kita boleh mendak ke semua finalisnya tadi. Kita akan mendak sidak ia berlagu live lebuh mayanya ilak. Set reminder kita anda nak bending ke carta kenyalang special yatik ke-6 hari 6 tu ialah peningat ya. Okey, berkongsi dengan kita ikas pengamal angin IPU naik pukul 3 ngali hari tu tadi peningat di Kuching 256, Semarahan 229, Serian 263, Hulu Seri Aman 240. Di Sarawak, 5 bagi menua ke Bukai ngerikut ke tikas pengamah angin ke nak mana ke pengerai. Semina Kapir ajak ke ngerikut ke IPU. Ia ke jalan pembersih dekat pukul 3 ngalih hari itu tadi out. Ngarap ke operasi benih hujan, gagak hujan, cloud seeding mega oleh mantuk ngasil ke hujan, ngambil ke sebut nasab tu oleh kurang agi dalam kandang seminggu dua tu peningat. Terus berindang kita apa rentak ngalih hari. Kita visit Sullivan dengan Ricky Anderson. Udah lepas tu, tu Florence Low, Sangka Bujang, ba rentak ngalih hari YFM.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
1: Statistik, bandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi, adulah diderima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Yo!
3: Ui, nak mau tanya?
2: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, untuk pintu malannya.
2: Bah, yo, nama tergenung. Haram, lupa tu lah.
3: Ada eh, terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
4: Ingat you,

Rentang oleh hari 3 ngagai 6 lemai. Terima kasih. Kita tentu yang gemdian ke kami ngagai hari-hari 2 atau peninga. Di menara Kuching agi mengkang hujan bas ke dandur. Di report ke bisik nur ya ke bangat. Bisik ya ke semina memesik aja. Bisik mengagai kerana hujan. Badur kerana hujan yang harap ke bisik hujan. Mehau laban ukai nama hari hujan tu mega. Ya tahu ngurang ke sebun asap. Kita ke benda barang tu jalainya berjimat jam ke dia tu nanti hari hujan nanang kelalu laju. Garap ke kita belok sampal likun. Selamat datang bandur ya ke dituju. Lalu di Kuching ni tu buat sekedar hari jalainya tadi. Nang benung di Serurik. Kelebih lagi buat projek ART. Jadi anang dah berjimat. Anang dah berubah. Meri awak ngagai kereta bukai. Nada salah. Kita yang tadi ngalah ke diri. Ngasuh orang dulu. Nadai pengerugi. Okay. Terima kasih. Tapi puji ngagai kita ya ke sabar lemai tu. Ya ke benung deribanya. Seraya mendiang ke rentak ngalih hari. Lalu ngagai kita megah. Ia ke benung tergenung. Berarti ke air hujan. Kadang-kadang bisik kita itu berasa sino untuk lebuh maya hari ke hujan. Mat kena. Anda nemu meh. Aku pernah nemu ningau ramadah je. Tang aku sempat ke mansiak tadi. Kebenarnya segi amat. Leban ukai nama, ukai tingat ke temawai lama atau ke kisah lama ya sobat. Tang nyak kebenarnya hari sukut saintifik ya. Faktor biologi ngau pia mega hormon ya kebenarnya. Nya tadi berkait dengan hormon serotonin ngau melatonin ke dalam tubuh kita menzia. Gaya hari ya, ke hujan ya, ke celap ke semut ya. Nyak kengasuh kita sino kebenarnya. Okey. Nya hari sukut psikologi ya meh. Aku ngarap ke kita nak sino meh lemai tu. Aku nak sino-sino hati kita. Sino-sino hati lagi aku nebah ke lah kita lagu sino. Dan sebenarnya ambil ke kita ya ke benung berarti kayu jad ya, nak sino hati. Tu lagu hari Ricky L. Jual mahal. Mak rentak ngalih hari YFM. Pukul 4 lemai tu lagi berguling ke isi. Mending ke randau ya. Hashtag nembiak aktif. Jam kedua rentak ngalih hari. Anak bila kini-kini. Segulai sejalai. But YFM.

0: segulai sejalan.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Berseri main hari Malaysia ke-63, ngau ulang tahun carta kenyalan ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Dekat nemu randa berkaul dengan pemujur serta pengerinduk tidak kena mil.
2: Lepas itu tak sedih, memang lukis deh. Walaupun sama agak, hari kami sama ni biasa. Kami

0: Ya, lagu kenangan pun ke hashtag Nambi Aktif. Lagu hari I Miss You featuring Kason John. Darah lawa lagu kena merindang kita. Kelebih lagi kita ke benar mendiang ke kami jam ke dia tu. Lalu meri selama lemai ngagak kita ke baru bergulai ngau kami. Anda ngiranya kita mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu. Dan di dia tu datai program hashtag Nambi Aktif. Kalau aku dekat berandau ngau temuai ke bisi di kangau aku dekat beranda dengan aku buat program tu lagi dah tu lagi kita ngangau ke ya datang sebenarnya kita ke bedau lagi nemu jam ke dia tu andangnya idar kami nak buka program hashtag Nambi Aktif nyentuhnya pukul 5 lemai tu lagi kalau aku beranda ngau temu aku baru telefon jam ke dia tu jadi ngangau ke ya lalu ke ya buat arus telefon. Hello.
1: Halo, DJ Esi. Selamat lemai.
0: Selamat lemai, Kolinias.
1: Oh, jadi,
0: ada apa berita, Nan?
1: Mana?
0: Untuk di Semenanjung, ne?
1: Dia tu aku benar buat Kuala Lumpur. Benar bisa pengawal berita, meh.
0: Nangnya terus, dia audien katikanya?
1: Jadi aku dia tu benar ngeremai ke kumpul makeup bak area Semenanjung di tu untuk lebih dikenali bak Semenanjung meh. Ya meko kadang-kadang terbaik ke Sarawak, kadang-kadang terbaik ke Semenanjung kincak aja lah.
0: Oh, cuma bisik orang ngangau di Sarawak di tu. Kita kan mana?
1: Kita dia boleh ke Sarawak, kadang boleh ke Semenanjung.
0: Pia. Jadi awak ke beringa kita nemu lebih lagi nembi ke benua mendiang ke kita buat program hashtag nembi aktif jam ke dia tu nangiranya ngena RTM klik atau ke mic klik dia minta nuan madah ke apa nanti asal nuan serta nama penua nuan laban di Kelala nuan tu tampak lagi di Kelala Ngau MUA Colin Namat.
1: Ya betul. Okay, jadi nama aku ialah Colina Sanak Steven Awus. Biasa penatai aku yang Ari Kapit, Rumah Mary, Kampung Balan, Jalan Selirik, Sungai Amang Kapit. Jadi dia tahu aku benar berumur 25 tahun. Jadi jajalah intro aku setakat tu.
0: Kira-kira
1: ini dah buat sekesal hati tu.
0: Kesal? Anak kesal? Kira-kira lagi rumpas matanya kau?
1: Ya, lagi rumpas benda bujang tu.
0: Nyama lagi kena ke kerja pengawal oleh mindahkin kita okay ke madah orang ke udah bisik ruang bilik tu tadi ndak rumpas kerja pengawal tang nyameh ke amayu hagi ke atur lagi ne.
1: Ya betul nyameh.
0: Ni tanya nuan tu anak ke berapa ikut diri menyadik tu ko?
1: Jadi kami bisa empat ikut dia menyadik nya madik ku aku paling last semat nombor empat kami semadik laki semua kami semadik.
0: Oh nuan ke, nuan biar hari kita menyadik sedap kami menyadik nak ke bukannya udah gawak magang.
1: Udah ketua itu deh madik ku Francis anak Steven Aus. Ya gawak derisa dia tu ba klinik tadak dia dia nya madikku ke nombor 2 dia nya Jonis Kudi dia tu benar ngawak offshore dia nya ketiga dia nya sikit ngibun kami semadik lah nya berumah kami di Ambo nya Robinus dia nya aku keempat ya dia nya dia tu aku memang ngawak sendiri memang kerja sendiri bisnes aku pun dia tu bisa muka kedai bak kapir dia nya Edico Art nyak meh antara pengawak kami semadik tempat ikut kami semadiknya.
0: Pihak jadi kita tunang ya dah ngati ke diri dah bisi penghidup diri empu banyak neko.
1: Ya betul belak dah bisa penghidup ke diri meh jauh pang diri kadang-kadang jauh bergulai lebih meh bisa ngerami lihat jauh bergulai sama bergawa dengan si tak ya
0: amat ni maya gawai itu ilah dah bisa pulai.
1: Gawai tu, engkau kami sebuat berkumpul sama geng kami sebuat engkau kok jako lanya nanti kita boleh berkumpul sama geng kami sebuat kami sebili ya.
0: Amat ke nyalaban nyak mamaya kita boleh bergulai dengan diri diri menyadi nanti nyama besi lagi apa indai lagi boleh bergulai dengan kita maya nyak ne. Jadi ni lama udah di Semenanjung engkau.
1: Jadi ku dah start bah semenjung tu, start hari pun ku nyamong belajar bah di KM ku sebab diploma kesenian torekan. Uh-huh. Ku start ngai semenanjung. Jadi kadang-kadang ku memang kalau ngai semenanjung untuk job makeup kita sambil belajar, kena kadang-kadang tu pulai ngai Sarawak baru. Memang ulang alik lah. Nyak memang pengawak ku. Ulang alik. Pulai Sarawak. Datang ke Sarawak pun tak tentu menua. Mm-hmm. Kadang-kadang dia sibu, kucing, miri. Nitih ke alai di ni orang angau semua. Kenyak meh pengawak dia tau.
0: Oh, jadi nyama hari tu suai nuan tadi perjalanan nuan dang ya mentik hari meda pengawak nuan tu nang yang berguna ke jadual atau ke schedule ke padat nih erti ya tadi dia bakal nuan si pengawak nerima job hari Sarawak ukai ukai sitik job aja erti ya nih. Kak di kelumuk. Kak di kelumuk ke nuan dulu baru nanya main ngatur perjalanan apa ya?
1: Ya, betul.
0: Jadi di Semenanjung tu tadi, kini ke nuan nuan nang bisi muka kedai derimpu dia sekali ke berkini ke freelance je?
1: Abah Semenanjung itu aku cuma freelance je, nanti ber Sarawak baru aku bisi kedai nya edit nul ke disebut ku tadi nya. Mm-hmm. Palan ku bakal pedin Bekapit dia nak kumpul kedai kerirai bekapit dia.
0: Oh, jadi bekapit Adin siapa ke tanya ngibun kedai nanya deh.
1: Jadi lebih aku gawa job makeup Adin kia nyata deh. Bisa staff aku berdian ya memang yang akan handle bekal servis ke di jalan ke kubah kedai kunya. Mm-hmm. Contoh bekal tidak salon, manicure, pedicure semuanya. Mm-hmm. Meh ke di jalan ke kubah kedai kunya deh bakal ngagak buke semua memang yalah ngadu ke semua tenyanya tempahan orang ngagak kunya tadi kadang-kadang aku pun turun tangan ga nanti ku bisa bakal fit ya. Tapi berlebuah lah. Kadang-kadang aku nak ada kapit. Memang ya magian lah handle semua pengawak aku yang tadi.
0: Oh ya kabar nuannya sekali ke daya orang
1: ya
0: ke?
1: Memang kata je betul orang sama kerja gawak ngaku lah kena.
0: Nyak mah jadi jadi bos orang tu nak sikit bisik pemedih sempur ni kau
1: ya bisik gak cabarannya.
0: Sebenarnya tu ngalih ngagai pengawak nan ke benar di pegai nuan dia tu tang minta nuan tu kira ke madah diri empu gak dini nuan kalau bersekolah sebab dia kau hari nuan primary secondary nyentuk ke nuan belajar bawa atikas ke tinggi
1: lagi. Okay, jadi maya aku primary sebab aku sekolah bawa SJKC Holam sekolah Cina tu bawa.
0: Nuh juga Cina.
1: Banyak tu nemu le ya banyak banyak mai. Nanti kita kak kantor aku ada Cina tu dia jatuh Cina kita.
0: Banyak mai aku.
1: Ya ada lebih dah aku sekolah Cina tadi. Aku nyongagai SMK Kapit 1. Mm-hmm. Habis aku ngagai SMK Kapit 1 tadi. Aku nyambung sekolah ngagai Form 6. Mm-hmm. Jadi Form 6 aku nak lama je. Leban aku mikir mayanya aku perlu fokus sebab karier aku. Leban aku sikit dah start ngantak aku ramai umur aku Form 3. Ujian tahun Form 3 nya. Mm-hmm. Padanya Form 6 tadi aku rasa aku untuk kena kepada kita perlu milih jalan kita tempuh maya kita dalam lingkungan umurnya teh. Jadi aku terus nyambung ngagai fokus buat career aku dulu. Udah aku fokus buat career aku nya tadi. Jadi kemas tu tadi ya bisa nganjur ke program Quick Win. Quick Win ku kami kapit itu suka. Okay. Join aku tu tadi ngau Quick Win tadi. Temu tanya aku tadi boleh tawaran untuk nyambung SKM tahap 1 ngau tahap 2 yang di pelanja di penyanya lah dibayar kemas tahap 1 atau 2 kemas kapit kemas bagian kapit. Jadi tidak ya ngambil seni solekan seni solekan jadi terus nyambung pelajar SKM aku tu tadi nyambung ngambil seni solekan tahap 1 atau 2 jadi dipanjang bala kemas banyak tadi udahnya aku habis seni solekan tahap 1 atau 2 nya aku terus nyambung ngambil 3 udahnya aku terus ngambil DKM. Udahnya diploma kemahiran Malaysia. Bah, SNIP College. Aku terus nyambung pelajar aku ngagai DKM. Tak ada nak. SNIP College Kuala Lumpur. Nyak lah tekat tu. sejalai ba belajar ku tadi.
0: Nanti dengar ko hari tusun tadi. Okay, seminat non belajar berkawal engkau jadi jurusolek. Tang pelabak ku bisik mega otak kebuka dipelajarkan nuan. Nyak ngujung ke nuan ngepun ke bisnes nuan ke muka salon. Salon eh? Dikumai salon ya?
1: Ya betul salon. Kirap ya.
0: Jadi utai tu tadi ukai nuan muntang-muntang memuka ngepun ke bisnes tu tadi tentu ya mayu bisik cerita ya berkeni nuan ngepun ke bisnes tu tadi ko minta nuan nanti ndak munyi ko jaku Melayu nanti ndak keberatan ko ko sida ya nusui madah gai kira ko berkongsi ke meh berkeni nuan ngepun ke bisnes nanti tadi.
1: Okay, jadi jadi cerita ini ko atau tadi ini kena aku ngepun ke bisnes tu tadi nak. Jadi aku start muka kedai tu hanya 2025 baru kedai tu. Aku sebenarnya bisa kedai baru, bisa kedai sikit suba tapi aku dan padok ge dalam kedainya. So aku muka kedai untuk cawangan kebaru dia tu hanya edit ko ah tadi. Budinya jadi cerita ya tadi. Begitu kami aku muka kedainya ngau aku mpu share partner inya Madison. Jadi Madison tu tadi ya antara orang yang ke ngadu ke marketing ko. Maka ngedit video ngadu ke tanya-tanya macam-macam lah video-video bakal nama ke di post ke Facebooknya. Nya antara yang hasil ya. Budenya tadi bisa ga support apa inai kena bakal apa aku support aku, inai aku support aku. Memang tidak kami sebilik memang support aku untuk ngadu ke kedai yang ngau nak uli ya. Kena ya tadi. Leban inai aku pun sikit minat ngantak, sikit udukak bagi ya, ya. Sikit udukak ngantak, ya. Ya, ya, lebih berpeluang untuk support aku minat aku berkenyak tadi. Lepas ni, ya tu tadi antara supporter terkuat aku yang mak kumpul. Daripada aku start ngepun ke dalam pun bermake up sebab memang yang akan support aku setiap langkah ke sobat.
0: Okay, ya mesti mendiang ke randau tua tu mana aku?
1: Jarak ya, meh. Lelih zom jak yang tanya ni ngahnya.
0: Jadi laban penglama nang kenyadi MUA tu tadi tentu ya mayu ndo rudah nuan berjalai tu ulah di kingan nuan kini ni kenika penyampau ndur ke udah di tu ndur nan kira ke ngerja nerima job tu tadi
1: nanti abah ingat-ingat ku tadi pemainan menua kita berserawak atau ya bisa apa menua kita ya daerah itu bisa 45 nah 45 hampir 43 ige menua udah ditujah ku untuk make up bala pengantin aku minat bedau ngagai bario nama ke tidak limbang lawasnya ingat tapi aku namanya ingat tidak menua bukainya lepas kan ada dicatat nar
0: ingat nuan macam ni ni ala ingat no magang
1: lepas kita selalu main menua daerah kita bahas Sarawak atau pecah dulu kan ingat dia tidak teratu bintulu kucing miri kapit tuang main macam lagi main menuanya dan tujuh aku tadi datang ke Limbang datang ke Lawas datang ke Brunei datang ke Kuala Lumpur mega aku kalah Melaka Johor Bahru, Pahang, Opera.
0: Tunya surut baru tu tanya tu ko laban kini kenti aku ninga ke ninga nuan nyebut tadi 43 ndur udah nuan rima job tu tadi ari orang ke kini ke ngiga nuannya di MUA sida tak ke juru makeup sida ya jadi ni tahun ni maya nuan ngepun pengawat jadi juru makeup tak ke kini ke MUA tu.
1: Aku ngepun ke pengawal aku bisnes amai-amai ke maksud nuan tu tadi.
0: Nang hari sebentar nang ngepun ke bisnes nuan tu tadi nang sigi udah jadi MUA ku aku.
1: Atau ke cerita aku pun ngepun ke MUA kah?
0: Iya.
1: Okay. Kata cerita aku sebab agak lucu dia sebenarnya. Nadi sebab aku tahu join satu klub yang nganjung bala penari. Hanya ngagai pendalaman tuno sebab.
0: Agi sekolah pendalamannya.
1: Agi sekolah aku maya tahu. Jadi maya aku sekolah sebab aku memang mahir buat seni. Seni macam melukis. Memang mahir buat seni dia.
0: Pengerinduk dia ni buat seni.
1: Memang pengerinduk aku. Dan nak nyangkak datang nyu lihat muat manusia tadi. Nak nyangkak dah. Daripada kertas saja aku tak asal ya tadi. Bedanya, ngau satu kelab tu tadi. Kelab kenganjung bala penari-menari area pendalaman. Maka nyambut bala temuai, nyambut bala pemesai. Mainnya bisa program buat unok mainnya deh. Jadi, bala orang tengah nganjung nyak mainnya. Nyu mainnya pengawal, nyu nak uliah ngantak ke bala penari.
0: Nyu nak lah sidak ya?
1: Nak lah sidak ya. Jadi, mendak aku kena mung lukis tadi, naik kulin ke. Uji, dero de mua sidak etok kulin ke sidak ya. Kan aku, apa ke aku, kemaya aku tak kalak megai tetok ke aku. Nyu terkenyit aku tu tadi, aku sidak megai berasnya tadi. Okay. Cuba aku aja, cuba aku ke okay, gagak aku. Nisa uliah aku, melaban aku cuba kalak ke ngelilak ke bala kunya tadi, bala kaban kunya tadi ngantak ke bala penari. Aduh, pada aku tidak ya nama tercucuk tidak lagi muang sedaknya tadi. Selalu aku nanya nama teto, nama tanya. Aku nanya ya leban. Kadang-kadang kita udah terkenyit mendak muang orang yang berubah apabila kita make up tadi nak. Aku nyu tertarik ngau nama enggak kuasa magic make up tu boleh berkenya. Kelati ku din, dia boleh berubah muang orangnya jadi tikok orang kebukai. Nya tadi, tak hari nya tadi. Nyu bisa minat ku nya aku madai ke mak ku mak ka ku nama kati ante kita ngantak ku rato mak ka ku ulah jadi career to nang lapa ya pada de anu-anu to pada de anu-anu to ko ya bercunto ka ku ngagai mua-mua bala bukai de tanya bersemangat ku tetade tapi aku beda takut ke apai ku tetade nantu biasa lah nanti apa yang kita takut ya kak support kita perkara bergetok tadi ni laban kita tak laki jadi tadi takut apa aku jadi barang pengantar inai aku kerja ke aku sebab adanya ambil aku barang pengantar inai aku nya cuak aku gagal mua cousin aku cuak aku gagal juga aku cousin aku kini no.
0: Kena nguji
1: ke kena nguji ya. Apa ya pak aku tadi adanya benar aku termusin ke inci inci mak aku nya kan jenis ya pusinnya aku nak nemu nutup ya baru takut aku main apa aku dah tayar cuak aku terus nyonyo lacak inci mak aku adanya yo yo bercekiah kami dan mak aku mendak inci lacak nama inci aku tak ambil lacak aku ya kan aku laban aku takut kapak aku datai tadi adanya lama-lama tadi nyo made mak aku dengan pak aku tu tadi aku tak minta make up semua ke okay. Riki yang ritual baru make up dia nyamai gede aku kembali ke ya. Aku apa aku setiap kali apa aku tu terima tadi memang dia beri apa aku lah ungkus aku tu beli laban aku berdom-dom mit amai aku mainnya bro pun tiga pen nemu tadi sekali aku mainnya pasal make up tu namun teh bera-beranya me beli supaya namun teh di kutok-tok kurangnya mute beli kami dua mak aku supaya bagainya jalan cerita adanya pun kunya danyo mayu collection make up supaya start aku muka make up sebis make up mayu umur aku bedau pom tiga
0: orang keterubah ya orang keterubah tanya nuan deh kenika nuan tu nerima kangang di kangau hanya di juru make up tu siapa lagi nganan.
1: Jadi orang ke terubah di kangau kaku jadi juru makeup supaya ingat bala anti-anti dina berumah panjai. Jadi orang ke ngau aku makeupnya kami dua mak aku supaya.
0: Kenapa ini?
1: Cukup mayuah kenangan manis ku ngau inai ku. Inai ku nya ngau ku ngantak aku orang. Ni kami dua ya bercekih ke aku ngantak aku orangnya. Betawi-tawi ya kami dua ya. Laban ke baru boleh customer mayanya. Baru boleh customer lu boleh namiko. Barang ke dah baru belajar mayanya. Kati tak boleh enam ikut customer makeup dinner balai ibu-ibu. Ni kau kami dah mak aku mengerja kenyak sebab aku agak bulu kenyang yang mak aku ngutai ke foundation. Macam je main kami dah mak aku tak bekerjasama tadi ada. Udahnya bolehnya tadi boleh pendapatan harinya kena kami dah mak makan minyak. Seharinya aku bersemangat ke. Aku nyul dia bisa pendapatan pada usia muda untuk makeup orang tau. Start aku promote, start aku marketing ke diri pun buat Facebook. Laban kita keliak, kita cuma bisa Facebook aja. Kita cuba apa bisa titik apa semua.
0: Ya, ya. Aman kanya. San Siti lagi hari sokong apa inai tu ngasuh nuan kini ke ngasuh nuan siang lagi ngerja pengawaknya atau ke pengerinduk nuannya nah.
1: Ya, yang antara supporter paling kuat tu lah inai aku. Tapi ya meruang support ku ba make up ya ngara ente ente make up ku tonak ngam semula ro ya tu nyak ku ya ubah nyang ubah ku ya ngano ku ningo ke ku tu tadi ke kada bercekia ke kami dua ya tadi
0: bercekia tanda saya o nya
1: dah senyo me kami dua ya bulai
0: oh jadi ba kerban tau ke utai ke dikena ngantok tu tadi noa sigi dah nemu kini utai ke patut dibeli laban ti diperhati ke kita laban baka me ke bandi aku ke Indo tu nak tu nemu ke baka balada bulu-bulu kau berus
1: sudah brush make up
0: brush make up yang tadi ya maya bansa yang tadi bisiknya luncung bisiknya kene ke
1: memang maya bansa ya memang maya tek tenyanya ya jadi mula-mula aku nyam memang nak nemu tai sekali ni kau boleh kena aku nyam me kena aku nadai ke ni brush contour nadai no aku cuba asal brushnya boleh digagak aku bermua ya nadai ngira brush aku cuba begini aku mula-mula ngantak aku ada cuba ni ke brush ke beli ke pedak kami derma aku laban cuba berkapit cuba pendalaman kapit ok kita beka dia tau nanti dia tau dia bisa guardian dia bisa wasen dia bisa tanya kami cuba nadai kami cuba bermua kapit dia cuma kami bisa pampai buka bisa pampai buka ke nyua barang make upnya dia mula-mula pun asal aku beli-beli barang make up kami dua inai aku suka
0: amat ganya
1: udah lama-lama tadi nyua nemu order kami dua orang dia tahu sampai bisa TikTok shop orang subang nak supi orang suka kena orang udah utai suka udah kami dua mak aku lama-lama nyua sama barangnya tadi dia nya untuk aku nyuka belajar tadi nyua dah aku ngantar-ngantar korang medak aku medak orang berkemas kuih kemas Giat Mara. Giat Mara tu tadi yang muka pertandingan make up nyau ke kutu nganjuang nama tadi nganjuang nama bak nanti kita nganjuang ke berkapi dan tahu sekuya ku kita nganjuang nama aku jadi berpikir aku berdia tadi berdia aku bisa guide daripada orang-orang yang bisa pelajar buat make up tu tadi tidak yang ada brush berketuk nama te kena dia prep muka nama te kena dia ngadu makeup berketau makeup betulnya sebelum kami pertandingan yang kami bisa belajar dulu deh adanya afternya baru kami akan pertandingan kena sebab bajet marah kapitnya sebab jadi bulian umur aku mainnya juara aku mainnya 2018 kena harangsian je ganti ku tadi nyu semangat ge tu dia temenya sigi udah main oh job ko dia start job orang kawin dia start ngambil job orang besai ge lah event besai ge bakal paket kumeng ngau sebagai ya deh
0: nya mayo ge orang lala kenaan ne ko
1: udah mayo ge orang lala nya nyu udah lama-lama tadi nyu mayo ge nyu datai bala artis di make up ko bala tidak nyu boleh sambutan dari artis-artis sebesar nya mereka semangat ge gawa. Kena buat bidang make up tadi. Laban ku nak nyangka aku nyu sampai boleh klien se datai ba artis datai ba luar begini nah. Laban ku mikir ku tau sebab sebagai sampingan ku aja nak nyangka ya career aku sampai dia tu. Make up tu. Kena.
0: Jadi nuan tadi madah ke nuan oleh jadi juru make up ngagi artis di Sarawak. Jadi bisa nak nanti diberi peluang nuan tu jadi juru make up orang ke nang ya lama dah dikingin kena siapa kini ko?
1: Ante dia tu memang ku ingin ka ngagi tikas international. Lepas ya, memang impian siko-siko mua memang make up artis memang berimpian kan jadi international make up artis. Setakat tu cuma impian ka ngantak-ngantak ke bala artis-artis menua luar lah menua orang putih kok kita tadi. Ngarap ya meh jadi Amin.
0: Amin. Okay, tunggu dulu. Anda berasa jamnya ke 20 minit. Rindu ingat cerita Nuan Tukoh, Datuk Nampung baru randa tua. Belelak dulu, mai peningat belelak dulu ingat ke lagu dulu. Datuk lagi tu Nampung randa tua. Tu lagu dari Rosie Mila, Cinta Asengku. #NambiAktif.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
2: Alang nak ingat, dengarkan
3: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkini macam berita dia sebenar bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.

0: Hashtag Lumpia Aktif.
1: But YFM.
2: Dekat nombor anda berkaul dengan pemuja serta pegerinduk tidak kena biar.
3: Lepas itu tak sedih. Mohon lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa.

0: bulan sejalan.
1: Ya, lagi baru selepas mengulang dengan aku, MUA Colin, tau ke Colinia Stephen, lagi berandau, berkawal engkau, pengawak ya ke nyadi MUA. Jadi, Colin, tu ngui yang agai, tanya berkawal engkau, cara tau ke teknik, nuan, kenikah, make up orang tadi. Tu, kira ke, punya okay. Kejakut, teknikal lagi ke punya jakut tu nak?
2: Jadi nama ranau tu dia tu berkaitan dengan teknik tadi ne.
1: Ya, berkini ke teknik nuan kini ke ngasuh muaranya baka reti deh baka ambil banding muar tu mayuah kini ke tamadah bisik jerawat bisiknya laban tiap-tiap orang tu lain nega yang po gaya atau ke kulit ya berkini jadi berkini cara nak napik tanya deh.
2: Jadi ente ba teknik-teknik makeup tu kadang-kadang ente ba kita boleh customer yang catok cabaran lah kita mm-hmm. madah cabaran.
1: Mm-hmm.
2: Nanti kita boleh customer yang baji ya. Memang takut kita makeup ya sebenarnya. Ente customer baji atau kita mesti kekarkan ke pemaji ya tadi. Nah, mm-hmm. apabila kita terlalu terlalu balat makeup ya, nya akan menenggelam ke natural beauty ya.
1: Mm-hmm.
2: Tapi nanti kita boleh customer yang yang natural face je, mm-hmm. yang nak terlalu baji, yang nak terlalu artinya berjerawat ke apa, yang senang untuk dia kekarkan, dia ubah muka yang lebih cantik tadi dah.
1: Mm-hmm.
2: Lebih menawan, lebih seri akhirnya. Tapi nanti kita boleh customer yang cantik tu tadi, memang kita perlu hati-hati untuk make up dengan teknik-teknik yang lebih soft lah kena deh.
1: Mm-hmm.
2: Jadi nanti baka muka orang berjerawat atau muka yang jerawat yang memang kata kepada timbul besar jerawat batu ke kita itu tadi.
1: Mm-hmm.
2: Jadi jerawatnya memang nak boleh ditutup tekstur ya, cuma color ya tak boleh diubah kami sebagai makeup artist itu tadi deh. Dan banyak orang yang kau makeup artist itu boleh merek jerawat nah, daripada nyelicin bakal muat lo memang nak boleh digagak berkenya sebenarnya deh. Jadi makeup itu hanya menutupi pori-pori tak ke tone color yang nak sekata tak ke kita tadi nyebutnya lebih kepada merek muara atau lebih cerah angkanya deh.
1: Mm-hmm.
2: Yang main di pedak bahkan dark spot semuanya nyak function kita sebagai makeup kami sebagai makeup artist tadi deh.
1: Mm-hmm.
2: Teknik kami sebagai makeup artist ini mengekalkan beauty seseorang yang awak ke yang meruan maneh di pedak mata lah nak bakal bakal ko kami kapiat dan bakal tetamu ko kami nanti kami nunek orang nanti kini orang tau balat ngantok ke apa semua bakal tetamu ko kami nanti kami nunek orang kena kinesa kami ada kapiat dia tau
1: jadi
2: kena antara teknik eko daripada eko deh naban nak spesifik lah nak tetap nak ada tekniknya ada
1: iya amat
2: sebenarnya itu aja yang menjadikan teknik tu sebenarnya teknik makeup tu ngau kehalusan dek migai brush, cara dek blend foundation, cara dek blend tidak makeup dek berkeni, ngekal ke pemajik seseorangnya berkeni, kena. Nya antara cabaran dan teknik-teknik seorang mua, laba mua to ya lain teknik, lain mua, lain tekniknya nak bakal ya, bakal. Mua buka itu ya bisa teknik yang pu, mua buka bisa teknik yang pu, semua memang nak bakal sebenarnya.
1: Ya, jadi.
2: Hanya mereka, ya. Sorry, nyuka man. Kau tahu jako.
1: Nanti ngawaknya. Jadi aku berarti ke gambar-gambar orang kedah di makeup nuan tu tadi nang ya alus acara nuan makeup sedak ya. Nyak man tadi munyi kunan tadi ngau creativity siku-siku.
2: Ya betul. Creativity siku-siku nya tadi. Jadi begini deh mengekalkan muanya lebih coverage ko kita ngau kia kita boleh tutup telalat ya nyuap semua telalat boleh tutup deh. Dark spot yang boleh tutup deh. Ini adalah teknik-teknik seseorang mua tetapi deh.
1: Bisa ke orang gaya dilalai ke telalat deh? Mana kok?
2: Sampai ke nak boleh dilalai ke telalat. Titik-titik kita ini tekniknya.
1: Asal tampak gini?
2: Asal ya tampak gini. Lepas apabila dia sapu dengan foundation kan jadi gede ngelawang ke telalat ini tadi deh. Memang memang perlu ditutup kita bagai gemuk ya kan jadi kita ngelawang kuteng ngemiknya kini kita kan ngelawang ke ibu foundation ya jadinya memang perlunya aja lah tekniknya perlu titik kita ngomong maskara ke apa-apa benda yang celuam untuk nampak ke jerawatnya lebih terang gitu ya. Laban kadang-kadang memang lagi kuah customer tu yang telalat yang nak ditutup lah. Yang lain, memang ante dalam makeup artist tu memang banyak cabarannya.
1: Aman, ani ke ante cuma bisa kena bulu mata pesonya tadi. Bisa ke kena ke cabaran tau ke pedagul ya tadi ngadu ke mata sida awak ke tampak napa kena?
2: Ya, bisa kedua nak tan juga tahu ni ke kebab sampai habisnya.
1: Ya baik memata.
2: Berai memata nyu banyak cabarannya sebenarnya. Alah cara makeup artisnya ya profesional kena ya menghadapi situasinya kena deh. Ya ulih nak ya menghadap situasinya apabila customer baik ya memang akan maskaranya akan ricil, kena berbaru mata ya kan hitam akan melamatkan kerja kadang-kadang.
1: Amannya
2: barat sebagai makeup artis tu labannya berkaitan dengan seni deh.
1: Nyama kau kata tadi nanti kena ke customer ke mua ayo nang segi dekat ketawa ngau air mata sekali main ni buah gitu nanti terkena ke MUA kena segi selalu ke ngau tai ngerandau yang ngau tai ke ngasuh geli hati kena
2: aku baik nanti berbagai foundation aku boleh terima aku ngerandau yang nundek bala customer nanti datai bermata datai berkening. Anda web jakok tu awai kat tu kan ya. Kadang-kadang nanti kena ke kaban derempung. Nganya diga. Kaban kita kadang-kadang lelahnya. Baik kita ni ke ketawa dengan kita. Ni ke bertunik dengan kita. Sikit lama agak pengawak makanya. Nanti customer dah backup. Dia nak ngeranau customer. Rerdu ke kemana customer. Ngai ke kita lagi kena. Kena tanya orang ke kita lagi. Rerdu mua no-ano. Ngantok ke kurang. Pedih ke kita. Hanya memang cabarannya. Gak jadi mua. Kadang-kadang mua. Apabila kita ni bisa. Contoh bisa masalah rumah tangga kini kita pergi lah bisa job gede nganya di gede ngamai ngagai kerja angkat pernah senyum gede senyum dalam keadaan dia hati senyum memang customer profesionalnya yang penting yang jadi seorang makeup artist atau profesional aja.
1: Ya, namanya punya kenalan ko mayuh ulah mayuh utai ke ditemu nuan sekumban akan jadi juru makeup tu tadi. Jadi orang ke pemadu ya tuai ke kalau di makeup nuan nemu ingat nan?
2: Orang pemadu tuai nya tinyanya hamnya de mak kumpu mami ku. Kaku badak ya tu bisa cerita lucu gitu. Aku nak kalau makeup orang tua ni. Kali kaku badak ya. Badak ke mak ku mak pedih mah ngantok ke mami ku. Kaku antai mami ku bisa ni ngau sorry mami ni gitu. Mami pedih mak pedih mak ku ngantok ke mua mami. Ngeriut je mua mami kaku. Nyut angkat kaku kulit ya kaku. Mak ku tak ada. Ya meh dia dah diubah-ubah tadi. Nyu mana mua mami ku di makeup ku tadi. Ya mayu lah kami sebilik. Mayu ada kerja kaku makeup lah. Lepas ke bala anak menyadik ku nanti tidak habis event memang tidak akan ngigak aku magang. Memang apa-apa makeup ke ku apa aku tidak ya memang bala menyadik ku bala anak menyadik ku sikit akan ngigak aku lah dia tidak habis event leban penyamai walaupun kami tu mayu laki kami semada laki magang kan anak bala menyadik ku ino semua tu magang anak madik tuai ku ino anak madik kedua-dua aku bisa siko ino nyak penyamai nyak mayu keturunan ino ni dia tu

0: Nyak suat tap kan ni kena suat tap kena ke.
1: Sampai baka aku kan nak kena pes lo tap ke ko ngano dalam aku pengetahuan ku tadi.
0: Jai nak bunyi ku na suat
1: tap ko. Pes lo tap labannya untuk menegangkan muka nya gere tapi ku setakat tu aku berdaud datai beria lah penemu ku laban aku berdaud sampai datai explore dia aku make up dia dah lepas setengah tu sampai nak ke klien-klien yang terlalu tuai amai-amai makanya sampai kalah kat aku ataupun aku nemu CP-CP lah buat penemu bagian face roller tape tu tadi dah jadi face roller tape tu ya function yang tadi untuk menegangkan muka orangnya untuk muka orangnya tuai jadi aku nak pastilah sama ada laban nak kalau nanya review orang lah begini selesa nak dia slow tip slow tip ke mua dah tak berapa jam nak nemu ke kita ini
0: amat nanti ya kena baka tua bisik photoshoot engkau dah lama engkau ok ni nanti tak bekerja
1: engkau ok ke ya
0: nanti bisik pengawak baka dina kenyak ke nak ke tua madah ya orang tu tadi nyaman kasar engkau make up tak tang kita nak nemu bekeni gamalnya tang berdau ke nuan datai berdia ni.
1: Ah betul kan aku datai ba hinder muka yang terlalu tua lah tadi. Okey ingat betul datai berdia datai nanti nanti terlalu tua maka aku kemadah tu tadi. Hanya umur 80 lebih 90 lebih ke kena 100 lebih ke kalau tua ke sampai ke lah ga. Setakat tu laban aku lebih ke biar tu aku lebih kada boleh job-job pengantin orang dinner bukit pumang yang saya selalu handle aku setakat tu dia tu
0: mayu lagi ngangau buat event ke berkenyak ni
1: mayu lagi ngangau aku event berkenyak setakat tu lah kita nak nemu ila rezeki lah mungkin aku akan bisa make up kebala datin ke ila amin
0: ya amin ya job bukan besar lagi ke jobnya berkenyak
1: besar lagi
0: jadi
1: kalau gak aku make up ke ante dikira kita nak ke kita ngomain yang terbaik lah aku kalau make up ke Datuk Jamal Abdillah sebab apa kapit sebab ya bisa berlagu apa kapit Datuk Jamal Abdillah mainnya. Tapi nada yang kena teknik-teknik slotep lah mua Datuk mainnya laban mainnya Yasmin nak make up natural je untuk mencerahkan yang puku semua yang kusam je supaya mua yang bisa seri je lah laban pama sebut kura Datuk Jamal Abdillah ngagai kapit begau tapi kapit tadi diam je lah komedian tu ba ngan jadi sekali jalan komedian lah memang mainnya aku perlu make up kaya untuk grooming Datuk Jamal Abdillah tu tadi ada tapi sangat tapi dah aku make up ya ada komen lah cuma muka ya sigat gitu kita medak ya nyepulai ni 10 tahun baru nyebaka aku main lagu dua saya Siti Sarahnya suba mungkin nama kamar yang mainnya
0: amat nak kau wah asal ti nama yangnya okay mina amaya Datuk Jamal Abdillah aja lah pelabur aku customer nak kebuka itu tadi kene ke asal ya tadi lebuh nandah tembok ngadu ke makeup sedap tadi bisik nang asal ketuk dah tembok dah nyamai dah asal ya ti nana.
1: Ya betul. Ada aku temunya. Dan yang main ti aku tak muas tidak ya. Bisa berubah, bisa memula tadi memusuk gamanya baju.
0: Ya.
1: Bisa kedua saya nyuci make up tidak ya. Ini lagi kenangan manis ke customer. Ga memang aku akan selalu bertanya ngebala customer aku memang. Memang kau rapat lah ngebala customer eh.
0: Jadi tu tanya ke sekali tu berkawa ngau tanya tu aku berkini ke nuan bisik tips nuan po kini kini ke nuan ke nyadi MUA tu tadi pengalaman nak nyadi juru makeup tu tadi
1: maksudnya tips untuk berkini tu maksudnya mengembangkan career masing-masing kata kau berkenaan
0: tips nuan okay nuan makeup orang atau ke orang ke customer nanti tadi patut nyedia ke berketuk basuh dulu mua ke kena inyak kau
1: antik baka sebelum kita makeup antik baka klien ke makeup ane yang nyapu skincare yang pu biar mua nyajak bertugas kadang-kadang apabila klien tu tadi ia nyapu skincare yang bu sebenar kami make up ya. Apabila aku sebenar aku make up aku akan madah ke customer. Customer aneh kena apa

0: lepas skincare, kakak biarkan dengan pemirsa saja. Apabila yang nyampur sunscreen, moisturizer, primer, macam kita nak nemu ingredient apa yang dikenalnya tadi untuk bergabung dengan produk kita ini. Jadi ini akan merosakkan agak makeup kita kadang-kadang dah. Kadang-kadang customer tu yang nak berasa ya, kadang-kadang dah yang utai ke cleanser yang terus kena toner ya, nah. Kan yang automatic utainya tergagak kita ya. Tapi ya, sebab aku bisa appointment dengan customer, aku akan makeup sidak ya. Sama aneh sekali kena skincare aku biar muka deh dicuci dengan cleanser saja. Ya, antara teknik yang untuk meningkatkan makeup kita ya, bakal orang nyebut makeup anti badai kurangnya. Nanti bakal customer tau ya memang nitih teh kodeknya. Memang makeup ya akan tahan nanti awak ke muanya bung aduk ke makeup ya. Makanya ya tadi. Antara tips-tips untuk makeup klien sebelum makeup pula klien agaknya ya.
1: Jadi buat nuan pu deh, tips nuan pu awak ke nuan bakal bisik ke orang bakal nuan madah tadi customer nan ke job orang ke kahwin tadi tentu ya non guna ke jam tak ke awak non tadi tumu datai ba nurnya katikanya bisi tips nompo tips koko tu tadi.
0: Jadi ente bakal estimate masa tu kadang-kadang kita nak yang gak nama ente jadi deh. Laban aku tu kadang-kadang kerja job luar nak disangka gak ente jadi macam-macam jadi risiko yang boleh jadi ba aku tu tadi laban aku tu kia kita nak nemu. Jadi tips ya tadi kita perlu persediaan awal lah kita deh. Dia dengan customer perlu persediaan awal daripada jamnya tadi kenyang. Kita nak nemu kadang-kadang lawan nyum bakal kita dah berjanji jam tu ya baru temu mandek ke kita pun nak dari tanya lah jam tu sebenarnya ada masalah yang besar nah tapi asalkan ketika mana asalkan masanya cukup untuk dia handle ya sebab event ya dia cukup hanya yang untuk tugas dia sebenarnya yang mesti siap dalam eventnya mayanya juga mayanya gak dia mesti siapkan ya akhirnya
1: kira kau tanya apa nuan dan tu nanggul naranya nih laban tanya dah diatur nuan
0: jadi laban ya perlu diatur nol pilih aja lah akhirnya.
1: Jadi tu cara nuan hang letak ke rega servis nuan tadi juru makeup tu tadi atau ke pengau bukai kini ke dikerja ke nuan jam dia tu ke ni ke nuan cara lebih lagi bak juru jadi MUA tu meh ko
0: maksud men harga tu
1: harga nuan makeup orang
0: okey, antek bakal pengantin tu tadi, antek bakal yang luar daripada kawasan kapin, aku memang bisa charge transport, charge hotel, apa semua. Memang yang akan antek makeup pengantin yang memang nak baru daripada 1K lah akhirnya. Antek makeup pengantin memang yang nak baru daripada 1K. Ya memang 1K ke atas, antek bakal luar. Antek bakal kapit, memang orang kapit, bisa berikku special price tidak jebu. Lepasnya adalah menua asal aku deh. Apabila orang kapitnya tidak ya tidak akan boleh harga yang baru mimit daripada rate punya tadi akhirnya ya.
1: Jadi nya mah tadi mimin mah tadi kok mayu ke benda tak ke dadi kunci kenuan hangau peninga mayu ke mendiang ke randau tua mayu lagi tai bukai ke dekat ditemu aku kalau ditanya aku ngenuan tanya mah jam tu atau nya serkat amat ke ko nanti ngau ke lebah tu
0: berasai gatu atau baja kucek-kucek hari tadi ini berasai nyundam biah ke masa tu asai ke baru tadi tu beranau baru 2-3 minit beranau.
1: Awalnya mah gitu ilo ke beranau baru nampung beranau tu. Ini nemu bisi. Ya, bisi ni nemu bisi event ke bukai ke ada ke dikongsikan nuan ada salah ke nuan madah ke dia event. Jadi tu. Jadi ke penghujung tu ko hamari awak nuan mari jako perangsang ngagai peningan lebih lagi nembiak ke dekat ngepun ke pengawaknya di MUA tu.
0: Jadi jako perasaan hari aku nya pengagai nan biak ke kak ngepun ke di rempu buat makeup anan takut kita mencoba anan takut kita keluar daripada zone selesa. Berani kita ngemai di rempu ngagai menua bukai berani kita ngambil cabarannya ke nang nanti kita takut kita aneh ngemak kita perasaan takutnya makai kita bu terus keluar aja daripada zone selesa terus kita explore ke pasal makeup aneh itu yang paling penting kita mesti ngambil pelajar buat makeup enggak maka nak nyala baka kita sekolah menyambung degree nyambung master kita buat makeup tu pun dia tahu dah bisa SKM dah bisa DKM semua kita boleh nyambung ya supaya nak boleh upgrade kita pun skill kita nanti kita memang banyak kita dalam masa kita sekolahnya tadi kita merasakan okay bakat aku buat makeup bakat aku buat tu anak tu so teruskan career kita ya buat ngambil pelajarannya terus ngai ke ya masa-masa kita peminat kita nanti kita kerja kita nak minat kita nyok susah kita kan jadi bendanya konsisten bendanya nanti kita minat ya akan konsisten ya apabila kita minat ngau kerjanya nyajaklah ya, jaga perancang untuk mengagai nembi arab baru aneh takut untuk mencoba aneh takut untuk keluar daripada zone selesa
1: terima kasih ngagai nuangko dah mari awak
0: ya
1: beranda bertemu baru mah kita elak reko
0: okey terima kasih mega ngagai DJC ngagai YFM melaban sudi ngemai aku Mbak Ranau Ruai yang lebih atau ada kedua sebut je kedua ni terima kasih
1: sama-sama
0: kita semua okay.
1: Bertemu baru bawa ke Bukara kena mujur ko
0: okay terima kasih
1: banyak macam tadi Rana aku bergulai kau temuai ke bisa dekat kau aku datai bukan datai ya beranau aku baru selipun jadi hanya tadi ngujung ke Rana aku bergulai kau MUA Colin atau ke Colinia Steven lalu buka lima tu lagi mai kita mendiang ke berita tidak terus hari angka sepuri di Kuala Lumpur.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memandam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam pada itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Dato' Sri Megat D. Shah Riman Dato' Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Jam kebenudi, jam yati ketiga rentak ngali hari kita lemai hari dua untuk peningan. Terima kasih nuju kita ya ke Tunin meniang ke kami bawa rentak ngali hari lemai itu. Ngarap ke lemai itu, kita sama bela lantang magang. Kita ya ke baru datai, baru sangkai di rumah selama belalak ngai kita. Udah lepas tu lagi, kita dekat meniang ke program Leman Berita. Zulai sejalan dengan kami, Bak YFM.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kan nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

Bertemu baru kita dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peninggal semua. Bakal selama ramai aku datang ke studio ke sekali tu. Main ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Jadi aku sampai ke kita mujo dalam semua perkara ya. Anak-anak berjaga risubun ke nyadi ke dia tu. Belak mai berluarnya. Si sekedar 2 terdudah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya. Anak-anak berjaga-jaga. Iroh air mayuah. Serta mayuah kagi dia ubat dalam tempat kebetutup. Mahau. Seraya kita ke duduk-duduk. Angkatnya mesti sekedarnya berung hirup kopi ke sekali itu. Aku main ke kita 5 itik Leman Berita. Nanti kita sudah sedia ram kita mansang lagi Leman Berita kita keterubah ke sekali itu. Leman Berita keterubah untuk peningan. Aku main kita kin mansang lagi menua UK. Menua United Kingdom. Nama kisah kenyadi dia din. Bak menua United Kingdom din peningan ya. Aku ngenang senentang nama jakuk sempat mantik. Dekaliah ke jakuk. Beri betis minta pah. Beri mimit minta maiwah lagi. Jadi itu mengulah sikut lelaki bernama Ian Clifford. Jadi ia tu gawak sebuah company teknologi di menua UK din. Company IBM ya ke jaga-jaga kerasa komputer tu tadi. Company kaya, company besar serta dunia tu. Komputer ke kena kita ya tadi. Ngena kerban ke dia keluar sedek ya tu. Ianya tadi lelaki bernama Ian Clifford tu tadi gawak berkompaninya. Kira ya pengawal technician pihak lah. Jadi sampai lama aku dah peningat dalam tahun 2008 subak ya tau udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser tau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4 tikas 4 kira tikas ke balat ma tau au. Ya jadi ya pun tadi berubat peningal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ya ke maya ya ke sebedau sakitnya kira lah berketuk tadi sebedau kesakitnya tadi gaji £10,000 sebulan. Jadi diberi orang £7,500. Jadi ya tahu ni buah nurun bekerja. Gawak hari rumah je. Nama-nama utai tadi. Kira hari rumah megang dia yang tadi asuh belelah. Asuh orang nyaga dari empum. Lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lama udah nyak peringat. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam £54,000 tu tadi pulai ke duit kita nyokak £300,000 setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar. Nanggung semua bayarnya tadi peningat. Nak lama udah nyak peningat. Nak muka-muka Ian Clifford. Mai company atau tadi bicara. Bah dalam kod. Dah baik yang lagi kod. Company ya bertanya. Nama ke buah di nyaman kami berdalam kod tu. Ko orang nanya ngagi ya. Jadi lawyer yang mandah kita nak deal ngau Ian Clifford tau. Kita nemu ya tau sakit apa semua. Agi ke kita nak nikik ke gaji ya. Ko lawyer ya mandah peningah. Naik ko company ya. Kami meri ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun munyi nyak peningah. Jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah uliah kita nuntut tau. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke nyadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah uliah kita minta. Siti ya nak nurun kawak. Ko hakim undanya tadi company ya manah meri ya 75% hari gaji lama ya sebab dia kena ya berhidup. Ko tuan hakim tadi manah nyadi pemintanya tadi ditolak peningah. Nyam tadi menyek aku tadi. Dia beri orang betis minta pah. Ada beri orang semangkuak nyo minta secapan. Ian Clifford tu tadi kira nak ngenang budi pak pemana-mana company nanti company bukan nyampau rakam yang gaji di nak dorong kerja di nak ada bayar orang gaji hanya apa tadi bersyukur kita orang bisik maya gaji kita mimin jadi kebuah yang minta kaya duit aku dia tu nak cukup dalam tempoh 10 tahun 11 tahun tu harga barang semua nikit ni cukup kena aku berhidup kaya apa ni nada ya hakim nak nerimanya hanya ya tadi ya nanti orang udah meri mimin cukup meh kita ingau utai ke debarai orangnya pama men sepi ni buah makai nugam penugam sepi mimet pama metunyam tunyam pe aja au nya tadi Leman Berita kita ke terubah kita mansang lagi Leman Berita kita kedua ke sekali tu nyenang senentang siku Indo ya di menua China deden 8 kali ditanya 8 kali nolak 8 kali laki yang nanya angai kan dak dia jadi bini aku solo 8 kali ya nolak nama pengujuangnya dengar kita cerita tu ujung-ujungnya manua lepas jari bau tai nyak menasib siku Indo bernama Yuyui
ianya tadi gawaknya di pengajar bersebuah sekolah ya. Gawaknya di pengajar bersebuah sekolah, pangan lelakinya tadi pun sama gawak dia, sama cikgu seruai itu tadi. Berpangan seruai, udah 8 tahun seruai itu berpangan menyikut lakinya tadi. Tahun keterubahnya tadi, lakinya nanya ngegel, 8 seruainya. Pansuat sama, makai bersapi-sapi, bonsai-unsai ngena air basuk pinggai. Udahnya terinti medawa yang kongsi popcorn, kunci air segelas. Kati ku nak tadi berpangan deh. Nyadi laki yang ngasai ke pelabak ku solo. Udah cukup no tua tu. Berpadu. Aku tu kira kak ngambil nuan nyadi ke bini. Nyadi no bernama Yuyu tu tadi yang madah. Oh lagi tu mau tu baru setahun tu berpangan. Guai meh. Ko induk bernama Yuyu tu au nerima laki tu. Tahun keterbah. Tahun kedua tadi berpangan-pangan berkunci asik sepinggai mie semangkuk sama berkunci sama nak bilik ke sama sikup magai sepiak sikup magai sepiak air pun sama air segelas tero dua. Nanya baru laki tu oh berang tua tu baru dua tahun berpangan awak ko lakinya masuk tahun ketiga masuk tahun keempat sama gak nak cukup tua tu beda beli rumah jadi beli rumah dulu aw tahun siti ujian beli kereta dulu aw tahun ke siti nya uji udah cukup duit dek ini kena dengan be aku ko induk ben mayuyu tu nyo masuk tahun ke 8 tu penudi ya aku nanya ko laki tu kak kena nuan solo nyadi ke bini aku tu nyo ke 8 kali ko nak patut ko laki nya oh bedau ko kak bedau nya anu gua dulu me bepangan tu ba solo-solo mun tu dulu aw ko induk nya nya munyi ko ku tadi orang laki tu kebenar pun bisi tikas yang pu bisi beriak ya ke bisi limit bisi hard ya orang laki itu tadi kelebih lagi laki kengawai bapangan tu tadi ya pun munyi ko kita yang tadi laki itu nyudah putus hati putus pengharap engkau ngai me ya tok ngaku kak bapangan kak main-main aja au udah nyak tadi pengen nama tak kenyadi hari siti nya tadi induk tu nganti cigu laki nya datai nadai je datai engkau ngomai cutinya tadi nak lama ke cuti ni ya tau ke benar ngigak pendengar gigak ya hari siti nya tadi bisa yang mendak siti kad atas meja ya pada tadi kad kawin ngangau ke kawin kad jemputan. Jadi dalam kadnya madah ke nama lakinya tadi ngau bisa induk ke bukai jadi nuan tu tadi yuyu kira piak tadi nama main ada daripada deh. Nuan ngau kaban nuan tadi dikangau datang ngagai pengerami melah pinang sano-sano ngosau-sano alum nyemurai mata kaban. Lebih macam surat jemputan kad jemputannya kad kangau melah pinang sepiak nuan ukai aku berarti ya tadi nanti ya pulai ke lagu. Ni nak lakinya tadi 8 kali nanya yang ngai ngigak induk bukai alu kawin ngu induk bukai benar induk bernama Yuyu untuk ngigak lakinya ngagai rumah sewa ngagai rumah pindai ngagai rumah kabarnya nyu tetemu ya ke laki tu tadi nanya ngagai lakinya nama kebuah nuan tu ngagak aku berketuk 8 tahun au tua bapangan sampai hati nuan ngigak induk bukai dek sampai hati gik dek kok lakinya peningan ada pada kena mau pamah ya tu nyengerinji ya, kaban mayanya kap midak deh. Dik pemagi dengaga aku. Dik bermain ngau pengerindu aku 8 tahun au aku nanya nuan malu aku 8 kali nuan nolak aku ku. Nadai ke 9 kali nya aku madah tadi pendinga pengerindu orang laki tu bisi limit ya bisi handbrake ya. Baka biluan dan tu udah kata bye. Terbye nanti udah tinggal beli tiket mah kita baru. Nya tadi cerita kenya dia di mana China dan din. Kita bangsa ngagai laman berita kita ketiga sekali itu. Agi natam ba benua China deden. Ba Wuhan di benua China deden. Hanya dia bisa sekedar kita nanya dari apa orang China jangan ada dari benua India jang. Lagi menganti benda-benda angkat tu bisa lagi. Aku nganti aku ngerbak tu sebelahnya. Lagi aku sabar dulu. Laman berita kita ketiga ke sekali itu. Ngenang senentang ngelik. Ngelik ke dadu. Rang ke rusak. Nama waktu kenyadi sekali itu ngenang sedentang ngelik kini aku ngadu ke ngelik rang kitanya tadi itu rusak dengar kita jadi itu mutai kenyadi bersiku induk mana gambar induk itu au ianya bernama Xiao Yu berumur 24 tahun lagi biak mama itu benuang ya nama itu timaka tubuh benuang manis itu induk itu tadi ia datai berubat bersebuah hospital hospital universiti di Wuhan China laban ngadu ke ngelik ngorang yang mimit bisa dadu ke mimit ngelik yang tadi au bisa kan yang bertingkah kini ngelik yang tadi peningal udah nyata rang yang tadi munyiku induk
tu tadi. Nyu keluan mimit 2 mm keluan. Kira ke ndak genya nyu pelangguak peniau dagu keluan tang yang asai kedek nak tu betul gambar ya depa bercermin benar bertinjau. Ah nyadi udahnya tadi peningau. Bala lutu dia bedak-bedak mua ya semua. Ah unti pia ndau. Mana no berputuang cara ortoganti ortonatik tu. Aku orang madah ngaya bekeni putong tu lutu. Jadi kami dekat ngadu kerang nonya adu kami tarik kami ke belakang mimit rang nonya. Awak ke mua nang cari mana pendia. Oh bajak gendau. Kau orang ni madah ngaya. Oka. Mereka ayah kesebut bajak deh. Bajak agari dia tahu. Nanti dia tahu bajak. Udah tu yang perencing ni lah. Kau bala lutu dia madah ngaya. Setuju ya tadi peningau. Jadi berputuang yang tadi. Udah ke berputuang yang tadi. Dia balut semua semua tadi. Sebulan udah nyak peningau. Nama tak kenyadi. Yang tadi induk tu siau yu tu ngasai ke. Muanya bisa berubah. Majak panjai mua. Nanti tadi mua yang mana peniau mua. Dia tu majak panjai. Nyo maka nanti daripada RTC nyo. Baka buah pisang peniau. Dagu nyo keluan kian peningau. Nyo tahu ngantung senduak berdagu. Lama nyom pelangguak katas kian deh. Nyam tadi ketega ngadu kerang nyam mimin. Jadi dalam pengawak berputuangnya tadi. Bala lutur tu mawut. Rangnya tadi ke belakang 2 mm depawat orang. Depawat orang ke belakang bisi alu depasang kurus keru ba sebelah rang dia tu. Dia kena orang mawutnya 2 mm ke belakang. Udah yang tadi udah bekau ke de sukat ya medak bercermin nama tu nyukai maneh gambar ko tu. Nyum ke nyum pelangguak re baruah ke atas kin. Depada apa de sukat apa ni 13 mm keluar kin. Dago nya panjai. Di ni nak nyum maka bulan sabit. Tu ngujuang ke ngeli rang yang tadi bikin siat. Lalu ngacau skru ke dekena orang ngunci rang yang tadi. Lalu nginsiat ke ngeli nya. Ngujuang ke ngeli nya pedias. Laban namanya tadi. Lebuh rang yang tadi bikin siat 13 mm. Skru dalamnya pun bikin siat. Lalu ngacau gusi. Ngacau ngeli ya. Hanya sama tadi peningan. Lebuh ya. Mansang agak hospital Beijing. Nga menua Shanghai den. Bertemu ngedutu pakal kebukai. Saya tak mendah. Apa untuk nak tahu nak dadu baru tu. Bahaya tu. Mua nanto nanti nak dadu majak ialah tenggelam setenggelam mua nanto nyom pelangguak balat tu ialah nyom lebih hari buah pisang peniau gamar mua nanto ialah kurang tama nuan tu berputung kira ya dalam nak kurang hari 7 kali au nuan berputung ialah laban kena ngadunya mimin adu ditu mimin repair mimin elemen adu skru kia badu-adu kurang kira ungkuas ya dalam 300 ribu yuan 200 ribu duit kita ya. Hanya minta dia peningat ya. Pengawak berputuang mua kok jakuk tadi kak ngadu 2 mm nyong insit keluar mungkin 13 mm kok jakuk kak baji ya. Dia tu nyong bakal kekena riji ya. Nya minta dia peningat lepas berita kita kenyadi di mana China okay. Bawa aku kita belelak dulu au. Kita mendiang ke lagu tu. Dah lagu tu lagi aku bisa leman berita bisa indah hari mana indah sabar dulu kita mendiang ke lagu tu au.

kita mansan round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Nampak selama kita bisik duit leman berita ba round ti kedua tu. Aku dekat ngenang senentang cerita. Kita nanya cerita Remno India deh. Kerbak kiba kerbak kanan bisik gaku tertemu ke Siti. Harap kata perindang au ngau cerita re menua India tu. Jadi cerita tu peningal ya. Jadi di menua Chandigarh di menua India de denan mudini ba Chandigarh tu tadi ya. Ngenang tentang pengerami kawin tik balak benda capuah. Nyo tebunsa laban layak. Ketegak pengantin induk tu lari cecapu. Nama kebuah induk kita tu lari cecapu. Nadai berpadah pai, nadai berpadah hindai. Dengar kita cerita tu. Induk ngelaki nanti kak berpangan, nanti dekat kawin jadi ngopangan diri, nak tahu nak berpangan dulu, nanti keliak amai dia satup korang, tang berperdak mi kita yau, berperniang pangan diri, oh nya, sanoknya, ngelalah ko, ngau ya nya, amaku dia satup orang ko, kita yang ngelalah, nanti nak nya pun, kita nemu, oh anak sanok au pihak nemu ko, ngelalah ko ko kita, tang menua India atau peningah Chandigarh tu, orang dia bisik ngupah izin, izin ngigak jodoh, nanti maka kak kawin yang tadi aku tukar kawin ngau induk hari menua tungak ke kapit atau tungak ke suang kian agennya digiga digiga induk hari menua kapit hari menua suang ke hari miri dini dini bakinya saya bawa mendia India dedian jadi tetemu meh agen tu tadi siko laki ke kiraya tipa induk tu dia beri gambar ngagai pengantin induk tu tadi pada tu gambar oh, okey tu ko induk tukar ko ya tu okey gambarnya tu nipak ngau

Ngak penyawah yang tadi. Oh, jauh dah tai. Ngambil induk mesti sedak yang tadi peringat. Oh, kai main sedak yang tadi ramai. Ha, capuah sedak ngambil induk kian. Lebuah ke sedaknya tadi. Udah duduk sedaknya berimbai. Melama mua sedaknya. Dia tutup dulu kena kain penuh bungai. Ngias mua sedak ya. Lalu di peribit kurang sedaknya duduk. Asa semak game sudah dek. Kok tukang kawin yang tadi. Semak sedaknya. Lalu berendau. Lebuah ke tanya tadi lebuh de tabu-tabu kro bungai pecik-pecik kurang ngena minyak lalu de namanya ngena api ni mu cara sira kawin ngai nak de enselan ke ngena api ni asuh ro buka namanya tadi tuduang mua laki yang tadi lebuah hinduknya muka tuduang mua laki yang dia ada yang terkenyit mada agama ujarnya nyulintu-lintum ukai baka gamal ke desong ke ya gambar te ke baik ijiannya ukai lain nan mungkin nak gamal kak ngomai jai aku nak ngau mayanya pelinga tak nemu kita enti indo tu tadi angkat ngesai ke semua bungai ngesai ke semua perhiasannya tadi lalu cecapu lari ngai ku jadi ngon laki tu gamal kayaknya lalu lari pelinga nyak ma tadi ngujung ke sidak laki tu sepintu bilik tu tadi lalu ngereport ke perkara tu ngagi polis polis ke dekat ngau enti lebuah indo lari maya kawin ya kai macam-macam tak kenyadi pelinga kes tu diputar ke ngon manah nak nemu begini cara saya nak mutar tau. Tapi udah gak kawin. Nada ku ngau mah. Pulai ke baru ke duit berian. Nyama tadi cerita dari menua India. Ketegal kena kalau berpedak. Maya ke berpedak. Maya kawin sama mamai nyucat capu. Ninggal ke pangan diri. Okay, kita masang lagi leman berita kita ke penudi sekali tu peningan. Sampai lama aku boleh leman berita tu. Jadi sekali tu aku ngenang senentang induk manua. Tahu induk manua mamai. Induk manua ke meramnya tadi. Tang yau ke meram anak manua. Meram anak mayau. Dengar kita cerita tu. Oh, cerita tu nyadi bak menua Korea Selatan. Dalam tahun 2021 sobat cerita tu oleh aku. Oh, jadi dalam cerita tu. Dia ada siku orang ke berkebun. Utai tanam ke berkebun nupik manua semua tadi. Ianya tadi bising ngembuan siku manua. Dia beri nama Koko. Nama manua induk tu tadi. Bangsa Ticas. Jadi manua tu tadi. Nadainya nadai anak kediri induk manua tu. Nah muka-muka bisik di siti hari ko laki tu tadi ko apa tuai ratu. Datai si ko anak mayau. Kasih ya hemada anak mayau nya talu tama ngage tempat no induk manua nya meram peninga. Ya meram nadai telu de peram nya dudu ade aja ya. Mansang ke anak mayau nya tadi lalu masuk ba baru sayap dia. Lalu de kerenduat induk manua nya. 8 bulan induk manua nya nyaga anak mayau nya. Nyak yang tadi peringat-ingat kita induk manua nyaga meram anak mayau. Ada jaga mana-mana nyu sampai besar diri mayaunya. Mayau induknya tadi. Udah ada jaga dibuan yang mana-mana ya. Dia gagak bakal anak yang pun. Udahnya tadi peringat nak lama udahnya anak mayaunya tadi aku dah besarnya dia beri tukang kebunnya tadi nama Ino nama mayaunya tadi berjalan tadi belaki udah belaki pulai tadi ya lalu beranak tiga ikut anak mayau anak mayaunya ma tadi ke dibun induk manuaknya tadi dibun ya tak segi de aduh emang mana bakar anak empu kebenar ucuk ya amnya induk manuak bucuk ke anak mayau mentah sampai mai induk manuaknya tadi ngau anak mayaunya de jaga mana-mana de pram mana ya jadi dia menyubri bu induk manuaknya tadi ngau balau cowoknya tadi jadi nyak muta kenyadi dia dian ya jadi induk manuak kebukai sigi nak boleh tamak ngagih kandangnya sigi dibidat induk manuak bernama Koko tu tadi sigi dibidat ya nak dah suah ngai kengacau balau cowok ya tindu hanya muta di pedingau muta kenyadi di menua Korea dia dian nanti kita medak di tau ya jelu pun mu sayau ke jelu bukai nanggi kita mensia ya jadi nyak muta di pelbak aku ngujung keleman berita kita ke minggu tu terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan ngau kami bawa FM Iban RTM di Kuching lebih lagi dalam program Leman Berita nanti kita ketemu baru aku dengan lagi mereka saya terima kasih kita bertemu baru Bapak Maya kebukai bye ngagi kita punya semua.

0: maingo ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh dipedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Indah berasa kita ini udah tiba penghujung rentak ngalih hari kita lemai tu peningat. Lalu pukul 6 lemai tu lagi bekas selama sadar lemai dan mengarai 9 malam. Terima kasih anuju semua kita ikat pegulai dengan aku kenyang hari pukul 3 ngalih hari tu tadi. Mupuak dulu aku lemai tu. Selamat lemai.

Mana enggak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebat di Bajalai Alun atau nyadi bak Semarang maya. Ke semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: らないすなりYFM。
1: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar. Basuh mua kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada. Sedak seput. Gau pedis mata. Jampat. Nganjur diri berubat. Buat klinik. Tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu. Ada perintah Sarawak. Engau. YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.

Tanah Berenyang Band Siti Hari Lagu kesama di Pekit ke abad pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10. Aram kita sama mengatur jam diri sama engkau kami berami mayanya ya. Okey, ingat hari bulannya 3 hari bulan 10. Lagu keterubah yang sedang lemai ke lemai itu 8 hari bulan 9 hari 2 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Agi boleh dengar kami kena 101.3 FM. Habis ibu John di Bandar Kuching. Okey, muak ke lemah itu tadi. Nyangkanya agi hujan, bak sekedar dur, ngarak ke semampar jimat. Bak jalai alun lebih kita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya. Sama-sama kita nyaga penglikun dirimpung kau penglikun raban pengguna jalan alun ke bukai ngabi ke semelikun dan gai palan ke dituju kita lemah itu ya. Ya ke benar-benar lah bawa rumah baru dah berapi wai berbelah pada dapur hagi dengan kami. Terima kasih. Okey, bakal selama hari dua udah lagu Ritoni rumpang lagi darah bajia kita terbaik ngagai Bandar Miri dalam hello why Miri nangkan ke tulang lagi ya.

0: Hai, aku Norman Adiang. Hari Rabu Nadi 13. Kita datuk mendiang ke YFM Miri, Bukit Lambir Miri 95.7, Bandaraya Miri 98.0, Ngau Suai 95.1 MHz.
1: Halo, tabe basah peningah. Bukulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lemai tu. Nama berita sampai ke semua bala peningah YFM Gerai Magang. Kita sama bela nemu hari dia tu benua kemarau sebuah pan balatnya di menua kita. Jadi ke terubah tu aku berkongsi ke Jako Lalau berkawan dengan pengerai maya sebuah nasab ngau angat tu hari upis pengerai di Miri. Jadi pilih menua Miri dia tu betapa ngau gaya hari bersebun serta angat dia tahu ngeruga pengerai kelebih lagi nembiak min orang tua ngau sidak ke bisik penyakit kronik nyalai brain di arinya mesti mayuh di lalau seliah ke pengawak nunu terbuka titau ngasuh gaya sebun nyadi balat lagi sekat pengawak bak luar hirup ai aman nak kurang hari 8 gelas sari nanti nuan gawak tau ke bisik pemindah ke luar kena pemampu hidup ngau nyawa ti engkeman baka N95 tau ke N95 seruran berarti ke pengerai di rempu ngau di respilia. Jadi ente bisa ngasai ke baka batu balat atau ke lama senak sepot pedis dada mata pedis serta berai pedis palak atau ke ngelu minta nuan berobat ngau nakak pengelengkas ngagai klinik pengerai ke semak alai nuan diau. Jadi yang mesti mayuh megak di lalau seruran ngulih ke penderang ke pemadu baru berkawa ngau status kualiti angin di baki menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Lalu nguyang agak berita kedua lemai tau peningah kemari tau ke demalam gerempuan pengarang berita utara Sarawak tau ke NSJ udah ngatur malam penghargaan media 2026 ngau insentif anak kaban 2025 bas bengkah hotel ke Tebilang di Bandaraya Miri. Programnya nyadi ke pelasar dikena merik. Terima kasih ngagai pengamal media serta ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngau megak co-curriculum. Pengeraminya dipenyadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu Yu ti madah ke media mengkanya dibakih berguna perintah dalam mengenatai ke polisi pemutus ngau penerang pemansang ngagai community. Ia megak muji tikas profesionalisme pengamal media di Sarawak di seruran ngenatai ke penderang ngau pemansang ngagai community kelebih lagi bak jeman digital. Dato' Sebastian megak ngingat ke apa inai ngemerat ke pelajar anak sida seraya madah ke perintah ngemerat ke sektor pelajar ngau cara nyenia ke peringkat guna pelajar nak berbayar nyentuk ngagai renggat university. Koya nakak bulan Mei tahun tu sepenyampau 4,694 ikut nembia udah nerima penguntung pelajar nak berbayar. Bak pengeraminya 12 buah agensi media ti berregister di Miri nyengkawum Altia Miri nerima stipiket penghargaan serta lebih 20 ikut anak kaban NSJA nerima insentif pelajar untuk penyulut akademik ngau co-curriculum tahun 2025. Jadi pengeraminya megak ngempuruk ke urang 50 ikut pengamal media Ari Miri Marudi ngau Limbang. Jadi nyingkang agak berita ketiga pengerami mantai ke Mainasa Kenyah Sarawak SKCF terus jadi pelasar berguna dalam pengawal nentukan Mainasa ngepesaka bangsa Kenyah meruan hidup serta ditampung ngagai nembiak rebah baru. Antara perkara ke dikemarat ke hanya bakal documentation pesaka asal bangsa Kenyah ngena teknologi digital yang kaum audio, video, gambar ngau archive digital ngambil ke cerita, music, Mainasa ngau penemu asal nak lenyau. Berbangunnya megak, budaya Kenyah megak diterenai nak ngau kreatif dengan gempo elemen asal ngau moden yang kau music asal bakal sape dipegulai ke ngau perengka contemporary. Raban demiak diperansang ukai seminaknya diwaris tak megak penampak dengan penggerak budaya Kenyah jemailah dengan kreativiti, innovation dengan kena media rama. SKCF 2026 diatur kena 1 hingga 4 September tu tadi. Bah bangunan forum miri okay, seminat mengangkat ke pesaka bangsa Kenyah dan mereka bisa potensi merik pangkang ngagai sektor dagang temuai dengan ekonomi kreatif Sarawak. Okey, ngui yang agak berita kita ke penudi lemah itu apa nih? Tuai pemegang menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Japar Ngabinia Topuan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di kangau data ini muai ngagai Taman Negara Mulu kena 18 hingga 20 hari bulan 9 tuilak. Surat kangau dikeratai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawa Gala maya yang nemuai merek basa bak Astana Negeri Sarawak. Jadi tujuh penemu itu nak beri peluang agai tuai pemegai menua Sarawak ngabinia berarti kegaya pemansa Taman Negara Mulu di diaku jadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal pemansang agak temuai serta berjalan ke projek pemansang di merik penguntung agak peranak menuanya. Penemu itu megak jadi pelasan dua beranau serta bertemu dengan Menteri Mayu, agensi perintah serta sidak kebisa kawa dengan pemansang dengan nyaga Taman Negara Mulu. Berbangunnya, pejabat daerah kecil Mulu dekat ngatur pesta Mulu kena 16 hingga 19 September 2026. Sekedar program di dekat diatur nyerombak pesta Mulu ianya Pekin Manuak Pemakai Asal Mulu, Bintang Pesta Mulu dengan Bintang Kecil Pesta Mulu, Pekin Tanah Asal Beraban dengan Individu, Ratu Pesta Mulu dengan Kelian Belawan Mulu. Beritanya tadi ngujung ke Hello Y miri kita kelamai itu. Boleh baru ngagai YFM di Kuching. Selamat lemai. Bye-bye.
2: Sada lemai. YFM.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis di CSG ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
4: CSG ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
5: Kalau kita ke baru muka radio lemai itu sadar lemai. Terima kasih 6:26 minit lemai. Engkau sudah pangan di konti DJ MB tau ke Tiu. Nyentung ke pukul 9 malam tu ya. Baru lemading ke. Okay. Hello, why? Miri kita. Engkau bana jimpa. Terima kasih, yo. Okay. Apa kesama berjam ke terubah sadar lemai. Kami dengan datai ke pesan berat ke besi diterima kami. Ungkap ya sehari 2028 dari bulan 9. Balik kita ke baru muka radio dengan kami secara online. Terima kasih yang memanyuh. Merindah kita dengan lagu di Sada Mary Camille dengan lagu ya Tujuh Mimpi. Kedua lagi Miss Bond Francisco John Kaban.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita ada tu pukul 6.36 minit lemai. Data indur awak indur aku macam pesan berat renggat ke terlibat pesan pemati. Data hari tinggi anak gerasi tahu ke apa Najib tahu ke imbu medah ke pemati nyanggau anak gerasi dan ada 7 hari bulan 9. Ini yang tu di intu balam manyuh ke malam tu 8 hari bulan 9 buat tu rumah kemarau sungai Ronan di Kenawit dianjung ke pendam ke 9 hari bulan 9 pesan dituju ke berbelayan di Sungai Poi, Ronan, Rantau Dilang, Durian, Penyulau, Julau, Nangabub di Sungai Pak Bukung, Gau Bala kita ke Ngelala Niang Nyanggau anak gerasi kalau penerang ke Siliak. Kita tahu telefon ngagai Lily Gerasi dengan nombornya 011-3593-7003 tahu ke Johnny Gerasi 019-878-6650. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati mega ianya datari embun anak tambat madah ke indaya limah anak lalin udah nadai 7 hari bulan 9 ni yang diintu bala manyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 9 ba tua rumah binit panggil uban ada anjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kapal belayan dipanggil di kemintin kelawuh engkeramut di nyelam selepung gua melugu kuari e ngabi di dor entulang Skra, Batu Besai di Kuching. Enggak semua kita kenalan niang lima anak lalin. Penerang ke siliat atau telefon ngagai embun tambat. Dengan lumurnya 017-548-1821 tau ke Hi Zi Siang 016-946-36408. Pesan ke sekali tu datai hari tri anak dunggat madaka apa ya dunggat anak kanyan udah nadai kena ke hari lima tu tadi 4 hari bulan 9 bak hospital kapit niang dekat di itu kena ke malam tu 8 hari bulan 9 bak rumah minggat di titu ulu engke lili dianjung kena ke pagi hari tiga 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar layan bak rumah lampas di titu atas rumah titu elik dua buah rumah nibuang dua buah rumah rumah antau bunuk begiang Bala di San Semanjuk tiga buah rumah Rumah Menari Gelung Berenggang tiga buah rumah di Bunuk Ilik Penti Antalun Skim Sekerang Merindun Sebeliau dua buah rumah Serubah Dua buah rumah Tekaluang Sungai Kurak Mujan Sekerang Di Nanga Uyau Lemanak Merutia Sekerang Gau semua kita dituk ke Ngelala Niang Dunggat Anak Kanyan Dipinta datang ngagai rumah Minggat di Titu Ulu Di Engkelili Pesan Siliat kita tahu bertanya ngagai kri anak dunggat ngena lumur ya 011-2315-3928 tau ke japar anak dunggat 013-895-8700 Ngalian ke pesan ke sekali tu ianya pesan pemati datari Grimi anak Junai madah ke binia minyak anak abing tau ke Indai Uno dah nadai kena ke dini hari 5 hari bulan 9 bak hospital Pasir Gudang di Johor Bahru ni yang tu dekat di Intubal Banyuh bak rumah panjai di Lawin Nangamepi Lubuk Antu kena ke lemai tu 8 hari bulan 9 di Anjung ke pendam dekat pagi hari 3 9 hari bulan 9 bak pendam Anglican di Batang Rai di Lubuk Antu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pangsak 1 ngga 2 di Buik Panjai, Buik Ran, di Sekaruk Sumpak, di Pudai, Sungai Ara Tuai Rumah Manggat Menyang Taih bala di Tuai Rumah Medan Nangga Deluk ngau di San Panjai Pemgat San Pandak Kawang Ulu Sebangki Pandak Uang Panjai Uang Pandak Tuai Rumah Gindi Ngemunyan Tuai Rumah Nisau Panjaruai Grand Stumbin bala di Sebuyau Skim Sekerang di Tangit Satu Ngga Dua ngau bala kita ke Diau di Pelilia Kuching Sibu Miri ngau kita ke Ngelala Niang Minyak Anak Abing kena boleh dirintai ke ditu dipinta datang ngagai rumah lawin di Nangamepi di Lubuk Antu. Penerang kesiliat tau telefon ngagai Grimi 019-78-78462 tau ke UNO 018-77-92354. Pesan kelima datari jati anak bugat madah ke Indaya rindu anak berundang udah nadai kena ke 7 hari bulan. Okey, pesan tu udah lama diterima kami. Lagi aku nampak baru pesan ke Bukai Nangkan Ketuk. Kita mending ke lagu di Sada Rudy Peter. Gau lagu ya, nanya ngapa.

0: Sarawak, Enggau, YFM.
1: Ya, sama-sama kedai niaga pengerai lebuh menu kedai tu lagi ditunturung penanggul sebun asap. Aku nampak baru pesan berat barangkat kedua tu. Pesan pemati madah ke pemati Stephanie anak Fidelis Asan udah nadai 7 hari bulan 9 niang tu dekat diintu balamanyuh lemai tu hari 2 8 hari bulan 9 barumah niang tumpu balot 1344 RPR Sibiu lorong B10 di Bintulu pesan dituju ngagai kapal belayan di Betungkat sebetung di Keladan Jelai di Sub Selitut di Serupai semua rumah panjai bak Serupai di Mas Kat sebawah Ngau Batu Lapan, Tangap Batu Niah, Ngau di Penasu, di Sibu Kalai Niang, dekat Dianjung ke Pendam, 9 hari bulan 9 pagilah, di Pendam Christian Roman Katolik di Setiam, pesan dituju ngagai semua bala kita kendaulia dirintai ke di Tumagang, dipintak sama datai kalai penerang ke sili atau telefon, ngagai Ambrose Joe, 013-573-7085, tau ke Seblen Fidelis Asan, ngana lumur ya 9489-5944. Pesan kedua ianya pesan dari Ukin anak gunjat dari kampung Belimbing A di Serian ngari ke sidak ia sebelum madah ke pemati apa ya ianya gunjat tau ke gunjus anak mancau dan ada 7 hari bulan 9 pukul 8.50 malam di Sepital Serian niang tu di Intu Balamanyu di kampung Belimbing A di Serian dianjung kena hari 3.9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai enduk samui anak banyak di kampung Entulang di Seraman, kabar belayan di kampung Remun, di Lebur, di Teribuh, kampung Merakai, kampung Menat, kampung Belimbing B, Semukoi, Entayan, di Mebui, ngau di kampung Tanah Mawang, ngau semua kita itu, kita ke ngelalani yang gunyus, tau ke gunjat anak manca, kalau penerang ke silia telefon, ngagai Ukin Gunjat, 013-859-2072, tau ke Rahin Gunjat, 013-8177-918. Pesan pemati diterima dari Monica anak Ramping madah ke laki ya udah nadai ianya Steven anak Nyuah tau ke Niang Ucuk Jayan tau ke anak Lia ke udah nadai pagi tu tadi 8 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan kengelalan Niang tu hari sepiak Niang tu ianya Niang Steven anak Nyuah bala di Sembayang di Semanggang Tanjung Bijak Suriaman Tajur Semilang di Bintangur Telur Bulat Ngau Teluk Batu bala di Rurang Semanggang bala di sepiak bini ya, Monica Ramping inya bala di Nanga Nilau, Nanga Ensiriang, dua rumah di Nanga Beketan, Nanga Tabak, Rantau Kuyang, Mujuak Julau, niang tu dekat di Intu, bala manyuh kena ke malam pagilak, 9 hari bulan 9 dianjung ke Pendam, 10 hari bulan 9 Pendam Roman Katolik di Lambir Miri, semua kita dipinta datangnya gepalan during Intu niang tu, ba Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service di Tudan Miri. Kalau penerang kesilia kita tahu telefon ngagai bini niang ngena lumur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu ianya datai hari Diana Gindu anak Sat madah ke pemati Apai Sidaya Sat anak Andiang tau ke Apai Joe dan hari tu johar bulan 9 di itu balamanyu kena ke 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral di Riam dianjung ke Pendam kena ke 10 hari bulan 9 bak Tanah Pendam Anglican di Lambir pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Mawat Beratung Roban rumah Spencer Biju di Ulu Sebetan empat buah rumah rumah Lipa di Tanah Layar Betung, rumah Edward Andiang Gensurai Betung, rumah Margaret Anciak di Bebangai Kanan Mudiak, bala di rumah Beti Supuak Nelson Koloni di Bebangai Kibak Mudiak enggak semua bala kebelayan kebuka enggak bala pangan niang tu di Batang Sebelak, Batang Sebetan Awiak Kurian enggak semua kita ke ngala niang Apai Sida tu enya Sat anak Andiang tau ke Apai Joe perang ke sili tau telefon dengan Diana 019-486-9905 Doreen 019-143-4088. Pesan pemati datari jenang anak agung, pesan dituju ngagai kebelayan di Entawau, Miau, di Engkabau, mana berjahit katibas, air bangkit, air ayat, kebiau, ngau bala bukai, ke ngelala ngayak anak

Andau tau ke indai ya tu kau dah nadai kena ke 7 hari bulan 9 baru masa dampu ni yang tu di itu balam menyuah kena ke lemai tu 8 hari bulan 9 gau pagi lah 9 hari bulan 9 ianya baru Mahmedan di Nanga Sepandi dianjung kena ke 10 hari bulan 9 kali penerang kesilih atau telefon ngagai Jenang Agung ngena lumur aku 011-7261-2327 tau ke Jai Anak Agung ngena lumur aku 019-453-7560. Udah lagi nyingkang dia pesan ngeta sulit kita mendek lagu dari Sylvia Bonny dua lunggal lagu ya diau ke Tegal Sayau.

jam kedua sadar lemali kita bisi aram mansang tangga kuagi nguna awak tu maca pesan bau renggap ketiga pesan ngeta sulit datari lentang anak jalak tau ke indai mona madah ke pengong ngeta sulit lalu muk nyuak ke entebalu niang mona anak melaka tau ke indai meral pengong tu dekat diatur bau rumah bungan batu lapan jalai oyak lama sibu kena ke 19 bulan 9 hari 6 dengan acara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching, Ramba nak bungkul di kampung Junggut Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, tuan rumah kampung Belimbing Batu Nam di Surian, Biak Lama sidak sebilik bak kampung Span di Balai Ringin, Laura Pranti, Ngau Mas, Balang di Sungai Arup Sibu, Sungai Bidut, di Engkalat, di Penasu, di Pasir Mas, di rumah Juak Sungai Salim, semua tu di Sibu Magang, Gau Bala di rumah Kelvin Aku Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Bak Sengelau di Unggup, Bala di Melugu Seri Aman, Suyah Tauke Indai Senan di Sabu Seri Aman, Bala di Batu Matub Julau, rumah Bantan, Bak Pasai Siung, Sungai Pak, di Temburung Brunei, Bintulu Miring Gau Semanggang, Gau semua kita kena boleh dirintai ke di Temagang, dipinta sama datai, Nguluk Pengawal Enyak Ngetas Uliat Ngau Nyuak ke Entebalu Niang Mauna Anak Melaka atau ke Indai Meral kena ke 19 hari bulan 9 bak rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lamak Sibu cara sembiang penerang kesilia telefon ke Lentang Jalak kena lumuri 019-889-3412 atau ke Johnny Diki 013-839-3024. Pesan ngetah sulit kedua datari Nomi anak Charles Jimbau matah ke pengawal tasulit Niang Matthias Mark Angkong anak Kennedy pengawal diatur 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 9 malam dengan acara sembiang pengawal tu diatur baru mastiwa tinggi di Batu Burak Batang Ikan di Sibu. Pesan dituju ngagai kaban belayan ke diabak Pasir Mas di Engkalat di Aup di Penasu di Batu Burak Rantau Panjai tutus di Banyu Nyuk Rasau Muka Seratu Reban Latap Bala di Kapit Niah Bawah Celum Oyak Selangau Durin Kenawit Ngau Bala di Rantau Belak Ngau semua kita akan uliah di Rintai ke di Temagang Kalai Penderang Kesilia Tau bertanya ngagai Nomi Charles Jimbau ke 014-877-6930 Tau ke Tuan Rumah Stiwa Tinggi 011-1622-3441. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit ngau muai entebalu megak datari Lydia tau ke Endun madah ke pengawal ngetah sulit Ika Sidaya, Lawrence Lucy yang anak Ancung tau ke Laki Biah tau ke Mujan anak Edwin Encham pengawal tu dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 8 malam kena cara sembiang diatur buat rumah nombor 2 lorong 1 Pan Desa di Jalan Taman Desa Damai di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak tuan rumah Jelani anak nyua di Belawit Ilik Baladi Poi Kenawit Belawit Ulu Poi Kenawit semua batang Aik Poi di Kenawit Meluan Julau Sungai Kawi Bintangur Sungai Kelepu Ngau Baladi Pelilih Bintangur Sungai Kelabit Atas Ngau Baru Sungai Selepian Bakung Sungai Seruas Bakung Sungai Lutung di Bakung Sungai Lawang Bakung Sungai Sebatang di Buak Sungai Seputik di Buak Ngau Sungai Tuyut di Baram Ngau semua kita ke ngelala Niang Lawrence Lucy yang anak Acung Tau ke dikelala ngau nama Laki Biah Tau ke Mujan anak Edwin Encham Penerang kesilia telefon Ngagai jumput Kanyon 019-894-6799 Sati Acung 019-898-0932. Pesan ke penudi yang dar pesan ngetah sulit datai ritual rumah kanan anak Temaga madah ke pengawal ngetah sulit niang apa ia ex tuan rumah Temaga anak Lum tau ke apai kanan pengawal diatur nguan ulit lemari 6 12 hari bulan 9 ngetah sulit ke pagi hari minggu 13 hari bulan 9 bak rumah kanan di Sungai Kawi Bintangur. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak Madur Ulu Ngau Ilik di Sungai Janting Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap
Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Limak Jalai KJD, Madur Batu Lapan, Keletung, Baladi Sungai Kelupuk di Meradung, Sekijang. Enggak semua kita kenlala niang tu dipinta datai semangesah pengawak tu kalai penerang ke silik atau telefon ngagai tuai rumah kana temaga ngenak lumur ya 012-895-6797. Dan meningkat lagu Arbili Saffron Jis kita meningkat program Aram Mansang bak jam kedua kita sada lemai ungkap ya lemai itu bila kita ke baru muka radio baru ninga kami. Terima kasih harap ke terus ninga kami segulai sejalai nintung agai pengujung program kita.

0: Adalamay Y FM.
1: Selamat bertemu baru dengan aku balap ninga bak program Aramansang. Siti program yang kedai keluarga dari Indopis bertanam Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai kita, hingga kerana aku ngosiko usahawan, kebisa dengan dua projek nanam buah pisang, dikena nambah ke penatai kemisi, ianya Cik Ri Bunhau, Ari Batu Angus, Gelili, Sri Aman. Enggak tahu aku ngeluh kenuan Encik Lee Bun Hau kaki randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Lee Bun Hau.
2: Ya.
1: Ulian nuan berkunci dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpun ke projek nanam buah pisang alu keterubahya kena nuan nyari ke penatai pemisik beka ke dia tahu.
2: Aku ke start nanam buah-buah tahu aku mayo bansakat kak milera milih nanam buah-buahan tu. Aku ujung baru milih pisang kapanis tu. Start tanam. Start tanam tu, ku mimi ada jalah. Sikit ku kak bisa muda lah muda dalam Sarawak tu nama buahnya lagi unik tanam. Aku muda cek jalai muda dalam supermarket nama buah-buahnya jualnya aku muda sikit aku milih pisang kapanis tau aja
1: kira bukaya bisa potensi kan dipasarkan lah tadi ya jadi nak kena tau ulian wan mega madah nuju bala peninga berapa penyampau pemesain luar alai projek nuan nanam buah pisang serta berapa penyampau pun pisang kemisi di kemaran buat projek nuan
2: start aku start tanam start tau baru start aku 18 ikah
1: start nuan tahun kemayanya
2: tahun 21
1: 2021
2: ya
1: alo ngepun ke pemesai pada nuan tadi 18 ikah tadi ya tadi berapa penyampau pun pisang kebisa ditanam buat projek nuan tu dah.
2: Kurang lebih 15,000
1: pun.
2: Pun.
1: 15,000 pun.
2: Lebih 15,000.
1: So 2021 tadi kena ya bisa 2021 tadi nuan muka sampai projek nuan kena pisang tu 18 ikar ya. Alu 15,000 yang ditanam nuan ke tau kebisa nambah contoh ya tadi 5,000 ya tambah baru 5,000 dia nambah baru 5,000 jadi 15 kena ya teka semua sekali 15,000 pun
2: aku start 5,000 5,000 sudah 5,000 baru 5 hektar baru
1: jadi kena tahu 18 ikar lah betul
2: startnya 18
1: 18
2: ikar
1: nama antara jenis variety pisang yang bisa ditanam nuan
2: kemenis
1: Siti jenis saja, berarti.
2: Siti jenis.
1: Serta ulian nuan ada kebuahan nuan milih jenis beritinya ke ditanam nuan.
2: Okay, aku milih mendakian nakai mayo penyakit lah.
1: Ada penyakit, okay. Ya tanan eh.
2: Tan
1: penyakit.
2: Tan penyakit. Bisa siapa?
1: Pasaran, okay.
2: Pasaran bisa jalan. Habisnya aku baru milih kampanis to. Karena nantau aku bisa jalan ke lain negeri kusut dulu baru pulai kita nanam boleh tanam busai ke lah kira kenyak lah udah kira dalam supermarket nak cukup tambah banget kenyak ya aku mayo banset mayo nyak jenis ku udah nguji tanam pisang keling, pisangnya, pisang mas,
3: pelangan,
1: apa jenis
2: pisang tanduk, pisangnya kapok, semua udah aku nguji kok, udah nguji ujung milih tau lah.
1: Kemenis tau segi apa mai kira macam tan keringnya lah, tan dari penyakit semua ya. Ya dari segi permintaan pun mayuh kan ya orang kembali terima. Maka keudah daripada nuan tadi penyampau memasai projek tanam pisang serta pun pisang ke bisa ditanam nuan. Jadi bisa berapa tur pengawak dekat dadu nuan mayang atur projek tanam pisang setiap hari. Ulian nuan mada nuju bala peninga atur pengawak ke dadu atau ke bisa diatur nuan mayang berjalan ke projek tanam pisang tau.
2: Oh, ya tuan, pakainya nak start jago tanam lah.
1: Oh.
2: Nanam tau mesti ya bisa masaya lah. Sponnya kak sembilan bulan.
1: Oh, sponnya dia sembilan bulan.
2: Sponnya kak sembilan bulan baru boleh
1: berbuah.
2: Berbuah.
1: Oh. Tonton yeah. Berarti jenis terapnya tuan.
2: Sembilan bulan tu masaya panjai. Kita kak cukup beli baja. Cukup kak bisa untuk utai makai daunnya kita kajaga bisa gulat-gulat ke ubat lah habisnya kerjanya mayor sikit lumpur lumpur sikit ke pancit lumpur potong lumpur kanya lah habisnya nanti utah sampai 7 bulan tujuh bulannya utah pansuk bungai ya. Udah pansuk bungai, kak boy bungai. Bong bungai, sempat ubat baru. Udah 3 kali, 4 kali sempat ya, ubat. Lalu kak boy bungai, ujungnya bisa cilom-cilomnya kak boy. Bungai ya kak boy. Udah boy, kak bungkus lah. Bungkus pasti guni kayaknya, udah. Nanti baru cukup nanti cukup masa ya baru ambil buah lah kayaknya sikit biasa halin nang kajang pu mayo sikit kajang lumpur buah daun lama yang pu ben daun lamanya kak buah tanahnya karena cukup bertambah baru tanah kayaknya lah kayaknya aja lah gajah ya 7 bulan ya udah pansuk buah nang ya ya jam 4 8 bulan udah mansal udah boleh ngambil ya lambat nak cukup makai bacaan cukup sikit ya mesti ya kap pansuk 9 bulan ya ngambil lah kayaknya mana ya bulan 9 bulan ya mesti ambil biasa hari kak ke yakam cukup mana lah kayaknya lah
1: tuan Nulian mau cerita ke udah kurang ngambil yang tadi maya sila ke ratai ke ngambil buah nuanya kenin nuan nyindo yang tadi sebenarnya ya hari ke ratai ngambil buahnya nuan nyimpan ya bak ini sesuku empu kenama ke punya
2: ini ngambil buah udah ngambil buah baik pula kita kak cuci getah kak masuk bakul cuci udah mire cuci masuk bakul dia kak okay. Udah baik pula kita kak
1: cuci buah pisang
2: udah habis packing lalu baik tulis kucing sikit semua troli semua aku pun magang lah baik sampai kilang din.
1: Aduan kau bisa ke Maya sedang ambil bisa nolong anjur tanda ya.
2: Bisa.
1: Maya ngerja ke pengawal projek nana buat pisang bakal dia ada nuan dia tahu dekat gunakan modal ngau kos belanja kena jalan ke kelebih lagi projek tanam buah baskala terbesar. Boleh nuan mana berapa anggaran modal serta kos belanja kau dari kena nuan dalam berjalan ke projek tanam pisang tahu.
2: Baik, kurang lebih RM10 kayaknya lah. RM10 yang buk cost.
1: Jadi sempurnya RM10 ya?
2: Dek, nadai cukup cover RM10 to kita nak cukup. Nadai nyak lah, nadai kat kira rugi lah. Spoon kat RM10 kayaknya. dari niat sampai kela sampai ngambil buah. Kayaknya kela. Jadi kada nak cukup boleh makai mesti yang utai kita yang nanam tu mesti yang ngai jalai. Mesti kak baja karena makak boleh cukup.
1: Berapa anggaran penyampa buah tandan serta berat buah pisang ke diuliah hari hasil ke ditanam Bapak Projek Nuan dalam kandang seminggu atau ke sebulan atau ke setahun?
2: Dia bakal dia tahu musimnya nakai nak mayu ya seminggu sekali lah.
1: Seminggu
2: sekali ya musim pula tai bisa seminggu dua kali mayu ke bisa tiga kali dua kali paling nadai seminggu sekali. Paling mayu urit sampai 260-270 bakul.
1: Bakul. 260 angka 270 bakul. Sitte bakul tre ketin ngira.
2: Mana kira udah packing bukela. Udah ke masuk bakul bukela.
1: Apa merane se bakul anggarannya?
2: Kurang lebih 18-17 kilo kayaknya.
1: Sebakul 18-17 ternyata deh sekali trip dari 260-270 bakul deh
2: nang nang jadi bu udah packing maga
1: harga pasaran untuk buah pisangnya kira 100 kilo kan untuk bagi kita itu
2: kami untuk beli toke sekali beli toke agi bisa
1: harga sekali lah
2: pot beli pemakai aku sikit beli toke dia aja mantap bu nadai mansau bu sikit jual nadai nitis agak laban kita beli ya kak belam lagi kak nganjung beli kedai-kedai kami tok nadai beli beli toke aja bisa 2,000 banyak lah kurang lebih lah.
1: Cabanis ya?
2: Cabanis.
1: Cabanis ya? Teh, untuk pasaran di Klewe Kono, kita berapa? Sekilo? Cabanis?
2: Ringgit 8. 6 ringgit 8. Aku muda. Sampai paling-paling ngadai pun bisa 5 ringgit. Dalam 5 ringgit.
1: Ngadai lah ya. Ono bisa nyawa ke diri?
2: Ngadai, subak bisa. Belang ke diri.
1: Ini Nuan Nganjung tak kenyual buah pisang ke diulia hari hasil projek Nuan nanam pisang ke diado Nuan diato
2: kucing dia nak bisik toke ya ulia jua pelapa ya ngasoko nanam lah kayaknya ya ngasoko nanam leyar dia jual lah kayaknya aku ngadai jalai ke supermarket nama ngadai aku sikit leyar sih
1: berjual tokenya terempu ambek itu ke Nuanjong ya selalu kedua-dua
2: aja aku Nuanjong
1: hari
2: 3 atau hari 6 kita bakanya musimnya latai kita ngato kerele musimnya latai mayo kita kira 2 hari atau 3 hari mesti kan ambek sekali musimnya latai musimnya nadai seminggu sekali.
1: Sama antara bantu yang kebisik dipinta engkau yang kau udah boleh nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam berjalan ke pengawak projek nanam buah pisang nakak kalian tahu.
2: Oh bisa bantu coba tahun 2004 bisa bantu lah. Beli 1,500 ke. Dia 500 petenian beli empu pawongnya. Pawongnya kami itu udahnya jadi nanam udahnya di kami ngambil pawongnya udah jadi pusai itu. Udah jadi bagi ngambil mayo ke pawongnya.
1: Tahun 2024 ada ya. Cuman buliahnya. Kira ke tahun
2: dari ingkiri di petenian.
1: Boleh Nuan Begak berkongsi mada kepala bala peninggal kita nama kursus atau kelatihan kebisik di pelajaran Nuan ya kamat merik Nuan pertemu tersilih dalam mengerja ke projek itu.
2: belajar to aku bisa luar negeri bedak-bedak kian bakal ni nanam pisang to bakal ni ngato ya pisang to aku kala Filipin ngau Taiwan
1: bisa
2: kela bisa kusut dia lah kenyak lah
1: Bapak Filipin ngau Taiwan trenuan belajar kursus nanam buah pisang trenuan tuan tahun kemaya ya
2: tahun 21 21 ngau 22
1: 2021 ngau 2022 Nama jolo ati nuan jemai hari la dikena ngeremai kage projek kedado nuan ya to awak kedatai ba tingkat ke ti jauh kage jemai hari la.
2: Ka tambah nadai lah laban age mayo masalah ya age mayo ka ngado-ngado. Sige ka ngado mpu age mayo.
1: Terima kasih Encik Lee. Jadi nak mengunjung ke Jakob Ranau Tua minta Nuan Merik Jakob Peransang menuju bala peningah kita yang ke Benuang atau ke bisik julati dekat berengkah atau ke ngepun diri jadi usahawan tani bekan Nuan
2: harap-harap lah niak bu agi boleh baka aku boleh nanam-nanam pisang kapanis tu aku tau udah tua ya baka penyedek ku untuk boleh sambung tanam mana lagi dari aku ke biak-biak empu boleh minat belajar nanam pisang-pisang atau gila bisa kak sambung-sambung lagi biak empu boleh nanam pisang tau.
1: Ya, terima kasih Encik Lee. Jadi tadi Jakob Peransan nuan tadi ngara ke bala ya ke baru ke bepon tadi bisdah ningara nau tadi alo ya ke tuju ke tu utama ke bala ke biak tadi sida ya alo ke bepon nanam projek buah pisang ya tau ke ngau bebah bukai ke nyane tuan.
2: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih. Tapi hari unit radio Indo UPS Batanam Sarawak merek besar terima kasih ngagi nuan Cik Lee Bun Hau laban merek awak tau ke meluangkan masa berkunci ke penemu ngau bala peninga bak program Aramansang. Kita dekat temu baru bak program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi urap tanam betupi ngau bumai. Terima kasih.
4: Ngagai bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz
5: Ya di Selampur benua kita Sarawak bumi kenyalang kita kagi dengan kami terima kasih okey ngarak ke program terang di tengah lemai tu sada lemai kita 8009 ya berarti kedulu gayari di benua kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia ungkap ya lemai tu tadi berengkrip kol 4 lemai dalam tempoh ya 12 jam muak ke malam di pelambak ke bisi hujan bak sekadar ndur di Seri Aman Betung Kapit Kuching Miri, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu, Galimbang. Gaya angin di menua kita tungak ke barat. Angin berpuput dari barat laut. Enggak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari barat enggak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 7.30 kita mending ke berita lemai hari kami di YFM. Tang sedunia kita mending ke lagu lama dulu ya. Paulan Cinta Bandar Tasik Selatan.

Jom kita di pukul 7.30 minit mai. Selamat mendengar kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban Kucing kena ke lemai hari 28 hari bulan 9 tahun 2026 batang berita. Ungkut pengawal lain beri servis perubat dia tu udah dikelatika. Atur guna AI ngau teknologi nyau pengelengkas ke pengawal berubat ngau ngatur orang kesakit. SPR nyedia atur meresa ngena cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Kedah mending ke isi berita. Berita penisah sebuah nasab empat kandang menua ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU Batika Setiap Balat endak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tu tadi. Penerang kebaru dalam portal Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin APIMS ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU ke Pemadu Balat enyak 248 tu ditangkan ke Serian tinggerikut ke IPU 246 Semarahan 224 ngau Seri Aman 222. Berbangunnya 7 kandang menua ngerikut ke IPU Batika tindak manah ke pengerai enyak Serikai, Mukah, Semalaju, ILP Miri, Bintulu, Sibu, ngau Miri. Kelimparnya kandang menua tinggerikut ke Angin ke Jalan Pemersi nyak ke Semina, Limbang Ajar. Library sebis perubat dia tu bisi ungkup pengawak ke cukup berguna serta nyadi komponen strategik bak pengawak tinggi mansang ke ekosistem pengerai digital Sarawak. Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke ungkup pengawak library tu nyau ukai agi semutik ke nyimpan rekod ajak tang belak nyukung pengawak perubat tiba pelasar ke bukti pansi data besar ngau pengawak ti merambu polisi pengerai orang manyuh berpelasar ke teknologi. Ia madah ke pengawak ti nguna data besar ngau sawup ari pemintar tiru AI ulih nyawup ngelati ke pengawaman si ngangkat ke penegak sektor dagang temuai seraya ke berubat serta nyambutar ke penanggul suntuk dutur di menua tu. Ia mansuk ke jakutu udah ia ke berjadi ke seminar Library Sebis Perubat Asia 2026 di Kuching. Seminar dua harinya mujur ngempur ke 150 orang ngau pengelica hari manja bengkah menua di Asia ngau Australia. Berbangunnya manyu macam bidang baru bak pemansang sektor pengerai patut diuji ke kena numbuh ke sistem terlebih manah serta besai agi bungkur. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke pemansang sektor pengerai di Sarawak nyau endak ulih agi kelalu berpanggai bak pengawak berubat ngau dagang temuai seraya ke berubat. Lalu Raban ke berkawal megat patut bersedia nangkup utai ke diguna orang jemahilak. Ianya hari pengawak tingan siang ke pemansang teknologi. Pengawak pemansi engkau pemintar tiru AI. Atur ke guna teknologi baru megat ulih nyawup nentu ke pengawak perubat ke diguna. Sedang orang ke sakitnya dibai berubat engkau dutur. Atur ke bangsa tu dekat nentu ke orang ti tahu unda ibuh diperubat ke ngau silia aginya tahu terus ngambi ubat bak farmasi. Upis Pengatur Pengawak Berpilih SPR bisi nyedia ke atur merasa ngena cara digital berkaul ngau pengawak mandang ke perambu demarcation review tahu ke KSP Sitak Pengawak Berpilih Perintah Besar Engau Sarawak. Kaban SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madah ke pengawak merasa ngena cara online tu endang amat disukung bak sepemanjai pengawak orang mandang ke perambu KSP T7 berduduk hari menua tu ke benung bersebun jam ke dia tu perambu KSP nyambegak
oleh daripada portal rasmi myst.spr.gov.my tu undang dikenal ngemuntang ke akses ngagai perambu KSP tu kelimpah hari pengawak merasa perambunya ngena cara digital dokumen perambu KSP tu ngau kar tu megak sama bisi dipandang ke 44 palan pemandang kau dah dipilih di selampur Sarawak nyengkam upis resident upis pilih menua gambar primis local authority pengawak tim mandang ke perambu KSP menua Sarawak ti ke 7 tu diatur berlabuh hari 1 nyentuk ke 30 hari bulan 9 tu. Ia maksud ke perkara tu dalam program Randa Bulenggau Sarawak FM RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Debu ke pansut dari Gunung Berapi Anak Krakatau ndak dekat datang di Sarawak. Director Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim ada ke kuing ribut ngayan ke angin berpuput menuju ke selatan Pulau Jawa Retia ndak dekat menuju ke Borneo Ngau Semenanjung Malaysia. Nyalai rakyat di Sarawak dilalau ngau jaku tindang asuh tidak irau ke perkaranya. Ia maksud ke jaku tu ngagai RTM di Kuching. Berbangunnya fenomena Super El Nino ke dipelabak ke nyadi dalam bulan 10 telak. Disadang dekat nyadi El Nino ke pemandu balat kala direkod ke. Fenomenanya dia tu menengali hari Tasik Pasifik. Sebedau ke tamat ngagai genturung Asia nyalai upis meteorologi berlabak ke hari ndak tentu hujan dalam tempuhnya. Fenomena El Nino nya disadang nuntung hari bulan 10 nyentuk ke bulan 4 tahun baru tu hilang. Berbangunnya operasi ngaga hujan tiru OPA ndak ulih ngetu ke penanggul sebuah asap jam ke dia tu laban operasinya diperjalai kena nambah ke air bak tekat air timajak surut ketegal kemarau. Director Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke sebun asap di malut menua jam ke dia tu nya asap ke datai di bayi ribut nyalai sebun asapnya endang endak dekat kurang ketegal menua tu kebisi hujan seagi-agi penusah angus agi mengkang nyadi di Kalimantan Indonesia ditambah ke ngau ribut agi berpuput nuju ke Sarawak. Berjaku genang pemerhati diasai ke beroperasi itu yang ada ke operasi ngaga hujan tirunya berguna ke pengawak ngigat tumpuk muari kelebihan entap serta berendur ke betul. Itu dikenal nentu ke hari tak hujan bertekat air tau ke bapalan endur ngandang air. Kaul kerjasama antara RTM Sarawak ngau Perintah Menua Sarawak Patut Majak ditegapkan dengan banyak macam program main asal, lumba ngamain ngau pengawal dagang temuai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke kerjasamanya berguna benar dikena mantai ke pemansang ngau penyelai menua Sarawak ngagai rakyat di menua tu ngau orang di menua luar. Pemesai bungkur program RTM Megat diasai ke olehnya mengangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Dato' Sri Abdul Karim mansuk ke Jakutu udah ya ke nerima penemuai bahasa Saraban orang hari RTM Sarawak ti di ulu ke Director Sida Wan Wizana Hashim di Kuching. Projek ngadu ke tekat air bapalan pembersih air licu patut diperjalai ke ngau lengkas dikena nambah ke kapasiti nyimpan air mata di Kabung Ngau Roban. Kaban Kunci Negeri Sitak Kabung, Dato' Muhammad Cik Kadir madah ke kapasiti tekat airnya dia tu semina ulih tan kira 2 minggu aja enti semak hari ndak hujan. Tungayan ke pembesai guna pengawati ngangkat ke peninggi tekat air ke dia tu hari 3
ngagai 5 meter. Tudukan itu ke tekat airnya oleh ngandang manyu hagi air mata ke guna maya musim kemarau. Datuk Muhammad Cikadir mansut ke jaketu ngagai RTM udah ia ke ngabas palan pemersi air licuk sari tu tadi. Air bak pelilih menua kabung gau pelilih mit roban di ripet ke Belinsir Manah baru kemari berpun hari operasi ngaga hujan tiru. Ia megak dekat mantai ke isu tu bak Aum Kaunsel Negeri Sarawak dalam bulan 10 tilak endur berunding ke atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggulnya. Kena ujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Ungkut pengawal library servis perubat dia tu udah dikelati ke. Atur guna AI ngau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawal berubat ngau ngatur orang ke sakit. SPR nyedia ke atur meresa guna cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Penyujung ke berita lemai kita ungkap ya. Lemai hari 2, sehari itu 8 dari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai disalin Ratna Saimin. Ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: dibuka 98.7 YFM.
1: Dari tanah bertuah ini kita lahir.

0: bulan 10 tu.
1: Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSJ ke-9. Biasanya kita patut mai mulai kategori itu.
2: CSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
3: Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

0: ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Ya, cerita dah 8.9 ni nyabisi berasai kira ya 3 minggu lebih ada lagi ya. Okey, pentas final kita ACSJ ke-9 diatur di Betuang mestinya dia ke kategori yang boleh kita ke tahun di hanya kategori finalis pemadu terbilang. Gau siti lagi hanya kategori lagu pemadu terbilang ya. Tahu berengkah diundi bala kita ya. Hari cerita 8.9 nyentuk ke 2 hari bulan 10 ya. Bekeni cara ngundi ya, tau ke link ya, tau di pada kita ba page rasmi FB YFM Iban, ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara, ngau page undi lagu carta Sapa Juara. Aram kita sama berami kena ke 3 hari bulan 10 telah ya. Okey, sudah nyingkang agak jam ke-3 sada lemai-lemai hari 2 kita habis main asal megak malam tu adakah mendiang ke timang jaluang pukul 8 malam tu lagi ya. Tang sedonya nginjau Sylvia John merindah kita ngau lagu ya, tagang tagang selu ya. Terus dengar kami bila kita ke baru dekat berengkah makai nyawai sambil-sambil dengar kami. Terima kasih menyemanyu agar ke terus lekat terus merindang hati dengar kami nyentuk ke ngagai penghujung program kita.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai. Dalam pengidu dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola. Okay, ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Siban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola, ke nuan tadi. Oh. So nuan tak ada nuan dai berlebah ne namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

dia ya wae uji tabe ke beka gini dua be rima ya rekanan hari kiba semua kita kebe tunga adu dua be rintae jaku cangkal mama re riga di nyawa tangkai nga kamae ya to jayo nanyo ke julo munua samoa naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munua sawa nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire kacane tiang renyai jijibai jak tangkai jilok isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan ketetiang payan kemaruan banduang ragai ye aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluai laban nga gelai gamal ke sintal mana amai penuh dua neklil nuah lempai lempai nuan diglok bekopi lamok tapang mikai dijengkau rapas pegai daju luah rapas japai aku nemu ayak wai nuan dah berita panjai gelai nuan dah gelok salah nyau manua nga tawai ku merunai barjang nga lebang kita nga tu manua nga tuai inang simpanai kita kena telebok bila banding peran langwang nga lanai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiah nyalawai gelai kerari gai.

daño bejulua nuana yo wae ye kemunua samua de telua tisi ye batu be gam tenyok mon sumar nuan nunggal kemunua ular ngolantar tisi niti jelelan nyalai kebuah rano aku kananyo mendak tubuah nuka kukuah ganggam ilengan laban jawang nuna tolbo ngarubolang ngilik ko simpang ae dalam laban rano nuan kijari kibo tendang laso puas bo gigo bormang kebabas repo kelu kili niga panungo kuyang pe jalan mulai nyok gelai nuk dah bo gawai niri koranyai gajo tiang payan ukai ni dia tindong nuan kebe gelok dua namo bin sumar nanak jil, nak babe bandam bo nyawa singam singam

Nyalai tarino gagoy gram kanye nyamai ay bram daningon sumar ngenuan nungal kemenuh pesilar ular mre sian ningo juloa nuande ungal munuh samboa munuh samboa dekdet loa luboa dalam daninga jaglo nganuan di ungal munuh sawo nyengkelan simo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manu sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang terbujang kriang ketariniang da tebiang tanah malayan lebuah laba.

Jilu gajah kampung agi jeruang babas e mana udo ke lalu balat manga kebe nyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya ngerese milan nyale dia nuan bujang pantuan telbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyak baru dia gelain bujang besai datai penyangkai tise manalan tanah bernyang dunia balingang doma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan plias bujang rumpas nak nak tipas brian negan nyeloma lungang lalu ngulo nebujang nemu ketagan terus kaulo cina pe tangan melungang nudum bujang ke pahang kampuang dalam data daku yang bujang keriang setali yang niti gentiang garis menalan betima nebujang biak nyeng setak-setak masak jaga bedil Miriam nyalae dia diaten bujang Martin ade bos ni trip bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparai berendam dia panjuang nebujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiaruang netak penanelan laban ke diono bakobin ngah sabung raja britis aik ngelantang gok paloknya nebaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok de la

betuk. Tajam sebakok-bakok berita tu kanang kebulih bintang tikah pahlawan. Nyok ngalai diok de dadong bujang malisa lengan ngakanan ngeknuhan kunang dok meruan de tepan lekat ngabintang. Nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi je jam besai katam katam. Banyak singam singam ngambuk ngadire kok nelak.

nyala tarino deleko tangkai kamai tuke tawo nengok raso da buang lanai tuai untuang seka pumpuang dulu nga parai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawa ngo jelai ni ngo baju luak nuan kemantap samua dia teluak lubuak besai.

teníamos sorry que estoy hace tu dengle kanang ko gini perut besar tahu gago di gago turio rindu ngori mai di ganyai ukai nak meduang kedah tuntuang darah lempuang lengau aku duang jari nantai nyelenuan tanang rawan di dalam kandang korigai laban naten kemarte tuduh barani betul amai nyalai sekali jawang nyinuan tengawong urang uji bolelang ko batang ulu kutai nyelebir nuan tempan biluan mensang terbaik nyeletor engkah anu kedah tanah mata ngolanai talu tubuh bagas muap ngeras ngeras termasuk babas hati obe guai nyeleko lamo lalu ngaliliat tucuang bukit nyemerai ko kutai nyalai tindak ko lamo dia ngo tindo nutop do ko anyu jelu singo serta dua sama berimae nyo alae telut mongkla bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai.

Untam temuni pangkok hujan bleman labuah bako berai pedo asap kemolap balat be makai nyo alai debekau nyo telur are di luar babe kalati se ulu sungai nyalai telur sinta nolo lengak pedang panyai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran do lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu do tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai debekau nyok entang mendengar.

nyalai rua toyo wae tuganya e nyamai ai ase tuganya da binci yang detaruna tuken duan daro ibu ngo jale to inu apanae do cungae tunjua e asite nanci anci ngagak buahnya lai lande muntang ukae ndo tu ndotlan simpan geman sengke ngle sapinah maten samunying batang oh ae

Tan waya wae makai bram padinga makai tuganya ai ngabram tuntuang nak bujang le mambang ponyuang tango e suran nuan tuaya wae gelok kae aku baka betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam ntik sebulan.

Tanilayo makegbramay ganyay tuntona bujang lemambang tupay timang tengulang dabuang lanay pilaluso atawan kempay seruran nga gelaye tiap pengawo manya gawaye gelaye salo makain tik sararai timang tu jaluang ya jaluang.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundian sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM. Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.

Penghuni Albendal lagu yang bisa ganti nuan mai jam kita 8.36 minit malam ya. Terima kasih. Kita kaki ni dengan kami sada lemai ungkap ya lemai tu ya kita ngagai berita menurut luar tu nyadi di Seoul kalau itu buah sekeinduk ke berumur 60-an ditemu mati dalam siti bilik kira ke bilik ais okey bersebuah kafe di Panju Yonggi Korea Selatan kala agensi berita Straits Times mendaka polis udah ngetan siku lelaki ke berumur 30-an siku orang kebempu kafenya di pelabak ke si kawan kau kes pemati induk tu ya kalai waran tangkap udah dikeluarkan ungkap suspek tu kena ke hari Minggu tu tadi ya polis mujur tertemu ke tubuh mangsa tu udah bekau sidaya nyidi Nur Diaw enya smartphone mangsa tu akan ditemu ndak jauh hari pintu bilik ais tu orang ya pukul 2 ngali hari jam ke sebaka ya kalai kesuah penyelap dalam peti aisnya atau ke bilik aisnya ya di pelabak ke berpuluh negatif Celsiusnya ya celapnya hau kalau ya suspek sudah ditahan ngambil ke mantu meri penerang kalau ya bapan siap temu mana ke suspek bertemu dengan mangsa kira ya 3 hari bulan 9 tu tadi laban ke BC Siti pengawal ke dekat diputar ke tang dan muka-mukai ia tu tadi BC niat ke ndak mana ngagai mangsa okey udah ya ke ngunci mangsa tu dalam bilik ais tu tadi ya kafenya ditutup ya yang madah ngagai pengerja pengabadia ndak ibu Nurul Nagi kita kemisi sehari dua tu ke kia okey nama ngai ke penyalah ya ditemu orang macam-macam enggak utainya di neh okey jadi kes tu benda dipansi raban berkuasa. Terus merindah kita ngelang lagu ke disedia ke berjam ke tiga kita sada lemai ungkap ya malam tu lagu disada Igu Anthony manyuh balik kita ke minta lagu tu ya okey baru malam tu lihat mengiar utang ngenyadi ke berutang lama anda ya. Kedua lagi, injang lagu Sylvia G. Sama Enda Ngugi.

Balik kita lagi dengan kami di Selampur Menua Kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih untuk yang pemerindang malam lagi. Baru aku nyapa balik kita di FB kami ya. Sarawak kita ke Agi Nampung. Pengrinduk balik kita yang merindang hati diri dengan kami. Nyentuk ngagai pengujuh program pemerindang malam pukul 12.30 malam tu lagi ya. Habis sudah pansin lama hari konti tadi, berarti ke gairi kita buat luar dia. Mana nak lagi hujan. Ngarap ke penanggul sebun mega jampat terputar di menua kita di tu. Nah, ok. Dua lagi lagu sebelum kita mending ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lagu kedibai Jeffrey Nyaloi. Ngau lagu ya aku endak berubah hati. Kedua lagi, nginjau lagu kedis ada Stephen Mel Gula Batu. Ya, terus dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, ngena 101.3 FM. Tau ke dengan kami secara online, RTM Klik. Tau ke channel Astro 871.

Bustri Maingo hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sebun nya majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kama. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kama masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar basuh mua kita. Laban angin ti kama boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: 9 renggan final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 renggan final, 3 hari bulan 10-2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Lagu keterbahnya Dayana Shin hingga lagu ya singkang. Kita bertemu barunya ya, okey. Pemerunang malam 8 hari bulan 9 ya, okey. Terima kasih kita ke gininga kami tentu ya di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya ke Baru Damakai Benar Belala tau ke Baru Datai Baru Mah terus semuka radio ke kita ninga kami. Terima kasih memanyuh bak jam keterbah ya, okey. Baru dah mending ke berita di Pusat Berita di Kuala Lumpur. Enggak lagu hari finalis kita ACSJ ke-9 singkang di Sada Diana Shini. Okay, kita mendengarkan lagu rancak tu lagu di Sada Austin Matthew. Enggak lagu ya Ambai Asi Rubina. Kedua lagi nginjal lagu lama ianya Bermimpi ke Sulu di Ambi Orang. Lagu ke di Sada Clemens Bayang.

0: Australia maingo ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ia tersang balang kawan carta kenyalang kita di hujung minggu tu. Ia berengkah temu pukul 12 tengah tengah hari. Ya, ya. Di Nepal, kalau dua kogi mangsa bak penusa tanah tusur ke nuntung kandang gunung di Nepal ditemu selamat dah bekau seluai terjadi terpekul dalam penglama ia 9 hari dalam lubang terowong ke penuh ngau air pihak megat ngau tanah lutak ni tiap menerang hari Raban berkuasa di menanya kejala ke opera si ngiga ngenyelamat dua ku itu hanya kabir Maharjan Gau Sanjay Sah. Okey, antara beratus iku tubuh pengerjaan baloji hidro kuasa karan ke kena tambun tanah tusur dah bekal penusahnya kenyadi nuntung lembah Trishuli kena ke 26 hari bulan 8 tu tadi. Setelah itu lebuah ke ditemu agi bernyawa tang tubuh lemik ya nitiah ke menerang hari ya siku bega kaban parlimen Sri Ram Neopen ia ke bega siku engineer bapak terowong engkau siku bega ia ke ngulu ke pengawal operasi ngiga engkau nyelamat mangsa yang si gambar engkau video ke dihubungi ke Mensia Manyuh di media rama. Perusah kenyadi di Nepal udah naban lebih 1,300 iku nyawa nyengkau peranama Nepal engkau Tibet ya beribu kuagi bedau ditemu. Honey J asak lagi nginjau di Wiras Joget Tasik Biru.

0: Pagi Rewind.
1: Benung ringat, benung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lo ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amal ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benung hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari nya lapau perut kebaruah nemu kan dua.
1: Ti aku ungkah semua pintunya ti kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah kenyium baunya deh. Nah, pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

di Tasik Biru, tempat tua selalu bertemu kekian lagu Joget Tasik Biru. Kita berindah dia kita ke dia di bawah ya Oni Abar di Serian Ani Haga. Agar ke berita kita nyaman magang malam dan eh. Okey. Di Sibu Megang Kalai, kaban kita ke dia di Menua Sibu. Benung sama Bromi. Hanya engkau pesta main asal Borneo. BCF 2026 kena rambai jaku Echoes of Borneo ya kau dah mujur di penyadi enya chairman Upis Council Perbandaran Sibu MPS enya councillor Clarence Ting ya manya begah main asal ke BCD pandang ke nyengkaum pengawal pemerindang ba atas panggau maya BCF ke dibuka ba dataran tun tuanku bujang Sibu ya. Okey, tentu ya pengawal tu dekat diatur nyentuk ke ngagai 12 hari bulan 9. Okey, BCF

saya ke benua dia juga buat launch kafe dengan iramanya ni. Okey, pukul 10. Dari kita sembunding ke berita malam. Mari kami di YFM Iban Kuching. Tang sebenarnya nginjau ethnic transmission.

Jom kita ready di pukul 10 malam. So, malam dengar kami nabur ke berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke malam Mari 28 dari bulan 9 tahun 2026. Sebuah bilun engkabang bangsa BO105 labuh terempas bak padang bilun Stolpot Long Lelang Sarawak Lemai tu tadi. UPIS berkuasa penerbang bilun awam Malaysia CAAM pada ke bilun engkabang 9M LLF-nya mai 5 ekor orang nyengkaum orang ke mai bilun ti mayanya benung berjalan ke servis dutur terbaik. CAAM nerima berita pasal penesah tu hari servis penerang penerbaik bilun orang pukul 3.58 minit lemai. Berbangunnya Biro Pembansi Penesah di Langit ke dipegai UPIS Menteri Pengangkut Malaysia dekat berjalan ke pansi pasal penesah tu berlalu ke Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016. ASEAN patut mansiak baru cara keendang udah bisi dikena mutar ke penanggul sebun asap meraka antara menua dikena nyeliah empas di indak mana ngagai pengerai rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah bala Menteri ASEAN patut ngemerat ke penanggulnya laban sebun asap boleh beri empas terus ngagai penghidup semua orang terlebih lagi anak mit ngau enebiak. Gaya di Serian sudah tu cukup ngirau kati kena hari lima tu tadi yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim letak ke darurat ketegal penesah sebun nasab bak semua bagi menua di Serian berindik hari menuanya ti balat bersebun nyentuh oleh ngeruga pengerai mensamanyuh sebedau daruratnya diketu ke kemari. RM6,000 liter air garam dikena bang operasi ngaga ujan tiru OPA di Sarawak kemari. Bak Facebook agensi penyangga penusah menua Najma madaka hari ke penudi operasi berlabuh hari pukul 1 tengah harinya dipejalai ke bak kandang hidro batang air. OPA sebagai hari pengawak dikena nambah ke penyampau air bak tekan air serta nyukung guna air ngau ngasil ke kuasa hidroelektrik. Terbegak dikena ngurang ke empas hari sebun asap bak sekedak kandang endur di Sarawak. Operasinya tembuk orang pukul 2.35 minit ngali hari. Najma komited dekat majak negak ke atur nyedia kediri serta pengurusan bencana berguna semua agensi kebekawul dikena nyaga penglikun engau penglantang rakyat.

Projek dikenang orang ke penusah bah di Batu Kawah ti dibejalai ke engkau cara berenggat dia tu ngayan ke pemansang ti positif. Sapi Permia Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah dekat nemuai ngabar sepalan projek tu endak lama lagi. Naka 2008, projek penagang ampuh bah fasa 2 bak Taman Desa Wira keberungkus 36.6 juta ringgit dia tu dah manggai 11% serta di sadang tembuk kena bulan 7 tahun siti tu hilang. Projek tu nyerongkum pengawal ngagak peguang tibesai 11,300 meter persegi ngau kapasiti 30,000 meter padu air hujan, rumah pam, ngangkat ke pemanah sistem parit serta dinding penagang ampuh bah di panjai 1 kilometer. ekor rakyat ngeluar dah ditan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak di Kuching demalam ketegal di pelabak ke bisi ngerja manyuh penyalah immigration. Sida tu antara 57 ekor orang ke diperiksa bak 8 bengkah palan ke ditagak. Ditia kebenarang hari JIM Sarawak maya operasi merasa ngenyit di penjualai ke bisi sekedar sida tu nguji ngelari ke diri lebuh nemu raban berkuasa datang merasa kelimpah hari merayu ngau muasinu ngambi indak kena tahun. Tidak ke ditan inya 15 ekor lelaki ngau 20 ekor induk ke berumur 18 ngagai 57 tahunnya udah dianjung ngagai depo immigration semuja. Semua sida tu dipelabak ke ngeroja penyalah hari baru section 6 bracket 1 bracket C ngau section 15 bracket 1 bracket C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 serta Peraturan 39 bracket 1 Peraturan Immigration 1963. Dua borang 29 saman saksi begak dikeluar kena mantu berjalan ke pansia. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Osteri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
0: Dengar ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadat bilang Pak Adugrah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadat bilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori tu.
4: ACSK ke-9 melatih ke industry.

Ya, balik kita gini dengan kami, Pemerintang Malam Mengkepian Malam dan Malam Hari 28 dari bulan 9. Penisangu seke nyadi di wilayah Papua, Indonesia. Nuntung sebuah pasar sudah ngujung ke 11 iku berbadi nyawa tu nyengkau 6 iku Raban Hanembiak Nitiah ke penerang hari polis di benarnya. Pengari polis benar tu inya Henry J. Manurung madah ke penisangusnya ke Terubahya nyadi nuntung kandang Bandar Pani wilayah Papua Tengah urung tengah malam sedau api ke jampat nyerarai ngagai menjebukah rumah kedai ngujung ke sebelah siku berbadi nyawa lebuh ke di persa semua sidatunya mati rentuh magang kalau 5 ikut orang bersatu wai 6 ikut Raban Anambiak ke berumur antara 2 nyentuk ke 9 tahun kalai pun penatai tak ke penusahnya nyadi ya benung dalam pansi Raban berkuasa. Bila kita benung berumah jam kena tu engkanya benung numpil ke handphone tak ke gadget kita. Okey, ba siti soket tang manyuh gadget badia di cas bala kita ngai ke overload neh perhati ke megak ya. Okey, ngai ke pulai ngagai penusah. Lagu Rinori hidup berambun dari mata. Udah kita mendingkan lagu ke Disada Ari Rock School tadi. Ambai diambil pulai. Kalau lagi mendingkan lagu Rehevans, Sada Hati.

0: Pagi rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu nak? Nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya? Gini tadi deh. Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Wardrobe Megazigori, finalis kita yang kebaya pentas final ACSJ ke-9 diatur di Betuang 3 hari bulan 10 Tila. Yang lagu kebaru dah didengar kita, Kaban Sampai Mati. Selamat malam ke kepada kita, Klinsman, benda-benda ke program kita. Berjimat deriban okay. Abang jam ke-3 pemerintah malam lagi, kita dekat mending ke tanduk program Galeri Artis Begulai Ngau Rogers Booking DJ RB kita. Siapa bagi artis ke di kerandau ya, semendinga jam ke-3 lagi tanduk program ya. Sudah kita nutup program pemerindang malam ungkap ya malam tu ya. Ya kebenar dekat Nurun Gawak malam tu ay. Okey, shift malam agar ke semampai berjimat ba jalai alun dia likun datang ke palan ke di 7 ungkap ya malam tu. Nginjau lagu ke di sada rom ringgit ngal lagu ya ambi ticiru buai tikar kedua lagi Jalil Ding hingga lagu ya Sheila.

Baiklah, kita ke bisnis bernama Sheila. Malam tu semua malam, Sheila. Okey, terima kasih hari ini dengan kami. Ya. Okey. Ungkup yang Para Sukma edisi ke-22. Okey, penuduk nakap pukul 8 malam tu tadi. Agi 3S sebab top 3 kita ya. Okey, berpenduduk nombor 1 Selangor, Ngau Penyampau Mas 49, Perak 32, Engkau Rajuk 27 di

Angkan Sabah 44 emas 30 perak, 24 Engkau Raju Engkau Sarawak 30 emas 20 perak, Engkau 36 Midul Engkau Raju. Ya, kalai Pekit Para Sukma diatur di menua Selangor. Ya, Nangkan Sukma ke Barudah Tembuk diatur tu tadi. Okay, all the best ngagai kontingen Sarawak ke kita. Jam ketiga mending ke tanda program galeri artis Wilenggau RB kita. Lagu dikenal aku ngangkat ke diri, lagu disada Ricky Anderson, Ambai nombor satu. Ya, okay, malam tu belalak ngau hati kejuka lantang tindu jenak, boleh mimpi ke mana pagi lah. Kita bertemu baru sada lemai pukul 6 lemai pagi lah ya. Bakal sama pesan DJ Mei, jangan lupa untuk bahagia.

0: Berserima ingo hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Dinyaja, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, sebulan sejalan.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami nanti yang malam hari 2 pukul 11 malam yang tengah ke pukul 12.30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulannya aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Igo Anthony, anggau lagu kediri nama Dara Seratu. Ngarap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu begulainya aku dalam program Galeri Artis kita ABC Igo Anthony. Kau dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi ngamik ke nama sejam aku nguji ngangau Igo Anthony ba arus lipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, semalam adik.
0: Semalam adik, nak beritahu wan.
1: Maka ke malam tu mana lah.
0: Mana nak try.
1: Ya.
0: Jadi terubah tu, meri masing dengan tu Igo, madik ne, laban boleh meri awak nuan tajak panjang jauh malam tu ne, beranau ngaku dalam program Galeri Artis ke malam tu ne, Igo. Okay, jadi bakal ke didinya kita dari lagu Dara Seratu. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi kau nanya lagunya, awak madik?
1: Ya, tahu.
0: Okay, jadi pabaku mana tu? Mai balap dinya berkelala dulu meh. Nyangkanya bisi nama bukai kini kelimpari Igo Anthony itu. Minta nama dah ke nama nuan. Gak asal penatai nuan tu Igo. Okay.
1: Okay, terima kasih madik. Jadi mari sama malam dulu kaki balap peninggal. Kuai FM kita ini, ya kebisi mendiang ke Renal tua ke malam tau. Jadi, dama kebenaran nasi kebisi. Dama penuh aku temuti Trinity Igo anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ini. Ya. Kengau Igo Anthony lah mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau kena singkat.
0: Nuan tu asal ini tu, Made Igo?
1: Aku berasal dari Seratu.
0: Oh, Seratu. Oh, nyak ke buah lagu. Yeah. Bisa lagu Dara Seratu.
1: Ya, nyak. Cepat dalam lagu.
0: Kadang nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratu. Tentu Igo tu orang Seratu. Aku gak.
1: Oh, betul. Ya, betul. Kan,
0: dia tu nuan sikit dia buat Seratu. Dia megah?
1: Nah, aku dia tu buat JB.
0: Oh, jauh ni.
1: Hal jauh.
0: Oh, pia. Aku mai kubas ratu dia nemunya berjohor dia.
1: Ya, berjohor itu.
0: Lama dah dia berjohor dia?
1: Apa itu lama? Dalam kadang tuntuk tadi.
0: Oh, pia. Gawak berjohor punya, ne?
1: Ya, gawak itu.
0: Okay. Igo Anthony. Menyikir ya tadi, panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity. Igo.
0: Piane. Saiko unti dah salah. Kalau gunung dengan nama Trinity nya Saiko ne made.
1: Oh ya kalah. Album kompilasi aku ngau gedempel coba.
0: Oh ya, dengan nama Trinity ya dia tu nuar kar yang gay Igo Anthony na.
1: Ya betul.
0: Okey, nyadinya meh temu aku ke malam topnya dalam program Galeri Artis Igo Anthony. Tentu kita ngelala Igo Anthony itu laban lagu ya benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu.
1: Ya,
0: dan sabar lagi tu berana pasal lagunya ne Made.
1: Ya, tahu. Ngelau ke
0: dulu. Boleh kan kau Made ne Made ne kau santai. Ada.
1: Iya. Kita berana malam.
0: Betul. Made tahu ni ke nyebut Igo tahu mana?
1: Iya, tahu.
0: Okey, jadi dikira ngapun randau tu ke malam tu tu Igo. Minta nuan nyerita me berkongsi hingga pada pedinya pejalan penghidup nuan ni mayon nuan ke berengkah katikanya aktif dalam kop lagu tu meh nyangka nyari mit kini minta tuan nusi kini meh nyentuh kenuan udah nyadi recording artis nyentuh kreator tu Made minta tuan nusi kaya ngagi belau dinya tu
1: kena cerita je neh. Jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu nah segi remit
0: meh
1: remit udah nyebes sekolah. Jadi aku aktif pengawal bertambah ke peringkat music ngau band lah.
0: Oh, artinya
1: nuan tu.
0: Artinya nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landi yang bagi pemain perancah muzik tu, ne?
1: Ya, betul.
0: Ini bagi perancah muzik dari temu nuan, Mayuah? Gitar, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayuah, Mayuah,
0: Mayuah. Nyamai, bukannya, ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temung agak apa tak ingat nak ini.
0: Engkau dari pulih ni mana?
1: Ya, senang rendah hati dari pulih. Yang kong ram, dah temung mana?
0: Nuan madah kediri tadi nang rimis segeri rindu bawa ngapa lagu. Ni maya nuan berengkah ngerekod lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerekod lagu terubahnya artinya. Nuan dah resmi menjadi rekodong artis sama deh.
1: Dalam kandang tahun 2016 saya.
0: Oh, 2016. Akhirnya ke tahu disebut kita umas ya penglamak ya ne.
1: Ya, lama diri sudah.
0: Oh, lagu nama lagu keterubah nuan gengnya nuan.
1: Album kompilasi Bak Golden Pearl Merampau Berai sebenarnya akan kena nama Trinity go.
0: Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti Nyaja.
0: Oh, oh. Okay. Tahun 2016 nuan berengkah aktif meh dalam
1: pengabdian. Ya, kira-kira.
0: Okay. Jadi bisa ke buah kini madai nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego yang agak ego tadi ne. Nya nanya batu diri gak aku tuh. Itu bisa ke buah.
1: Ketebal lagi orang ngalau aku dari nama ego lah. Laban Trinity itu jarang orang ngalau.
0: Nya ke buah nukar tadi?
1: Nya kemudian nukar.
0: Naga terpikir kangen nanya namanya Mayak terubah subane.
1: Tahu
0: betul. Yang kena Trinity ni agak sebab aneh. Dia tu yang kena Ego Anthony. Jadi Ego, berapa itu lagu kebenarnya sudah di record nuan nak ke dia tu? Nih hari tahun 2016 menyinggung tadi. Nyentuh ke tahun 2026 tu. Agi ingat nuan?
1: Bagus dan pel aku mesti. Terbang kompilasi gawai ngau nyetan penjak musangnya membisik dalam 2-3 itik bekerja lah.
0: 2-3 itik ni ya?
1: Udahnya tahun 2000 seringnya. Tahun 2020 lah. Habis si ngelak ke Siti album solo. Ba KMP.
0: Okey.
1: Dalam albumnya bising ngundang 9 itik lagu. Ya, aku bisik darah setelah tua.
0: Dalam albumnya ni
1: Aku kena bersih
0: di sebab. Aku kena sempat ne.
1: Sempat.
0: Tu lagu melegai penindo tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana? Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya, yang nak single
0: aja. Okay, madi ego. Lagi itu berana baru. Aku kemai balik dengar tu dengar lagu hari nuan tu. Pemuas aku ngingat lagu nuan bas sistem kami ditemu ke 2-3 itu lagu tadi lagu Darah Seratu. Udahnya bisik aku ketemu ke lagu kati kita jual lagu tu Labu Rendam
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ni maya tahun ngeriko tu ba album ni tu?
1: Album ikan ikan aku buat Kempi.
0: Kempinya ne? Tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okey. Ya, jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Igu Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Aria ke diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih mendengar Labagi Terus Gulai Sejala ini ingat ke program Galeri Artis. Gimana-gimana gulai ingat aku bahas studio jam kedai tu. Nanti baru sepun kita Igu Anthony. Okey, temuan kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Munyi Kenuan Terina.
1: Ya, betul.
0: Okey, mari Nuan madah tadi Nuan tu kai 96 lagu. Nuan agak landia. Nebah perengkal muzik tu ni. Bakal sudah drum, gitar, nyokak semua amin ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu. Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiun lagu. Ungkup derimpu ngau ngagak kurang bisi tu madai.
1: Bisa
0: ya, Madik. Apa ya, Nek? Minta lo nyerita, Mimit, ni bagi lagu ke dekat non po, dekat non kurang, Madik.
1: Bila isi lagu dari penyanyi Vinuel, Perang Pemenci.
0: Oh, lagu ke masuk semifinal tadi?
1: Oh, ya, betul.
0: Apa ya, Nuan agak leka lagu ya, bukan ni?
1: Oh, leka ngau Tion sekali.
0: Okey. Nya Siti Ari lagu ke Riga Ganuan. Begini lagu Nuan pun dah bakal ke lagu ke udah ditebah aku dari siapa ngagaknya Nuan tak orang bukai.
1: Tu lagu labuk redam tu gagak kumpul.
0: Nuan pun ngagak.
1: Ya kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada
1: dah. Darah Seratu bisi diselihat lirik ke bisi diubah Aduna.
0: Aduna penyanyi kan.
1: Betul.
0: Artinya bisa sentuhan Aduna, sentuhan Wan Mimiat banyak nak.
1: Betul.
0: Sentuhan kau. Okey, akhirnya ke Nuan tu. Nyak meh. Nombor bagaimana, Madik? Nombor belagu. Nombor agak muzik. Nombor dapat pengkat muzik. Nombor agak laka lagu. Jadi, Nuan tu megah. Aku medah by YouTube tu, Madik. Nuan tu bisa nama tu studio. Nuan tu IA Sound Studio tu, Madik.
1: Ya, kumpul.
0: Apa ya?
1: Aku bisa berapa ikut penyanyi dalam studio punya lah. Minum kain minum aku aja.
0: Boleh disebut non siapa sedangnya?
1: Lenio Richie, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Indi. Kalau penyanyi lama sebab sih ikut siapa namanya? Eri Early Galang,
0: saya kira. Ya, kira-kira sudah ya, baru IA Sound Studio, betul ya?
1: Ya, betul.
0: IA itu, nama Nuan meh, Igu Anthony, na?
1: Okay.
0: Jadi, nyam meh, laban Nuan kemadah lagu Vinuel, tadi lagu di Gagan Nuan. Udah tu lagi tuan ingat ke lagunya, kamai berapa ingat meh, ingat lagu, leka lagu ngotiwan, kira-kira Igu Anthony. Okay. Ya, jadi, lagi kenal berkau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya non berengkah tanya tu. Ketika ngagak studio tu di Madik. Minta non nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya Madik.
0: Apa ya?
1: Mayanya kita benuang nya maja COVID maja.
0: Bau ujung COVID nya ne.
1: Iku ujung.
0: Nya maya non muka IA Sound Studio tu na.
1: Tahu,
0: Maya. Okey, jadi nyak meh. Teman aku kalau untuk dengar Igu Anthony. Jadi nanti tuan dengar lagu, dua itu lagu ku dah ditebah ku tadi madi. Semuanya lagu rancak. Bekeninya tang lagu aku nemu lagu ke pemadu baru tu lagu Meligai Pengrindu. Lubah ke? Bekeni kebenaran nuan pu. Tiun lagu nuan tu madi. Genre nuan bekeni kebenaran nuan tu ni madi.
1: Tentu ya ke
0: genre
1: aku.
0: Nanti
1: lagu rancak
0: aja. Lagu rancak.
1: Terleban ke lagu Meliga itu. Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita.
1: Bagi mai ngau genre bukannya.
0: Apa ya.
1: Lagi betul cerita bukannya.
0: Betul. Jadi kira ke kak cerita pasalnya memang dalam aku mesti mendapat YouTube nama kak. Lagunya nak ke dia tu asai ku 1.8 juta view ni.
1: Ya,
0: aku official music video tu. Dia daripada aku itu tu dalam kandang 4 bulan official music video tu dah dikeluarkan on bak YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi bekeni asai hati Nuan Made medak sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu nama Made.
1: Saya tiku cukup-cukup gagalnya, Madik. Laban awal lagu sebelah-sebelah tu pendak kalau latai latai tikas bekerja lah. Jadi aku nya sekeniat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kena ngeluarnya. View ya bisi slow mimit.
0: Slow mimit.
1: Udah lepas kita ikut pegawai. Laban kita pegawai tu mayu harga. Jadi melaki bini. Nak view nya ke kalau bisi niki.
0: Keterubahnya sih dah berdau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Ya, tahu udah kayak di pesan buat belah radio.
0: Ajang ya, gigan eh. Siapa ame lagu tu ke sudah ya? Giga ba belah YouTube, dinga ba radio kada pernah puas ya. Okey, meligai pengrindu. Ha, menyikan laban lagu tu tentu bisi cerita yang pu. Jadi, lagu tu siapa ngagak madi don pu?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duna Mega.
0: Okey, lekang tiwan ya.
1: Aku cuma aku meri jalan cerita gaya lah.
0: Okey. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada nang ya lagu baka orang ke kawinnya meh tangga kanuan nuan pun usi meh nama jalai cerita meligai pengrindu tu ngambil ke bala peninga nemu meh nama jalai cerita dalam lagu meligai pengrindu tu mana
1: jalai cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kejadi melaki bini okay nak muntah nak muntah ke disangka disebut cerita yang ada cerita lalu dia cerita ke kubar dalam lagu lagu tu pun nasi special nak aku ke yang kau view yang tinggi betul leban lagu tu nasi special untuk hari kawin kumpul sebenarnya.
0: Ya, laban nanti kita meda bawa video klipnya nuan pun eh.
1: Oh ya.
0: video nuan pun eh dia nih.
1: Ya.
0: Oh nyame, apa yang kau nak nyangka rezeki menyana mana dek?
1: Ya rezeki menyana. Saya kau nak ungkap dream pun aja menyantai
0: nanti lah. Nak kita nyangka lagunya menyukura meletup. Ulit terima. Bala pendinga. Kami beradio pun mayu nerima peminta lagunya made. Nanti bisa ya, lagu peminta. Mesti minta lagu igun tani melegai pengrindu.
1: Aku lebih kenal tu perasaan made. Kemarin mendengar ke radio. Made dia main malam tu pulai ke rumah merawisi dengar. Nyaman tak? Nah perasaan
0: korang kebisik minta lagu yang papa kau itu tu dan perasaan meda viewer ya ba YouTube mana eh?
1: Ya minanya aja aku ke nemu lagu yang top
0: angkat meda notification nama tu mayu mai orang meda lagu tu ne
1: komen
0: lah jangan mahu dia menyukurkan dari rezeki menyane okay kira ke lagunya laban nuan kenyadi tahu dia kumai model dalamnya nuan pop lagu kira ke pasal kisah pengrindu nu amenya nama dek.
1: Ah, kira punya ni kena lucap cerita.
0: Okey, ayah. Jadi lagi itu berano baru made. Aku kemai balap dengar tu ninya lagu kedigagan nuan tadi penyukuran lagu hari Vinuel tu. Lagu Parung Pembenci. Sebenarnya main lagunya minta nuan made dulu ni main nuan ngagak lagu tu made.
1: Oh lagu tu sebenarnya lama tu mana?
0: Oh lama sudah disimpan.
1: Lama lagu tu dah sebab. Okay, tak kira 10 tahun tu tak lagu tu. Cuma aku berdau boleh orang ke naya betul-betul dah nganyuah ke lagu tu. Ya, aku lama simpannya.
0: Nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang. Okay, ke dirimpu deh madai. Tentu bisa kebuah ke nenek.
1: Nama moni aku cari mana ramai jenderal aku kai. Main lagu bukannya.
0: Giga orang bukai mana?
1: Giga orang bukai.
0: Betul ke nyane? Okey, gue nanti nih. Lagi itu beranda baru. Kita nyake dulu. Lagu Ari Vinuel. Lagu Paruang Pemencik. Jadi, tentu baru pedih nyaginya. Vinuel itu mungkin siku Ari penanyi. Kau udah enggau pekit renggat semifinal. Anugerah catat siapa juara api lama itu tadi. Kreatur di Selangau. Nama deh, okey. Kita nyake dulu. Lagu Ari Vinuel. Paruang Pemencik.

0: Ya, ngarap kita udah terperinah dengan ke lagu dari Vinuel, lagu kedua nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi, Leka Ngotiun digaga Igu Anteni, temui aku kemalam tu dalam program Galeri Artis. Mengikau Igu tadi nama dek, lagunya lama udah disimpan, semina ketikinya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira-kira bisa
1: setahun dua tu
0: jadinya meh mujur ke lagunya kira-kira nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggan semifinal SSJ nama dek.
1: Ya,
0: okey. Oh, jadi Made tu soalan biasa tu mereka bakal kita ke penanya tertentu mayor nanya tu bakal aku pun kan nanya. Bakal nuan tu Made siapa idola nuan tu ke penanya dikerindu ke nuan nak kiranya penyanyi ketiban, penyanyi luar kini tak ke penyanyi antarabangsa. Kita minta dalam khusus ingat orang peningat Made siapa penyanyi dikerindu ke nuan nak?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau di Kerindu aku sebut James Roy.
0: James Roy
1: terubah orang ke di Golai aku. Danya banyak aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan katanya kira kemari perasaan nuan agak meh jadi penangi itu ni madek.
1: Ya betul
0: madek. Nanti benda luar antara bangsa visi kini madek.
1: Antara bangsanya nadai madek.
0: Nadai ni. Kira support lokal ni.
1: Support lokal.
0: Jadi itu kira ke katanya meri peluang ke nuan tu madek. Ngagai nuan meri jakut terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengrindu tu nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu madik jadi ngeplong tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya ketua ninya keranda tu apakah kemelontong jadi ngawa tu minta nuan meri jakut ngagai sidak ya meh jakut terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu bah radio FM ngau mendak lagu tu bah YouTube ngau kebukai meh. Okey, Madik.
1: Ya, Madik. Mereka terima kasih ya. Ngagai sedak ke rindu keseluruhan minta lagu mereka pengerindu tu buat YFM. Kajak pan aku nak perasan ke lagu banyak ke outro dipinta sedak.
0: Ya.
1: Ya. Ngarap ke terus nyukung lagu Meligai Pengrindu tu mah engkau tak boleh lebih nikik ke tikas tinggi lagi banyak
0: betul au okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu not lagu-lagu dah tu pun sama nyukung mana mana
1: ya kena kena apa mana kita tak bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena mana
0: nak kena tu mana udah bisa tanya kan lagu baru
1: bedau mana
0: bedau
1: tu lagu Meligai Pengrindu tu pun ya, mencari.
0: Kira-kira baru, kena ne?
1: Kira-kira baru,
0: nah. Ngelak ke lagunya dulu, men, eh? Ngelak korang dengar lagunya puas-puas dulu.
1: Ngelak puas-puas dulu. Baru cerita lagu bukai.
0: Betul. Ya, meh, ini kena tadi. Lepas randa tu apa pun tadi. Nua madah ke genre nua lagu ranca. Sekali itu, nua masuk ke lagu rentak Ayu Lundai. Ya, malah di top, geneng.
1: Ya, nyama kita
0: ini
1: nyangka lagu.
0: Oh, konoan tadi lagu ranca, ne? Sekali lagu munyito ga dikerindu kurang, ne?
1: Ya, nyama.
0: Okay, ya, jadi bisi tanya kini Igu, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dakak follow nuan, laban sentuh sedakan nemu update dari nuan berita pemudu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh ni bagi fanpage diungkup ngake bala peminat tu, bisi kini?
1: Untuk page studio aku bisi mega hanya IA Sound Studio kita tahu follow page nya lah.
0: Hanya bah YouTube kini?
1: Untuk
0: bah Facebook.
1: Facebook awak.
0: Oh, bisi ne aw.
1: Untuk personal aku nama aku nyam ya.
0: Lepas aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pun selalu ngetik-ngetik nuan terus dia bisa minta melegi boleh ada masalah
1: ada masalah
0: ada masalah jadi nyame kira ke ngau peluang tu minta nuan tengah memang dek minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai balan nembia sedak kerindu bapak mau belagu tu made yang ka nuan bisi jakuk ditinggal ngagai sida ya yang ka bisi jakuk perangsang ke nuan hari nuan ngagai sida tu made
1: ngagai sida ke terbak baru kerindu belagu nadai salah nguji ngau orang bergak ke lagu punya made leban itu kita nyamai
0: ya
1: belagu itu
0: betul.
1: Mana malu-malu.
0: Enggak
1: bakal cuba-cuba tu pedias. Kau keluarkan lagu. Dia tu. Tak kemain yang main banyak
0: tadi. Betul. Tama lagi. Punya kerana tua tadi. Nanti coba mesti KBC album. Baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu. Record tua Siti lagu. Single. Siti
1: lagu.
0: Boleh. Kaya tua buat YouTube. Kaya tua buat media sosial tua apa. Tua boleh medak berkini respon dari orang Melayu ni, Made.
1: Ya, ya Made. Yeah. Nak pakai VCD sebab.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya. Baru temu bakal nyampau ke Siti single by YouTube dia tu.
0: Betul, betul. Kiranya beda ya sebab dengan dia tu. Ini Made?
1: Ya, nyaman Made.
0: Jadi, laban nuan kejebutnya. Minta nuan katanya penemu nuan emade begini nuan meda kita impu industri muzik iban kita tidak banyak suka ngode atau tu made minta nang komen mimit
1: dia tu pada aku bisi ningkang ke depan lagi mari nyam tadi dari segi genre lagu kita ni oleh nitiah ke genre lagu orang di sepiak dia kan kada
0: rentak kita ini makin mana ne
1: sebab dia ni bisa menyebabkan tu lagu. Gatuhnya bisa magang. Mungkin lagi orang lain kan. Mungkin lagi orang kita.
0: Betul. Kita pun makin kreatif. Nundang orang.
1: Ya, betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo. Tanya canggih ya.
1: Dikenal kita. Malah tidak ke Erasman Music. Nyepan ulian itu ya. Tidak ke di luar dia.
0: Betul. Betul. Okey. Kira-kira. Penemuan meh ada peranuan ngagai industri muzik kita iban dia tu ni Made.
1: Ya betul
0: Made. Okey, jadi Made aku kemai kita dengar lagu tu Made, lagu tanya tu. Asal aku lagu joget tu Made. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu ne.
1: Okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang. Irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama dia kau nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu dia gagak.
0: Oh, one day sekunde. Ya. Ah, benar. Okey. Okey, okay. Tadi nyanyi lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedebai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih banyak. Lama lagi terus gulai sejalan dengan kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Ba Arusli pun kita jam kedai tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak kata tindu Igu. Sabar ya, lagi tu sama tindu, habis pukul 12 nak.
1: Ya,
0: aku sembahin. Nanti kemarin, Mak. Okey, Mak. Aku bisa terpada Ba Nuan po Facebook tu, ne. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Nama awak tanya gini, minta tuan usi ngaji balap pedingnya tu, nyangka bisnis kedainya pada nemu pasalnya. Udah tu, sidang ngau challenge tu mungkin. Minta tuan usi pasalnya tu, Made?
1: Tambah kena mulai ingat.
0: Bayar, nyuka dengar tak tadi?
1: Bisa 2-3 hari tu kena aku bisa postnya ba media sosial kita. Untuk mengaji pengerindu ya, challenge ianya aku ngambil dari TikTok tadi.
0: Oh, buat TikTok. Bekerinya si daya belagu lagu Meligai Perindo tu bekeri?
1: Ika paling di kena hanya nak buat. Aku ngambil ika gambar si daya video atau ke gambar ke berpasangan.
0: Kira ke video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Sebab aku beda si daya kena lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okey, begini nak kedai tu sambut ya demande mesti pada nombor TikTok.
1: Leban ku alu ngira ngau ke udah di post sudah ke nama tu punya mana ya bisi. 30 lebih ribu ke jam kira udah.
0: Mayone. Jadi tanya tu challenge tu nak ni tu demande sampai ke mana tu demande?
1: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8 tu.
0: Oh, habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira-kira lagi sempat mesti dah kebedau mengenal lagunya, bisik video kini. Hanya kena bisik video Maya Rami tu tadi ni, Rami Malah Pinang kini. Tahu engkau ke lagu Meligai Pengerindu kena mana?
1: Tanya. Untuk nombor 3 nya aku ingat like paling mayuh lah
0: madik. Like paling mayuh lah.
1: Wow,
0: tengok ni. Apa ni? Kira ke nyak yang pu kriteria pemilihan mana?
1: Kira ke nyak
0: ni. Daripada aku bisa mega tengah atau bisa prize mega tu ni?
1: Ya, bisa prize.
0: Kira ke okay challenge dengan apa tu? Alu bisa prize sekali. Nama nanti lagi. Anak mahu peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ni. Okey, Madi. Jadi, nyana rasa itu atau nyawa kedatai bab munjung randau tua ke malam tu. Jadi, kira ke meri awak dengan Nuan tu. Meri jaku terima kasih jaku penghargaan Nuan meh. Ngagak kita sebili ya kini kemayu nyukung Nuan pengawal belagu pemegak lagi Nuan meri terima kasih mengangkai sekali lagi ngagak bala Nuan pun follower bala peminat Nuan meh ke selalu nyukung Nuan ke okay, sebenarnya lagu Meligai Perindu lagu-lagu Nuan subak pan kira ke nyame peluang ngagak Nuan meri jaku terima kasih ngagak semua sila ya ok madek
1: ngagak peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngagak bala peninggal ke biasanya jangan nalar aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak kebaru nalar aku harap tidak ya, terus nyukung aku ke udah-udah tu lama
0: ya betul
1: dannya ngagai kemis bilik dia tu nya bisa duit bilik kan
0: betul.

0: berlagu dah. Sedangkan kita ialah mana?
1: Ya. Saya terima kasih dengan gini aku yang mati.
0: Oh.
1: Lepas saya nyokong aku.
0: Ya, orang kuatnya.
1: Orang kuatnya. Mereka pengerindu itu tadi mana? Nyokong aku bawa lagu mereka pengerindu itu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih guys. Mau balap minat, balap dengar. Terus kesukuan kita.
0: Ya.
1: Sebagai lagu mereka pengerindu itu. Mengharap kau lihat. Lebih sedikit tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Mesti
0: peluang lah. Ngau SSJ ya. Nah. Udah masuk carta ke lagunya. Nah, merhati gak aku mati.
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Nanti kena berada
0: tag. Ila amin nih. Ila. Nanti bisa rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, itu rezeki.
0: Okay. Ya, jadi mati. Nak rasa itu hanya rata. Bapak menjuran dau dalam program. Geliratis tu ke sekali tu. Jadi, nyame. Sekali lagi, terima kasih mati. Labah nulis ngelimpang diri tajak panjang malam berandung aku ke sekali itu nuan di Johor din aku di Kuching oleh ketua berandau ni tajak panjang saya ke Semar saya ke Betunga tu berandau
1: ya
0: ke Betunga ya. Okey bah jadi made lagu ke menudi itu lagu nuan meh lagu meligai pengerindu lagu Igo Anthony katanya oleh sadar mimi made nanti nyuan nunga aku tu nyamai tadi ninya ya tang ngat telepon tu oleh kami mimi ada made oleh ne
1: ngambil mimi
0: ada okey okey made

0: Bakal kain percaya.
1: Ya, dia kita sama punya ya live no dalam recording nah. Berarti yang original punya. Ah, dah ada ubah kan. Okey, terima kasih Igu Anthony. Au.
0: Terima kasih Mega Bade, Mega FM. Kepada Amelia. Aku bersimpan itu mah program
1: Galeri Atas Buka
0: Melantur.
1: Sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis hanya Igu Anthony ke Benuang katanya dikelala bala peninya mayu atau ngau lagu meligai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay, salam semua.

0: Galeri Artis Nintia Ngaridua pukul 11 malam. YFM sebulan sejalan.
1: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadat bilang Pak Anugrah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
3: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang bakar tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagariput ngagai.
4: 12 tengah malam.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala. Kuching.
1: Satu.
0: Kosong.
1: Satu.
0: Point.
1: Tiga FM.
0: Să gulai săgeala.
1: YFM.
2: Ngagai bala kita luan ia ke benua posing mawet bersenia-senia ke kendera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
3: Why?

Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit ke beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ke nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus,

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pemilia David ngau YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk.

0: Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Ngagai bala kita nun ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereka kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

kita manusia. Dami si maya pede tapi tension kita bingung dan ngejar kesepi sejuk nyawa. Tanganang sekali-kali kita mantup ke pingatnya ngaga orang bukai. Laban kita ipen ngai dan orang sengapa. Pihak ikaban, pesanto, ariaku, Golden John, bemulai ngau Radio Malaysia, Sarawak, YFM,

0: Niaga bola kita luar, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Distrian, ulang menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkapasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Hashtag Nimm Active Dirk. Oleh dia kita Injeng Arilua.
1: Malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mai orang nanya, berkini macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: #numpiahactive.
1: But why FM?

mayari to, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.

0: saya dengan penerbai biluan kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bas barang
1: 3.000 kaki di langit biru.
0: Menu kita ke sehari itu pagi, program minu ngelah tengah hari, tentang ngelah hari sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngelah kami Bapak FM 101.3 FM.
2: Bisa ngenah mandoa kita ujau.
3: Dia akan tak buat nyom mana sepintar. Dia nak putih kerenah orang. Nak mutin pakitai. Nak hidup biluan. Nak tahu ya anak.

0: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampi tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu bekeni kita tu bersampi ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita buat dunia tu. Nama kita kedekat apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluahkan isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang lagi. Apa yang laban kita bisa minat, bisa kita kena pinta.
0: Bisa agenda.
1: Betul, bisa agenda. Nak nyalah-nyalah. Bakal kita tikat lagi supermarket. Kita bisa list kita dah beli kita. Ya. Mm-hmm. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli bodoh, aku dekat beli bici, garam, tak sebagainya. Ngotak bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak sendarainya ajak daripada ngagi Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagi Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerinduk padah ke ngagaya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat di kerja nuan. Padah ngagi Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Artinya tadi pastor kita bersampi ari hati kita dien.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi ku aku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita na ya.
0: Pangai ke ngagai apa
1: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai artinya utai ke ditempuah kita na ya. Padahal mah gak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas, merik kita cara, merik kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemanah, kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kitanya.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Tuh, belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata-kata. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua karina. Menyo gawak jaja, nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya lu di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita labanya. Nah patut, nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Betuluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuaitin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: ya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

rahsia hidup gayu. Netiah kapan siap orang kepandai, kawal ke mana, keteguh ke kukuh negeri niri ke ruang bilik. Ia nganuci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pengandiri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelan dia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai bertingkat pemadu tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghidup. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjaannya, siti kunci nyagi hidup kayu.

0: Pagi rewind.
1: Tu mesti hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya ok positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuhati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melama dia udah nampak ne.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: keterubahku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Mm-hmm. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk ti munyinya ti pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. No bak kita itik bekanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nah, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak-nyak ku aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal ku ditu, iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi riwayat.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Yang mana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuk cepat. Ujin mana orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
2: Ya aku mana selalu dishwasher.
1: Dishwasher deh. Ya yang berbasuk cepat lu tengkah ada pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalau ada itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali je boleh terpedak ke hotel di kumbaya je lu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner hotel. Terpedak ke oh nyala hotel ke je lu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputi ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
1: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nak kira kelempuang mimit, mimit pengawak tu tadi. Nak ya kan?
1: Aku selalu dikajak kontak semua.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
2: Apa bukan kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Program Kecua, pendrangsian ngetiri berkunamat nak ngira nama pengawak di kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak di gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu nak uliah di sekitarkah. Selagi-lagi, dalam hati kita bu, ngempuan pendrangsian. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri lah. Pesan tu hari aku, Grace M. Kecua, berbulan dengan YFM.

0: Pagi riwayat.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Engkau ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh lirik.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

penyedia aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningan YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngenak social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai.

0: una telefon. Bukan itu ke?
1: Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku enggau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai enggau YFM, begulai sejalan.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak muda ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Calang.
1: Hai, aku Usip, ahli bandar benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus go.

0: Yuk.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Dengarkan pengerak pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
2: Selamat pagi, ngau salam Segulai Sejalai. Hari kami di bagiban YFM. Pagi hari 3 kita ke Sarito. Hari ke 9 kita udah masuk dalam bola 9 tahun 2026. Mana hari bulan saya tahun lebak ya, 992026. Okey, jadi tentu ya awak penggerak pagi YFM mungkal semaya 24 jam sari YFM Segulai Sejalai ngawa kita semua sari tu lalu bajam keterubah tu tentu ya kita dekat begulai ngawa aku Uncle Stone bakal selama megah ya ba awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu sebedau manu engku kuak dia kami dulu engku kuak ngergas ke mata kita nyadi ke jam nur ngerak kita bak pagi hari lalu piam ke dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi tinduk malam kita udah ditimang di pelandai kami bawa timang kerbak tawas nyadi nadi bukai meh sampai kami ini tadi ngarap ke malam tadi dia kita boleh kenyap ya ke mana kelimpah harinya megah dikarap ke seleksi ya lagu-lagu itu sudah ditusun bawa timang kerbak tawasnya tadi oleh megah merindang bala peninga ya ke gawa siap malam ungkup ya ke Sarito nyu semak jam ke pulai dan pihak bak ya. Okay. Jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua gitu bersama megah ya ba awak penggerak pagi YFM kita ya ke pagi tu mana kita ya beri terima kasih ya ngegaya petara dulu labanti udah nampuang seput kita ba adunya injau tu sari ya ke agi lalu pihak mega dor kita itu tadi minta iriang minta berkat minta embiang ya ba pengawak ti dekat di pejalai kita semanjai hari itu lagi jadi pagi itu aram kita sama dia jenuan lama bela kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Seventh Day Adventist sampai pagi YFM.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala peningat bertemu baru kita lalu pelajar pagi itu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu ayat ke-6 yang kemudah bunyi itu. Seduaya sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningat kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kena kumai seduaya bak ayat pagi itu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang baka pagi itu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Baka sekedar orang Indu ia kena bidik benar menyukai ayat ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak berlubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau bisi tubuh tau ke bisi anak tau ke boleh kandung. Tang penusah Elizabeth nak boleh didalai ke hari ini. Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya maik berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawal ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari indai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawal siku indai ndang pengawal inai ngelindung ngerayung anak ia dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawal ke makan suap. Kedua, pengawal tau ke tanggungjawab inai tu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan bakal ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi. Benung nagang selu-ilu kediri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngau sungka ya bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miat diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke pengelurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah seduai Elizabeth sama lurus di muah Tuhan lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam gereja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bala peningah ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu kebisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak guna ke uliah ngelindung bala anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngupeng rusak ngegi bala anak kita kebisik. Jadi kedua terkulit dipelajari kita hari itu. Kita keinai. Banyak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita boleh ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita kena tunggal. Uka reti nyak tengok pengawaknya. Nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ketau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita juga lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi. Ini belum peningat. Mangah. Serta nak ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Kita kuliah pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke kitab megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak. Perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita lo ngerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth boleh nyadi bagi kita.
nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai, nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta saub dari Tuhan, ngambil ke tetap nak ngasak ke kita ngapa, belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyanggup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak penglihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan bisik kurang ada saya ke perangai, iri dengan Roh Kudus Tuhan ngambil ke oleh ngubah, oleh nyawup sida hidup menyana. Nuan ajak meh nur kami mangai, nuan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami, kelebih ki bala inai. Sekali ke sida inai tunggal atau kukai, saup sida ngana kuasa nuan Tuhan, ngambil ke penghidup sida di dunia tu, penuh laban berkat ada nuan, dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang ketidak bujang bala tidak laki umai kaki saya besai balat lantang hati keban kaki saya langgang 30 hari umai ga udah rangkai kayu lama mati kaki saya nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu mintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai digaga titi ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajah megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari boleh ke duit mimit kena beli roti bekal gawa nugal lalaki kena ga beli lawak manuak ga ngau babi ga bisi lebih pakai duri hari.
3: Selka jaku perancang kesar itu kerja pemanah ngagi orang selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat mayu anda orang kena dai penatai misi sida ke seranta datai ke sesuap asi bepingai pantusah ka digiga anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta lebo kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, bah ruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, bedaut untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu betukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak. Nada ibu kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja aja pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan-ngebuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan aja menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia itu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak kian ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesari itu, boleh mai pangkok bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, adulah tidriba, tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telipun bincin, tau kengerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
1: Oh, okay.
0: Laban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 hari bulan.
0: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngaikia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang ngagak nama Rebecca. Nantu jawab minta deh.
1: Yeah, yeah.
0: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka minta deh. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada lovely Alicia.
2: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Berserimai ngawari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh dipedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya, bawa FM.
5: Segulai sejalan.

pagi ngagay bala inday anduan kita ya pagi to tentu ya tumu bala inday anduan dani ne okay na mga ka pernah ngenah utay pemakai to kenyeput pagi ya kita sebilia kelebagi ngai ka apa induan dani lagi muar dur du mudah na du teba atas meja dia terima kasih ya induan laban udah milih YFM jadi ke station nung regas ke mata nuan pagi tu nak ngira sekali ke nuan jadi kena frekuensi radio FM bakal dikuji yang terang di dengar peringa kita bawa frekuensi 101.3 FM lalu api ya mega sekali kena kita meniang ke kami kena channel Astro 871 hingga aplikasi radio RTM yang dari RTM Klik. Okey, jadi apa ngera pagi YFM kita ya pagi tu ngerasa berita ya kebisi ayan kelebih lagi dia keluar ke Facebook berita RTM Sarawak kemari kalau yang ngenang ke penerang ti dia keluar ke Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Alexander Natalegi minta Malaysia mayuh bersampi ke semua pengawal kelebih lagi bak SAR ianya tadi Search and Rescue bak penusah bilun engkabang ti berbadi ti mai bala dutu terbaik bak padang bilun long lelang merudi lemai kemari dia mudah ke jadi ia minta semua harapan SAR ia ke benuang ngatur pengawal ngiga ngau pia mega nyelamat mansa tu tadi diberi pengeriang lengawa pihak mega di lindung petara lebih maya operasi itu di penjalai ke ya kenyari anak Sarawak nemu berapa guna ya sebiasa dutu terbaik itu ngagai mensia mayuah kelebih lagi sidak ya kediau bak menua pesisir lalu berkenang ke bak penusah bilun kabang timai dutu terbaik ya keterbas bak long lelang tu kemari ya dia polis Sarawak nang ngesah ke sebuah bilun kabang terempas ba ujung adan airport long lelang lemai kemari lalu penerang ti adi keluar ke Suruhanjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke penusah tu nyadi urung ya pukul 3.32 ngali hari kemari lalu nitiah ke pansia temu dia 5 ikau di pelabak ke bisi dalam bilun kabang ti terempasnya lalu bilun kabang tu nang ya diimpu sebuah company ti di sewa luar nyedia ke sebis Dato Tabai nuju ngagai menua pesisir di Sarawak di tau jadi sekedar lokasi sebis dia kengena Dato Terbaik tau ianya bakaba balai long siwet long lelang di miri tang tajak pihak status semua individu ti di pelabak ke depan biluan tu tadi ya agi bedau ditemu nakak ke lemai kemari lalu Dato Muhammad Zainal madah ke ba SAR atau ke ngawak ngiga setelah nyelamat sidak tu tadi nang ya benuang di penjalai ke tajak pan bertempuh ngau mayuh macam penguji laban dua penusah berbadi tadi nang ya jauh ari megeri lalu operasi nur giga setelah nyelamat ke sidak tu ngambil masa lebih kurang 10 jam penjalai ari jalai darat ari merudi lalu pihak mega sebias ngena bilung kabang jam kedai tu ndak uliah di penjalai Tegal hari ti bersebut ngau pihak mega nadai boleh pemendar hari CAAM Pangkalan Udara PDRM Kuching lalu ia medah pembujur ba operasi tu mega nang ia berpanggai mega ba bantu hari mensia mayuh ti dia ba genturuang pendiaunya hari Jabatan Sukarelawan Malaysia atau Kerela polis bantuan ba pada ngabilun lon lelang lalu sidak ia ke benuang brigas tanya lama tu nang ia udah di asuh ngagai lokasi ngau naka pengelekas tang tajak pihak yang nak yang minta bala mensia mayuh ndak ngaga berita sebubung apa atau kemberi spekulasi dua meri awak ngagai bala ya kebukuasa berjalai ke pansia kelebih lagi kawal ngau penusah tu bugulai ngau bagian siasatan kebalangan udara kementerian pengangkutan ok jadi nyak metadi cukup tergepang gak hati kita ya kemari ya berkenang ke ba penusah bilun engkabang timai dutu terbaiknya tadi
nyawa terempas. Lalu penerangnya kebukai megah dia UPS pengangkut Sarawak MOTS. Dia tahu mantau berita ia ke pemadu baru berkawal ngau penusah biluan kabang ti berbadi di long lelang miri. Lalu UPS tu megah ya dekat terus nyawa balas tidak berkuasa kelebih lagi luar boleh berita ia ke pemadu baru ti udah disah ke. Jadi menteri ia ke megai tanggung pengamal tu dah terus si Lee Kim Shin minta Mesia Mayuah nak ngegak sebarang berita sebubu ngapa ngambil ke pansia oleh dipejalai ke engau penglekas. Okey, ini tadi berita kawal-kawal perusah bilang kabang ti nyadi bak long lelang di miri. Okey, jadi dah tahu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat tipsi adikirom peringang ngagai email ngapain mengagai nombor WhatsApp konti YFM Iban tang sebelumnya aram berperingang dulu kita ingau lagu ti adibai James Ruai ke pagi tu semina aku ajak nemu.

0: yfmiban@gmail.com. Nemuanan yfmiban@gmail.com.
1: Bagi selamat datang datai ke pesan berhati si dikira mah peningat bawa penggerak pagi YFM kita pagi tu keterubah hanya pesan pemati ke dikira mah peningat kita nuju kabang belayan ke diau ba rumah Watson Sebubu, rumah Spencer Gun Kabang Rias, rumah Entri Mapa Ria, rumah Garan Mapa Asal, rumah Ngguang Draw Ulu, rumah Belaki Sungai Kabang, ke belayan ke diau ba rumah Jimmy Umbul Lubuk Liduang, serta rumah ya ke sama tokan tadi sama semakai tokan tadi Sawumah Pekat ngau rumah John Edward Nanga Draw bakal di Melak Babang tiga buah rumah ngapian muka menuju bala kediau ba rumah Sebiah Sugai Raba rumah Nicholas Apiat Melayu Ili sidak Kendawang Semiadi kediau ba Semuban Lunduk serta kebelayan ia kena Allah di harintai ke ritu ti ngelala kiah anak empawi tau ke entua layam segan. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke kiah anak empawi, kiah anak empawi tau ke indaya mingat tau ke entua layam udah nadai kemari 8 hari bulan 9 lalu niang kiah anak empawi, niang kiah anak empawi tau ke indaya mingat tau ke entua layam tu dekau dintu bala mayuah kena malam pergilak malam marimpat 10 hari bulan 9 balot 9513 Lorong 4-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Nenu baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita madah ke kiah anak empawi, kiah anak empawi tau kena mingat tau kentua layam segat udah nadai kemari 8 hari bulan 9 kena hari 2 lalu niang kiah anak empawi, niang kiah anak empawi tau kini tadi hindai mingat tau kentua layam tu dekau dintu balam mayuah malam pergilak malam hari 4 10 hari bulan 9 ba lot 9513 lorong 6-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Kabang belayan ya ke ngelala tau ke dipesan minta data yang ngesah penusah rabat tu. Lalu enangkan kenya pesan kita ya ti kedua pagi tu setiap juga pesan pemati ke dikirim jaga anak peguang tau ke apa ya badu apa ya ngari kita sepilih ya, jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba rumah Abu Senanga Jelai Batang Uya pantau anak kaya ke diau benanga kain kapit kebelayan di diau ba Semenjaya Batang Uya nanga tamian kebelayan ke diau di Sibu Kapit Bintulu Miri Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ke di asat anak jaga tau ke tuyang jadi pesan tu madah ke kena di asat anak jaga, kena di asat anak jaga tau ke tuyang udah nadai kemari hari 2 8 hari bulan 9 lalu niang kena di asat anak jaga, niang kena di asat anak jaga tau ke tuyang tu dekat dintu baru mah Lisia nanga alat batang oyak Sibu malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 kebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita akan nemu silia gib kawal ngawa penusara batu tau bertanya ngagai adawab bernombor 0198160767 nanu baru isi pesan mati ke datai area jaga anak peguang tau ke apa ya badup ke pagi tu ngari kesila sepilih ya, jadi pesan madah ke pemati anak ya ianya kena di asat anak jaga, kena di asat anak jaga tau ke tuyang udah nadai kemari area 2 8 hari bulan 9 lalu niang kena di asat anak jaga, niang kena di asat anak jaga tau ke tuyang tau deka dintu bala mayuah baru Malaysia dengan alat batang oyak Sibu kena malam tu lagi malam area 3 9 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita akan nemu si lagi kawal ngau pusara batu tau terus bertanya ngagi adawab bernombor 019 0218-816-0767. Lalu nangkan kenyak tau pesan pemati ke dikirum Monica Ana Rampiang yang dipesan tau nuju Kabam Belayan ya ke Riau Ba Semayang Semanggang Tanjung Bijat Tajur Semilang ngopem ga Kabam Belayan ya ke Riau Ba Bitangor Telur Bulat ngau Teluk Batu bala ke Riau Barirang Semanggang ngau pihak mega bala ke Riau Bandangan Ilau Nangan Siring dua perumah nanga bekatan nanga taba rantau ku yang muju julau ngawa pihak mega nuju Kabam Belayan ia kenalah di harintai ke ditu ti ngelala Steven anak nyuah tau ke ucu jayan ok jadi pesan tu tadi madah ke Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lio udah nadaya kemari area 28 2009 lalu niang Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lio tau deka di senggai balam mewah malam tau lagi malam hari 3 9 2009 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 2009 ke pendam Roman Catholic Lambia.

Ya dua, lapan, hari bulan sembilan, lalu Niang Stephen anak nyuah, Niang Stephen anak nyuah, tau ke Ucu Jayaan, tau ke anak Lia, tau dekat di intau balam mayuah, kena malam tau lagi, malam hari tiga, sembilan, hari bulan sembilan, sebedau ke di Anjuang pagi, pergilah pagi hari empat, sepuluh, hari bulan sembilan, ke pendama Roman Catholic Lambir Miri. Jadi kabelayan ke dipesan dipta sampal datai ngesah penusah rabatuk ngagai cincion coffin and coffin service tu dan miri. Ya, sila lagi kita tahu bertanya ngagai menikah narampi yang tempuh banumbur kusuang 112427 4816. Lalu nguyang agak pesan ia ke Siti Tau, ianya pesan pemati ke dikirum Diana Gindu anak Sat, jadi pesan tu nuju bala kabang belayan ia ke diaoba rumah Mawat Beratung Ruban, rumah Spencer Biju Ulu Sebetan ngopi mega empat buah rumah ia kebukai, kebelayan ke diaoba rumah Lipa Tanah Layar Betuang, rumah Edward Anding Gensurai Betuang, rumah Margaret Anci Bebangai Kanan Mudia, rumah Beti Supua Nelson Kroni Kediaubak Bangai Kiba Mudia, ngau piak mega balah ia Kediaubak Semanjai Batang Sebelah Batang Sepetan Awi Krian, ngau semua kabang belayan ti ngelala Sat anak Andi yang tau ke apa ijo pesan tu tadi madah ke Sat anak Andi yang Sat anak Andi yang tau ke apa ijo. Udah nadai kena tujuh area bulan sembilan atau tadi laluah Niang Sat anak Andiang, Niang Sat anak Andiang tau dekat di itu balam mewah malam tu lagi malam hari tiga sembilan hari bulan sembilan ba kang funeral hariam sebedau ke di Anjuang pagi pergilah pagi hari empat sepuluh hari bulan sembilan ke pendam Anglika Lambir. Sila lagi kawal ngapu sarabatu tahu bertanya ngagai Diana bernombor 0194869905, tahu kan ngagai Durian bernombor 0119134088, tahu ke ngagai James bernombor 0198743324. Nando baru isi pesan ya ke dikirim Diana Gindu anak saat ke pagi tu pesan madah kapaya ianya saat anak Andiang, saat anak Andiang tau ke apa jauh udah nadai kena tujuh area bulan sembilan ianya kena satu tu tadi lalu Niang Sat anak Andiang, Niang Sat anak Andiang tu dekat dintu balam mayuah kena malam atau lagi malam bertiga sembilan hari bulan sembilan bakang funeral hariam sebelah kiri Anjuang pagila pagi hari empat sepuluh hari bulan sembilan ke pendam Anglika Lambir. Okey, jadi ya kita akan nemu hasil lagi berkawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Diana bernombor 0194869905, Durian bernombor 0191434088, tau ke ngagai James bernombor 0198743324. Pesan kita ia ke lima pagi tu yang natai ke pesan pemati ke dikirim jenang anak agung lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ke dia ba entawau miau engkabau manap bala ia ke dia ba biayat ketibas ai bangkit bala ia ke dia ba semanjai ai ayat kebiau ngau ia ke na Allah dia rintai kerito ti ngelala nyala anak bandau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke ngaya anak bandau, ngaya anak bandau udah nadai kena hari satu tu tadi tujuh hari bulan sembilan lalu niang ngaya anak bandau, ngaya anak bandau udika disenggai bala mayuah malam tu lagi malam hari tiga sembilan hari bulan sembilan ba rumah medanah nanga sepadi sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita kak nemu sil lagi berkawal ngawa penusah Rabatu boleh terus bertanya ngagai jenang anak agung
Bandung Borkusuang 1-1.

0: 0271 2377 2377 tau ke ngagai jai ana aguang panomor kusuang 0945 37 56 kusuang. Mada baru si pesan ke dia kirum jenang ana aguang ke pagi tau nyadi pesan tu tadi madah ke Indaya ianya ngaya ana bandau udah nadai kenal satu tu tadi tujuh hari bulan sembilan lalu niang ngaya anak bandau tu dekau dia senggai balam mewah malam tu lagi malam hari 39 hari bulan sembilan bak rumah medana nanga sepadi sedau ke di anjuang pagila pagi hari 4:10 hari bulan sembilan kabar belayan ia ke dipesan cara tayang sah pengusara batau lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai jenang anak aguang ba nombor kusuang 0172612327 tahu ke ngagai jai anak aguang ba nombor kusuang 0945 37 56 kusuang. Lalu kita ya berarti ke pesan kita ya ke enam pagi tu. Lalu pesan kita ya ke enam ianya Siti pesan ya ke dia kirum libau anak anggul ngari ke sida ya sebilia. Lalu pesan tu nuju ke bablayan ya ke dia ba rumah labang sungai tulai bintangur ngemah nangis lawat kenawit piamga balaya ke dia ba rumah jelembai ulu oya Sungai Asan Madura, Sungai Laguap, Sewang Julau, pihak muka kepelayan ya kediau di Bintulu, Kucing Sibu, Miri, Ngau, ya kenalah dirintai ke di Tumagang, Tinglala, Niang, Guma, Anak, Libau, tau ke di Kangau, Nama Pidek, tau ke ini. Jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit ke Niang, Guma, Anak, Libau, Niang, Guma, Anak, Libau, tau ke di Kangau, Rangau, Nama Pidek, deka diatur ke alai kena malam 18 hari bulan 9 atau ila ianya pengawal nguan ulit lalu ulit deka dia ketas pagi 19 hari bulan 9 jadi kebelayan ia kepesan diminta datai ngulu pengawal tu ke deka diatur ba setapang sila lagi kita tahu bertanya ngagai amik ba nombor kusuang 0135 68 064 kusuang tahu ke ngagai bian ba nombor kusuang 0174 04 266 kusuang. Nanu baru pesan ke dikirim libau ana agul ke pagi tu ngari resmi liat jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang guma anak libau yang guma nelibau tau ke di kangau rangau nama pindek deka diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 itulah pengawanguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi 19 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan diminta datai sampal nguluk pengawak itulah lalu kan musi lagi tau bertanya ngagai amik bernumber kusuang 0135 68 064 kusuang tau ke ngagai bin ba nombor kusuang 0742 4064 266 kusuang. Lalu ke Siti tu pesan ngetas ulit ke dikirim Nomi anak Charles Jimbau jadi pesan tu nuju ke belayan ya ke dia ba Pasir Mas Engkalat Awap Penasuk Batu Bura Rantau Panjai ya Tutus Banyu Rasawa Mukah ke belayan ke dia di Serato Aruban Latap Kapit Niah Bawah Celum Uyok Selangau Durian Kenawit Rantau Belak Ngau semua kabang belayan ia ke naklah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke Niang Matias Mak Angkuang Anak Kennedy Niang Matias Mak Angkuang Anak Kennedy deka diatur kena hari namah tu ilah 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ngena cara sembiang kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah setiwa tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu lalu sila lagi tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau bat nombor kusuang 14877 6930 tau ke ngagai ke rumah Stewart Tinggi Banumber 011622 3441. Nandu baru pesan yang kita sulit kedatai Arya Nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy dekat dia tuar kenari 6 tuilah 12 hari bulan 9 jam 9 lah lemai lalu bala kabar belayan ke dipesan diminta datang ngulup pengawal tu ngegar rumah Stewart Tinggi Batu Bura Batang Igan Sibu. Jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngegar Nomi anak Charles Jimbau Banumber kusuang 14877 6930 tau ke ngagai tu rumah Stewart Tinggi Banumber kusuang 11162234441. Lalu ke situ tu setiap pesan ngetas ulit ke dikirim Ebi Mina jadi pesan tu nuju kabam belayan ya ke diau di Sibu Kenawit Roban pemega bala ke dia di Bintulu Miri Suai Nia Bakuang Tinjar Lapuak ngopemega ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang Joshua Laili tau kenya tadi apa ya sili jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetah sulit ngegai niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau ke apa ya sili dekat dia tu kena 11 hari bulan 9 atau ila ianya malam hari 5 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 ianya 12 hari bulan 9 temu pengawal ngetas ulit dekat ditangkan kengau pengawal muain terbalu lalu kabar belayan ia ke dipesan dia minta datai ngagai rumah James Udit ba sungai sebatang buah atas Tinjar Beram. Sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Ebi Mina Banumber Kusuang 14894682 Shelly Banumber Kusuang 10820606016 tau ke ngagai Yen Banumber Kusuang 19705258 nandu baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim Ebi Mina ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya ianya tadi niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau ke apa sili deka diatur kalai kena malam hari 5 11 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 12 hari bulan 9 temu pengawal ngetah sulit dekat ditangkan dengan pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ke dipesan di pindah datang ke rumah James Udit sungai sebatang buah atas Tinjar Beram. Sekali lagi tahu bertanya ngagai Ebi Mina Banumber Kusuang 14894682 Shelly Banumber Kusuang 10082060616 tahu ke ngagai Yen Banumber Kusuang 19705258 lalu pesan ya ke 9 pagi tu pesan yang ngetas ulit ke dikirim tuan rumah kana anak temaga jadi pesan tu nuju bala ya ke diau ba Madur Ulu Madur Ili Sungai Jantiang Tulai Bakuang Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunup Sungai Lemayuang kebelayan ke diau ba Batu Lima Jalai KJD Madur Batu Lapan Kelintuang Sungai Kelupu Meraduang Sekijang Gau Piamaga kabar pelayan ia kena Allah di rintai ke ditu magang jadi pesan madah ke pengawal tas ulit ke niang ekster rumah temaga anak lum niang ekster rumah temaga anak lum tau ke apa kena deka diatur kalai kena lemai hari 6 tulah 12 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit ada kau di kertas pagi hari Minggu 19-13 hari bulan 9. Jadi kabar belayan ke dipesan kita datang ngulu pengawal tu nagai rumah kana sungai Kawi Bintangur. Sili lagi tak bertanya nagai tuai rumah kana nak temaga tu pun bak nombor 012-895-6797. Nah, baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim tuai rumah kana anak temaga ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit ke niang apa ya entah niang ekstra rumah temaga anak lum tau ke apa ikana deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 12 hari 9 pengawang-ngawang ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari minggu 13 hari 9 kabar bayan ke pesan dipinta datai ngagaya rumah kena sungai kawi bintangur lalu kan musih lagi tau tanya ngagaya tu rumah kena anak temaga tempu ban nombor kusuang 12-8956-797. Lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM kita pagi hari tiga kita ke sari itu hanya pesan ngetas ulit ke dikira meni anak lapik atau ke Inai Sugi ngau Anthony anak lapik ya, yang dipesan tu nuju balaya ke dia bas menjai batang air sejuk sebawah semanjai air pandan sebawah pemegak kebelayan ke dia bas menjai air batang ikan semanjai air batang uyak sibu pemegak bala ke dia berjalai sebawah bintulu kapiat ngau ia kenalah dia rintai kerita uti ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini Sugi jadi pesan tu tadi madah ke penguat ngetas ulit ke niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini Sugi dekat diatur kena hari 6 tu ila 12 hari bulan 9 bafu siu batu nam jalai nyabau bintulu kita akan nemu silagi kawal ngawa pengawal tau tau bertanya ngagaya nombor kusuang 12-8099-491 tau ke ngagaya nombor kusuang 13-826-2897 nandu baru isi pesan ke dikirim meni anak lapik atau kena Sugi ngau Anthony anak lapik ke pagi tau hari rumah minggu sungai sejuk pandan nyadi ya pesan tadi madah ke pengawal getah sulit ke niang indai seduai yang tadi niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapi anak mati ya tau ke ini Sugi dekat diatur kena hari 6 tau ila 12 hari bulan 9 ba fusiu batu 6 jalai nyabau bintulu pengawal tau dekat diatur jam 9 lemai lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai nombor 0218-099-491 tahu ngagai nombor 0138-262897 jadi nyanaka kami ngetai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ke pagi tu
1: isi oh isi
2: nama indi
1: bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne
2: pesan namanya
1: pesan pemati.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
2: betul
1: ya. So nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal
2: aman aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
1: Yeah.
2: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tang entik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Bestri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Duo Pagi Rewind.
2: Tuh bisa hari peninggal kita siku tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjaku ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
3: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara suhati celap deh.
2: Udahnya waduh dia puas hati nih.
3: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
4: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka, Berita Pagi Hari 3, 9 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pilon dan Kabang labuh terempas. Mai Empariku staf KKM. Operasi SAR, Raban Langit JBPM dianjung ngesah palan penusah pagi tu. Isu Nulu, batang kebuah penusah tu nyadi patut dipansiak gal silia. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM netap keempat ikut raban pengerai sama ngau nepan Bilo dan Kabang servis lutur terbaik. Direport ke Labuh Terempas, Semak Padang Bilun, Stolport, Long Lelang, Lemai Kemari. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad badah ke si Datuk ianya sikuk pemesai perubat, sikuk penolong pegawai perubat dengan dua ikut nurse, ia ti benung berjalai ke pengawal rasmi. Bilun tu bekejang hari miri, serta diperjalai ke sikuk pilot. Waris ngau diri sebiak sidak ke bekaul tu, udah ditelipun dur beri sukung ia kepatut. KKM dekat bekerja sama ngau upis berkuasa pegelikun, raban penyelamat ngau agensi penerbai bilun ke bekaul, nur ngulih ke penerang kebetul serta pemaduk baru. Berbang ngaunya, Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasi ngigak ngau nyelamat bangsa Napik Penanggul, berindik hari palan penusah tu jauh di menua ulu. Bilun dan Kabang megak nak boleh terbai berindik hari berdua kagi balat bersebun, serta nadai boleh pemendar terbai hari sidak berkuasa penerbai bilun awam Malaysia. Operasi bapalan penusah tu berpanggai bak bantuk peranak menuanya, raban rela serta polis bantuk bak padang bilun Long Lelang. Bilun dan Kabang ke diimpu sebuah kompani luarnya, disewa undur berjalai ke servis dultur terbaik ngagai sekedak kanang menua ulu di Sarawak. Ianya balai Long Siut ngau Long Lelang. Ngena perkara kesama, bilun upis bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM semina oleh terbaik pagi tu. Direktur JBPM Sarawak Jamri Masran madah ke bilun bomba ndak oleh terbaik kemari ke Tegal hari nyau majak petang. Ia netap ke perkara tu lebuh di telefon RTM. Kepala Balai Bomba ngau Penyelamat Merudik Jesben Janus madah ke Bilun dan Kabang JBPM kemai dua raban bomba hari bomba ngau Penyelamat Merudik serta dua pemesai pemansiak penusah hangus hari JBPM Zon Miri. Ngesah palan penusah tu tinggal ambil masa lebih 10 jam tik ngenah jalai darat. Berbangaunya upis Menteri Pengangkut Sarawak dekat majak bertanya ngau sidak berkuasa TBC Kaul nur ngulih ke penerang ke pemaduk baru tiudah ditetap ke pengamat. Ketegalnya Menteri Ya Dato' Sri Lee Kim Shin minta Mensia Mayuh ngambil indak ngagak sebarang tanggap tang beri awak ngagai sidak berkuasa berjalai ke operasi serta pansir. Nitih ke penerang di Facebook, ia bersampi ke operasinya di berjalai ke ngau lancar. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Isu Nunu di Indonesia patut dipansi anggau silia. Yang kaum menentu ke kebuah penusah ngus tau nyadi sebedau ngeletak atur ngakai sidak ke bekaul. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke enti semak bisik company Malaysia tip operasi di Indonesia. Ditemu ngerja penyalah Nunu. Sidak berkuasa menuanya oleh berjalai ke atur undang-undang. Ianya metak madah ke Malaysia dah dekat masuk campur tau ke ngelindung sebarang company. Nanti semak pansiak ngayan kesidak patut bertanggungjawab ngau pengawal Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bak menua sepiak. Nanti pansiak ngayan kesidak patut bertanggungjawab ngau pengawal Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bak menua sepiak. Tanya sekali ke 17 sitak baru Kaunsel Negeri Dun Sarawak dekat dikenak bak pengawal berpilih negeri PRN Tidikat Datai berdaulih diputus ke. Kaban Komiti Pengawal Berpilih SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madah ke memutusnya berpanggai bak dua perkara ianya timpuh tembok ungkup pengawal mansiak baru pengawal ngagak garis sitak pengawal berpilih. Ia kebisik kawal gawari bulan Dun Sarawak dipadam ke. Dua begah perkara tu gujung ke SPR dan boleh merik penetap pasal perkaranya. Kena satu hari bulan 9 tu tadi, SPR berengkah madang ke notis perambu nambah ke sitak baru serta nukar nama sitak pengawal berpilih di Sarawak. Notisnya dipandang kenyentuk 30 hari bulan 9 bak sekedar upis pilih menua di serata Sarawak
dikena meri awak ngagai bensih mayuh ngenatai ke bantah ngagai prabunya. Bandar Raya Miri ditarget ngulih ke Kelala jadi bandar kreatif hari gerempuang pelajar saintifik ngau budaya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO bab bidang literature. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengiktirafannya disadang ulih dikemujur dalam tempoh kira setahun. Tu berpanggai bak pengelancar pengawak nyedia ke dokumen ganjung nama calon serta penyelarasan bak peringkat perintah besai. Sarawak sebedau tu boleh pengiktirafan ungkup kompleks Guaniah jadi palan pesaka dunia UNESCO ngau Kuching jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak begak nerus ke pengawak gulih ke pengiktirafan UNESCO ungkup Geopark Kuching. Opis RTM Sarawak tiba-tuai ke Direktur ya Wan Wizana Hashim. Bisi demuai meribasa ngagai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pendemuai itu ndur muka peluang negap ke kawal dua bengkah opis itu kelimpah hari jadi pelasar alai bersilih buah penemu serta mansik kerjasama kelebih lagi berjalai ke program begulai sama. Kaul tu dikarap majak rapid setipak ngau tangkup pengawak RTM. Ia kenyadi antara palan ke pemandu berguna kena ngenatai ke penerang ngau pemansang benua ngagai mensia mayur. Program Outreach Community Bertanam Betupi AgriCorp berguna nyari pelasar kena ngasil ke mayuh lagi urang dagang bertanam betupi bak rakyat menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan Dato' Dennis Ngau madah ke penemu ngau pengelandik ke diulihnya patut disalin nyadi pengawak. Dikena mansut ke penatai pemisi ruang bilik serta merik penguntung ngagai penghidup. Pemansang infrastruktur ngau peringkat guna rakyat di majak manah megak muka peluang ngagai komuniti mansik peluang ekonomi baru. Antara ia kandang rumah panjai di Telangusan ia diulih dikemansang nyadi produk homestay. Ngau gaya berdua pesisir kenyelai tiulih narit penatai bala temuai. Kenang ujung ke berita pagi itu tuk batang berita baru. Pilun dan kabang labuh terempas. Mai empariku staf KKM. Operasi SAR Raban Langit JBPM dianjung ngesah palan penusah pagi itu. Isu nunu batang kebuah penusah tuk nyadi patut dipansik ngau silik. Itu nak kami nabur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain, sudah disalin Nailin Daswil. Hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu kengujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedar perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Y seberai.
7: WAI
1: YFM.
7: Ya baru ngam
1: kan?
7: WAI.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Bosri Maingo Ari Malaysia ke-63 ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegar.